0: jom lelegup Jenerino Jeraki. Nama tengah suara tu jom lelegup pagi tu Mel.
1: Nanti orang kan ngemangi. Kalau tu jom aku sara hari tu lagi.
0: Tu jom lu lantang nanti ini. Nanti Maira. Sano Mel ngirup am. Nanti bisa renyawi. Lalu tu jom ne.
1: Nyau kai mai ngirup jak ya. Sem ngemai ngirup nyampai tu jom ya. Aku maya lagi.
0: Oh aku.
1: Nyau tu jom.
0: Nyau kai tu jom lelegup lagi. Tu jom kambing. Nama ngubai tu cuam lah leguap ne.
1: Nama.
0: Siapa orang ke bisi nama lagi? Tahu komen ngaji tu ah, ne Mel. Nama kebuah ya di kumai tu cuam lah leguap.
1: Iya di semak kurang ngaji tu cuam lah leguap ne.
0: Nanti baka gama, nanti lah leguap tu cuam lah. Nak ke mana gama?
1: Jadi tu cuam lah leguap.
0: Kalau muda leguap tu cuam ne Mel.
1: Kan semak kurang ngaji leguap kini.
0: Aku ngai, aku semua kena bakal legu waktu tu. Lama nak, nak mana ya pada aku?
1: Nak mana ne?
0: Nanti bakal tujuh nama ne. Nanti bakal tujuh mayau kini. Kira banyak gig ke Mel?
1: Kini tujuh mayau.
0: Pedah nanti di mayau tujuh mana gak mal Mel?
1: Pia.
0: Nanti legu waktu lain. Engkau ya.
1: Tujuh manis bakal gula.
0: Tahu ke semak kenyak ke hati ke nyemak ngejelu ke aku nah aku nyemak ke bakal leguap ni. Okey, nanti kita bisa nemu nama kebuah orang ngumainya tu cuma leguap ni Mel. Tahu komen dia lagi-lagi tu macam komen bala peninggal ke. Okey, jadi topik tu ke pagi tu berkawal ngau tu cuma gagah hati, lantang hati, berbungai hati mega ni Mel.
1: Ya betul.
0: Ya mayo tai kang asuh kita nya lantang hati, berbungai hati, gagah hati tu cuma sehari-hari.
1: Yeah.
0: Hari utai ke miet nya ja. Hari utai ke miet kau tadi Mel ne. Ambil ke bandiang ne nanti pu lawa mat baju de sarito Mel ku ya. Nya pan udah ngasuh namanya atinuan lantang atinuan bubungai sarari hari nya lapan orang muji baju nuan lebih haki nanti bajunya baju ke nang digagak nuan pu to kaso gagak orang asik kala ninggalnya ni Mel dini
1: de jamu
0: dini nya tadi sik baru udah
1: nak sem nanti bakal orang belaka bantu biasa aja kanya bak tua tu biasa aja tanya senyum aja tu de nanti tanya dipuji hari orang kedik saya ketua Amat Sarari itu senyum bunga
0: ya tak peniangnya apa kelimpar peniang tu ya tujuh tambah lagi orang kemuji tadi orang kenang dikerindau ne
1: ya bos ngano kume muji nanti bisa orang muji mayanya
0: anu bos tenang awak me tujuh me
1: lapan hati dah senang sari
0: hati dah lantai ne
1: ya. Okey, kita macam komen peninggal atau saya mayu
0: kepada aku. Macam komen peninggal awak, menjadi ketua tadi men, Mel.
1: Okey.
0: Puji orang, bau renguat, Pan. Oh, nyam, hari itu kan memiat tadi, Mel.
1: Yeah.
0: Oh, bau renguat nanti kita mansak, ada Mel. Aku nanti orang muji baju mana, bau renguat kini. Halo, sehari-harinya hatiku, namanya bubungai. Halo, muat mana, ada Mel. Jadi kita itu nak sama tadi Mel. Bisa orangnya tadi bisa orang mesej ni. Mesej kita WhatsApp kita ram ngirup tu sano ku ya. Lagi aku spon ku ya. Apo nya pan dah ngasuh kita hati kita berbungai sehari-hari. Okey, tu macam komen Mel ba nuan dia nama tu ngasuh hati kita berbungai nak ngiram eh. Ari utai kemit nyentuh ku utai ke besain tadi ne Mel.
1: Tu ari aktif wati love tu ari semalaju. Madah ke panas gaya hari sedang di semalaju pagi tu Sam. Utai ke ngasuh hati berbungai-bungai yang nyamanya balakaban madah pagi lah ari nam sis ke sita ya. Halo ngai tu mulai meh tujuh mari pagi datai ke lemai nganti balik abang WhatsApp my on ke ya. Pergi lah Rinam.
0: Pergi lah Rinam ya ne. Mayu reti ya Rinam ya ne.
1: Ya betul.
0: Laban hari uliah tanya tadi. Uliah healing. Punya ke ibu gibi kita boleh healing ke ya hari enam lah laban nadai gawak lebih lagi nanti orang nadai gawak oh panjai itu cua meneh mel
1: iya betul
0: lebih lagi laban kita yang tadi jarang-jarang boleh pergolai dengan bala kaban deh
1: iya betul aku setahun tau alum baik aku ketemu kaban ku janji gawai seranya kau ketemu sama bala nadar ya lupa dau
0: kalau bedau healing
1: laban dia jauh-jauh deh Sam
0: oh patut deh lu bedau tucuam deh mel
1: tucuam ke kita yang terbukai
0: engkau tak ketegalnya engkau oke mel
1: oke jadi tu Johnny Kor Juan, selamat pagi, ko ya. Asyik patut kita selalu hidup ngati rindu serta selalu gagah. Kita mayom hutai tinggal so kita happy serta tucum. Kita bakal lebuh pangan aku bisi WhatsApp my reunion. Ngau dua tiga ikut kapan bukai. Kita apa ya kap belanja makai mi kampung. Ko ya ya madah bisi kena rumah. Kita kebukanya nak ku komen. Kita gagah mehati. Kita medak balu ucu udah convocation terima degree. Ngau kebukai kaya.
0: Tuh bakal dek tadi tu nama ya. Bisi kaban WhatsApp. Mai rinan, mai makai serumpau. Okey semina tu cuma aja tu nama ya. Berubah nalu ngiga baju. Kan huruan nama ya. Alu nanya. Kemaya sana ko nak sabar. Laban orang kap belanja makai siapa ngai deh nama ya. Alu berubah nalu huruan nama
1: ya. Ya. Bisi badi dah Sam.
0: Okey, mayu tu ke mereka sama pagi maka anggota tua selamat pagi tu mami nini tu Mel selamat pagi yang ke sedua itu cuma meninggal topik pagi tu kau ya mayu hotel kengasu hati ibu bunga itu kau ya nanti ya kau ya lebih lagi lebih akan terima pemerik hari orang kau ya tadi Mel special gift kau ya tu amat amat okay tak sari nyaja tucu om ne
1: seminggu-minggu
0: nah seminggu-minggu nyaga paliak tak kena beri orangnya tucu om kan ne hanya kebuah kita yang tadi anak ngai meh mereka ban kita inti maya kita bisa ne mel utai ke namanya utai ke nak barnya aja pan udah cukup ngasuh sida ya lantang hati deh
1: iya betul semak kerja kau nanti bakal tua tu tadi bisi mindah traveling agai menu bukai tu mali kitchen tau ke kene ke ya ke lekat ke remenet ya ke bapak tayis nya pan kaban kita udah kene ke udah, asai ke dihagai korana
0: nya pan dah ngasuh ya tucu
1: ya, betul.
0: Dan ngasuh ya hati ya bubunga ya. Meli kia utai ke simple aja tadi
1: di waktu utai kena desem ruti hari menua semenanjung pun udah ngasuh kita tucum desem
0: tamel lah kalau meli kakau ne
1: pula.
0: Okey, bakal tu ko ya mel ngau pengawak ke di kerindu ke kita ya betul mel ne bakal ya suba baya baru berengkeh belajar nganyam tikai berbuah ngau indaya gagah suba ko ya nanti bisi menang ngau orang berpekit ngacat ngau belagu ko ya lebih lagi kita boleh lumur ko ya aman ko nya tadi boleh lumur maya kita ke berpekit maya kita ke ngau orang nama-nama pekit menya tadi mel nanti boleh lumur tau ke ngasuh kita tucum panjang ai gmail kena tiket menasib kalau boleh ni mel
1: kalau gak boleh kalau boleh Sam gagal mai Sam
0: ya mah tucul legup ni bukan tucul legup bagi ini lantang mati
1: lantang
0: aku pun
1: mati.
0: Kalau boleh tiket menasib boleh set priwa so bisi event sebab so, mel cara jarang kita itu boleh lumur betuah atau ke tiket menasib ni mayanya tahu tak terkena ke aku ke mel set priwa nya ke beranaknya banyak orang hari periwak ke besai nyentuh ke periwak aw
1: udah kena deh Sam
0: udah nyoba kerak
1: oh lama banyak udah ne
0: lama nyodah
1: ngarap ke nanti bisi event ke dekat tai tu lah ngarap ke kena ke nama tu tiket bernasib
0: deh Sam okay nama lapan lumur tiketnya Siti aja lebonya nya aku kata kena nya aku tadi mel jarang boleh aku kena boleh lumur tiket nasi jarang. Okay, Okay.
1: Syasha Amanda, selamat pagi. Kau yang ngatai ke ngasuh hati aku tu berbungai. Kau yang lebuh laki ngabala anak mada. Bisi plan kat holiday. Cuti-cuti Malaysia. Kau yang maka ke pagi tu pun bisi utai ngasuh hati ku berbungai. Kau yang nadai dalam rundiang nurun dari rumah tadi mansa orang berjual berian. Kau yang lalu ditanya orang rumah aku. Kau yang kat meli buah kurangnya. Lalu sawat ya. Kak ku ya lapan ya kebenar ya ku sebenarnya ukai orang ke kak mai ke makan berian tiang ya berapa hari tu nyau selalu mada orang ngepost bawa Facebook kak meh ku ya kira ke bernasibnya tu
0: nama tadi beri orang buah rian
1: nadai orang nama berjual berian ya tu tadi nak gak kak mai makan berian ku ya tiang lapan ya kesuai mada orang ngepost berian bisa keinginan si asyik kak makan berian kira tuweh itu tadi datang buat mau pintu rumah ya meh tadi.
0: Sesamana namanya orang anjuang kia
1: ada orang berjual mansa tadi. Mansa rumah ya orang ke berjalan-jalan rumah ke rumahnya Sam aku nunggu deh dia kai berumah landai deh
0: benar untuk kelia aku nama tak kelia kata orangnya
1: ada orang ke berjalan-jalan mau di mansa rumah kita itu tadi balurung kelurung tu ya berjual berian
0: iya kata orangnya tadi meri buah rian kini atau ke engkau orang nyua buah rian ya tadi muji ya berngut kini engkau kenyang aku tak nene.
1: Nah.
0: Okey, Mel, tua lagi tua macam baru, nampuang baru, nama otak ngasuh hati kita berbunga ya, mayo macam ne Mel.
1: Ya.
0: Okey, tu alon lupeng tu Mel, tucum anang kurang. Ya.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Pagi Rewind.
2: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayo ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai piaba penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyapa pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nite ke tour agent tu, bak hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang kau ya.
3: Abang sentanya aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wah. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulit aku.
2: Oh, aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Aku ngasih kumpul kurus tinduk deh. Ngai aku kasih korangnya nak jelak mata aku dah tinduk nak ya. Nah dah matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi wai agi ngenang topik tua ke pagi tu Mel.
5: Nama tengah suati nuan berbungai Sam.
2: Nama teka. Nanti nuan nanya aku tadi Mel. Nyamuk aku teka mit nyaja perlu dah ngasuh hati ke berbungai bakal nuan. Nama tu muji baju aku mana. Pu borongot mah di pagi tu Sam. Kau deh. Nyamuk perlu dah ngasuh hati ke berbungai Mel. Ni buah deh. Mai makai kini mai berjawil kini utek ke simple-simple kena aja udah ngasuh hati itu cuma sehari-hari tau tang tin wan ka madah ke aram ngirup lagi Sam. Oh nyok sehari-hari ku tu cuma mel
5: ketentik ku nyebut ngirup lagi Sam dek mayo ke tu
2: nyok nyok ke tu cuma kena lagi asyik asyik ke ka tanya lagi ni di mendap pintu nya mel
5: okey selamat pagi ngagai pendengar kita tu Sam. Mayu tu aku kan maca Anna Peter. Mayu hutai ngasu hatu cum kelebih lagi maya badan umur nuan Niki atas ke ya tau ke kena tiket bernasib panjai senyum DJ ke ya. Munyi kau deh tadi tu Sam.
2: Nama tak kena tiket.
5: Kena tiket bernasib tu tadi.
2: Kena tiket bernasib.
5: Tu Mary Jamba tu Sam. Selamat pagi kia. Utai kena suhati ke bubungai ianya tiket bernasib. Maya gawai tu tadi. Boleh 2 IG periuk karan ku ya.
2: Periuk karan. 2 IG. Akai. Aku sudah tertahun tau tu cua nu men. Kira nak ibu beli periuk karan berapa lama ni?
5: Ya. Lepas tanya teguh deh. Okay, bisik panuan Sam.
2: Okay, 2 minit untuk ke pagi tu. Utai ke ngasuh hati apa bungai ku ya. Nerima berita mana boleh pengawak ku ya Mel. Nyak Siti Ari ke ngasuh ya tucum. Ngasuh hati apa bungai. Udah nyak nanti nyemak dibaik orang rawun. Kelebih lagi ngagai tebiang tasi ya ku ya. Engkau itu rindu ke tebiang tasi ya na Mel. Okay, udah nyak tadi munyi ketua tadi Mel. Nanti boleh tiket bernasib. Engau meka boleh price maya berpekit ba sekolah suba. Kala maka ya nerima special gift dari pengacara suba. Mel. Nya kira specialnya lain dari nama tu pemerik kabukai. Nya hari Dumini Untur ya nusi utai ke ngasuh ati ya berbungai tadi Mel.
5: Ini nom tu Sam hari mana ke hujan ku ya ada mana berdini tu Sam.
2: Hujan
5: au. Jadi nanti bakal aku kira udah tuai beketuk ke utai ke ngasuh ati ke berbungai nya rindu meda balau cu rindu meda balau orang bergelumuk mai sada sebilik tu tadi
2: au. Aman koyanya.
5: Au rindu meda orang ke bergelumuk mayuh nanti sama bisik pengerami ke laban balan nak kerja jauh nak sabar meh nganti penatai sida ya datai ke laban ke rindu meda sida ya ke datai bergelumuk meh maya bisik pengerami itu tadi desem
2: aman
5: ya ngenang ke bakal orang tuai di rumah panjai desem nanti bakal rumah panjai kami mayuh orang tuai ba rumah panjai deh bala kena biak nyau mayuh gawa ke negeri desem tentu ya pemulai kita itu tadi sigi diante sida ya desem
2: aman
5: ya tanya pengasuh hati tua tu tadi gagau kai mina kenika gagau maya nyau nang sigi tengagau mai mesem
2: gagau mai lantang mati ne bakal ini nom tadi mendak ucu ya berkulai mana-mana ya berkulai bapa lama yo kan nama lapan nanti kadang sunyi gak tadi deh nanti maya orang ke dari sebili antara serumpu mayu hanya tundai okay semena serumpu antara
5: yo
2: betundai pangan diri makai sama makai mayu hati tadi ngai makai pan bisi menya nama tu bisi tanya meh lera bunyi kita ikat makai bapa lama yo
5: lebih lagi nanti mayanya semua bela pulai makan desem lapan ke dia tu kan kita sigi selalu begitu ginti pulai ke menua
2: betul
5: bini bisi pulai ke menua laki nanti tu maya gawai tahun tu tadi nanti tu semua tercuannya jam terpulai makan angkanya
2: penuh bilik ni nama tu Tino nama berintai je Tino
5: bilik besar
2: okay. Tanya sekejap aja gak
5: sunyi baru
2: alus sunyi baru asai ke nanti uliah berlama-lama ya berkenya ne Mel bergulai sama okay sis Lucy ke pagi tu bisa tinggi te ku ya ngasuh hati ya berbungai ku ya Mel siti puji robaji ya siapa ngai puji robaji ya sikat ne siti lagi puji orang pandai nyumai lawak ku ya pandai nyumai menya tadi aman tadi Mel siti ngasuh hati kita puas kepuasan nanti nuan bakal sarinya bisik kaban kat datai lalu nyedia kediri nuan Mel oh manu tu ngagak kasar manu pansu ngagak kari manu datai bala kaban nuan tadi nyepi utai ke di sumai nak pu apa nyamai te sumai nuan tu sanu kuya ni nak ngasuh hati nuan puas lantang tadi ni berbungai
5: nanti aku dah sem aku berbungai ke hati ku tu nanti ku mandu utainya ya nak muji ku utai ke panduk kena habis.
2: Nyamai punya tadi
5: nyamai merti ya
2: tapi otomatik mulut kita nanti baka nanti baka aku tadi Mel ne otomatik mulut puh nyamai mak sana ne
5: kini nama doa tu
2: nama sepi kini sepi kini dengan doa ya lu otomatik nanti utainya nyamai ne tau ke nama ku tadi Mel ne utai ngasuh hati nua bungai ke nanti orangnya mai lawak ke diri. Okey. Udahnya tadi ku yang Mel puji orang gemuk nadai kisah ku ya amat mia muji aku. Oh ka Mel.
5: Ya.
2: Ngasuh hati bungai nanti artinya ku tadi ya nak ngambil hati nanti orang membayar gedu nanti orang membayar nama atau berisi kini besar kini amat mia muji ya ku ya amat orang muji ya okey okey orang membayar nak mana ya ne muji tubuh ya besar aja.
5: Nanti orang muji kita kena ke punya kenuan tadi gedua deh Sam aku kalah nyawat aku kalah nyawat orang kenapa kau makin berisik kan Kaku bahagia ni bisa kaku makin sado aku tu
2: sado.
5: Kena nyamai kati.
2: Ya lantang kau ngeries.
5: Nadai kena tang lantang kati ya kebenar ya.
2: Lantang kau ngeriesnya Mel.
5: Nanti aku deh sem.
2: Nih sado kalau kau mukut orang.
5: Nadai. Tanya kena tu tunde jahnya kebenar ya.
2: Kata sado lu kau mukut ya.
5: Nadai. Rica unop tu sem. Selamat pagi kau ya. Jadi utai ke ngasuh ya ati ya berbungai kaya maya anak gaji serta mari dia belanja kaya maya berjalai bergulai ngau apa itu wai kaya tiada buah bisik pengerami ya ke ngasuh ati berbungai gi ya nyak lebuh pada DJ macam pesan peminta bak Facebook kaya tu cuan yang kurang kaya Sam. Tau pun Siti kena madana tau ngasuh ati kita berbungai lebih lagi bala peninga YFM aku menyikui itu tadi Sam aku ngasih ke kumpul nanti sama aku ukai DJ Sam singgung pesan ku baca DJ gagal mati
2: aman men Mel ne nanti pesan kita dibaca ngasuh hati kita berbungai sehari-hari atau ke Siti dagi Mel ne nyong nanya tadi baka kita ke medak live orang de Mel live influencer atau ke siapa siapa ke di minat kita yang tadi nanti ya notice tahu ke maca komen kita buat live nya pu cukup pengagah ni Mel. Nanti nama atau artis ke terbilang tadi ya maca komen ni tadi. Nama-nama lah komen deh. Ya lu notis, ya lu maca komen wan pu cukup pengagah.
5: Ya betul Sam.
2: Nasai ke diri pu deh.
5: Ya.
2: Baka peninggal kita tadi nanti. Komen ya dibaca atau ke lagu peminta ya di tebal kita di pasang kita ngasuh hati ya berbungai.
5: Ya betul Sam.
2: Okey selamat pagi ngagai John Gilmix ke pagi tu. Terima kasih ngagai John Gilmix. Okey nama tu Amel. Ya nyawut tanya tua tadi. Nama kebuah orang umai kita
5: tucum
2: lelegu. Jadi ya bisi bisi komen mimit meh senentang utai ke ditanya tuanya. Tahu ke apa yang ada John dari Sungai Bansu Kerian Seratu. Jadi ya kak nanya kak nyawa tanya seduai dari aku ku ya nanya nama reti tujuam lelegup ku ya lelegup tu bermenua kami nya anak pama tahu ke anak angkat aku kita ke bedau bisik kaki ku ya uji perhati ke seduai tahu ke kita semua ku ya gamal mulut ya panjai melintang tang dak gamperangap ku ya Mel. Gaya peniau mulut anak pama tahu ke anak katanya tadi baka peniau orang ketujuam. Nyak kebuah ku ya kita mensia nanti merniang pangan diri nak ketawa ke pangan diri padah kesidak ya tujuam lelegup. Sempama baka anak anak pama tahu kan anak kata nya tadi meh nya asai-asai ko cerita orang tuai kelia entari ko ya terima kasih selamat pagi yang seduai ke pagi tu hari John Kilmix
5: ya terima kasih John
2: udah respon nama kebuah kami dua email nanya tadi nama kebuah orang umai tu cum lelegup ne
5: ka
2: amat lelegupnya di medan lelegupnya tu cum lelegupnya deh. Ya tujuan baka Mel. Baka kita mensia ne. Kalau muda leleguap deh Mel. Namo tu leleguap deh.
5: Namo ku leleguap. Tidak nak ngerti kia tujuan ya Sam.
2: Pola itu lagi.
5: Diri mengiga.
2: Nuan ini lihat sebelah pariatnya Mel.
5: Nadai.
2: Pada nuan te ya tanya. Wah mat ke sana entah deh ne.
5: Nanti ses by internet bisa.
2: Ba Google kini kita ke muda. Tahu ke kita kebukai. Engka bisik maka penemu kebukai nama kebuah kumbai harus tujuam lelegup ne Mel. Hari ni asal ya tujuam lelegup tu ne. Engka amat baka John Gilmick tadi kini laban baka lelegupnya nak nak katanya tujuam ke baka nyak mua kita tujuam lelegup. Udah tau ngai ku tujuam lelegup Mel.
5: Kini dia tujuam dah. Lelin suam layan bunyi.
2: Tujuam lelin suam layan ni kau malu ne. Tujuam kini ne tujuam mayau.
5: Senyum je.
2: Tujuam anak cahua. Okey. Ya, Hari Sali, Suiti, saya ke pagi tu. Harap ke sama-sama tu cuam eh. Lapa tu cuam tu, bakal ubat ke tadi Mel? Bakal penawarnya tadi. Hari kita ke tusah hati. Udah kita ke tu cuam. Tahu gak suah kita lantang hati.
5: Ya, betul saya. Bakal sepemanyari tu. Nanti kita ada tu cuam tu pagi hari. Ya boleh gak suah hari kita sepemanyari tu. Sikit mana? Ah, gak semua tu mana?
2: Betul. Nanti hari pagi tuanya bisik penanggul menyata deh ambil kebanding yang bakal dano orang siti lagi bakal kita belayok ngurang bakal jalan alun kini nya udah ngasuh mood kita namanya
5: iya betul
2: jadi tu cum ngambil kemud kita mana sehari.

0: Akhirnya tadi lagu ke Dubai. Anda pernah aku Sam.
1: Lagu ke di peda. Lagu ke Dubai Florence Sai. Kaul antara tua. Okey, kena merindang peningang kaki mendiang kedua pagi wai kita ke pagi to.
0: Lagi ngenang nama titik ngasuh hati kita berbungai pada pagi to.
1: Okey, nama tengah suah hati bungai Demel.
0: Udah, aku mana tadi Sam. Tu kau macam kau yang peningat.
1: Okey, baca Mel.
0: Nancy Beti tu Sam. Celap hari kami di Betung, kau ya. Jadi, bak ya kau ya, utai tinggal suah hati ke bungainya. Dengar lagu lama ke di tebah kita DJ, kau ya.
1: Dengar lagu lama. Nak ke ngasuh ya berbungai hati ni. Makanya tadi, ngasuh hati lantang. Okey, nak tadi hari siapa tadi? Nancy Beti. Okey, atau gig mail bisa gig.
0: Ya. Okey, jadi tu Yen Will tu Sam. Utai tinggal so hati ku tu berbungai ku ya. Mayu hamai tu ku ya. Antara ya, ianya boleh cuti, boleh rawun ke diri sebilik.
1: Oh, boleh rawun.
0: Boleh rawun. Me time ke window shopping, udahnya alu ngajong diri ngake selun. Ngadu kebuak ku ya. Nyak paling bahagia mainnya. Berbungai hati ku ya.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Okey, jadi, nama tu terpadam deh, Sam.
1: Ngadu kebuak.
0: Ngadu kebuak. Mayu lagi ke di... padah ya badiak desem.
1: Syahrizan payeng ke pagi tu. Bah ya utai ke ngasuh ya tucum tumu pagi ko ya. Nanti bisi orang nyapa madah ke selamat pagi Cip ko ya. Oh amat ya kira tanya nama
0: tu. Cip orang.
1: Nanya kenapa berita aram ngopi ko ya. Mayanya senang maya ti ko ko ya. Punya ketua tadi nanti bisi bala kaban ke mai sponsor ngiru kini mai keluar makai kini nya Rishah Rizana payang ke pagi tau.
0: Agak nampung ngau yen weird tadi Sam.
1: Padam tadi
0: nama. Padam. Ketiga kau lebih mayan nerima bonus kau boleh beli utai ke dikingin kati tak ke wish list kau. Ngau kau diri empu meh kau serve reward kau yang kau boleh nganti telefon baru kini kau ya.
1: Telefon baru. Utai ke ngasuh hati lanteng meh. Nama-nama utai ke dibeli kita perfume kini. Baju kini, kasut kini.
0: Ya, betul.
1: Utainya, nang asuh hati kita gagal lantang hati ini, Mel.
0: Okay. Lagi bisa, Badi?
1: Gue lo, Mel. Amat, engkau lain tua atau tanya, ne? Telepon aku depan...
0: minta ganti.
1: Minta ganti kini, to, Mel. Okay. Siapa kan nanti tahu mana aku ni ngambil aku tujuh lagi.
0: Okay, jadi Syah Rizan Payang
1: tu. Udah tadi.
0: Udah tadi.
1: Okay, ini tinggi ke pagi tu Mel. Hari betulang kau ya. Baik ya ngasuh hati berbungai. Nanti bala anak ya WhatsApp ke. Duit udah masuk mak kau ya. Apa tu kau berbungai lagi tu ni Mel. Nang tujuh sehari-hari. Laban anak bisa ngirung duit. Bisa ke kena nurun ke pasar betulang kaya ni.
0: Ya betul.
1: Nurun ke tamu kaya ni.
0: Jenis tulang tu Sam. Selamat pagi. Ngagai jenis tulang tu. Utai tinggal suhati tu berbungai kaya lebuah kaban. Pagi-pagi cia kita makan mie. Tau ke makan kecap kaya.
1: Ya. Nang segi dia diantik-antiknya. Namel.
0: Ya betul.
1: Ya. Tang balah kita itu tadi. UPS-nya. Nang menyik kita nang hari-hari mai bala kaban ngiru bejahwil nya gekut ngasuh hati kita gagal ke nama lebih ki nama duti pagi ne mel ambis duti halo bisik meh bala kabaram ngiru ko ni buah ke melancar ke nama Saul ya ngiru pegulai sama
0: ya serumpo
1: okey tu su Darlene Michael nanti ngasuh hati berbungai nanti bisa nerima bungai maya birthday ku ya maya nyambut hari pengada kai hamat ngasuh lantang hatinya
0: nanti kalau nerima bungai Sam
1: Maya hari pengada.
0: Nah, okay, hari pengada aja ya, hari bukai kini.
1: Nadai ke kalau tang bakal prayes pemerai bisa email.
0: Bukai koko.
1: Bungai nak kalah.
0: Nak ne. Aku pun nak kalah Sam.
1: Nak kalah ne.
0: Nak kalah ngarak ke bisa email orang merek bungai. Tak lama gay birthday ku.
1: Oh, tak lama. Apa dah ne? Atau apa dah dia ne? Harap ke siapa-siapa ke nemu birthday email. Tahu mereka ya bungai. Ya, ngasuh
0: ya,
1: hati
0: ya. Hati
1: tanya.
0: Aja.
1: Tanya. Ya, tu ngasuh hati ya kakak. Ne.
0: Laman, kini ya saya hati orang terima bungai.
1: Nah, kalau.
0: Laman kemarin kami sudah.
1: Anniversary ini kalah gak?
0: Nak kalah. Lepas kemarin kami sudah pengurus menikah bidi mesti pergi meeting kemarin. Yang pada bungai ba atas meja dan kami nganti about waiting room tu deh. Bunga amai. Hanya ke bisi datuk sikut madah ke datuk ke ya. Sigit diganti setiap hari ke ya. Setiap hari tidak seminggu sekali. 200 lebih bungainya.
1: Harga
0: bunga hidup tu. Nak ko ya nak kalah boleh bungai ko ke bala kami ba dia.
1: Nak kalah bungai.
0: Tiang bos menikah tu. Selalulah ya boleh bungai. Nyam aku tu tadi. Nyam tu tanya-tanya. Kini masih hati. Nanti kita boleh bungai.
1: Lagi kumai di. Di pedungan. Kaya meli stangkai. Pamo mana meh.
0: Nah. Ya mesti. Kini kan. Mesti aku nak nemu. Di kak meli kaku bungai.
1: Mesti kak surprise lah.
0: Biasa aja.
1: Lagi kong itu yang bungai. Ujung bilik. Lagi meh. Mayu aku meh.
0: Baik. Komedian kan aku.
1: Komedian. Dong pasal.
0: Bunga kecalak.
1: Masa kami saya kemudah bunga yang bergerup tadi ni. Bunga yang pasal. Mesti mudah ni Mel.
0: Bunga kecalak.
1: Bunga kecalak kan pasal. Dua-duanya bisa.
0: Daun pasal.
1: Daun pasal. Okey. Gih bisa Mel.
0: Aku mayuh tu Sam.
1: Baca
0: aku kan baca.
1: Baca dalam dua tiga itu lagi. Sebelum tu ngau lagu ke penudi.
0: Aku komen tu. Pelan aku dah mayuh baca tu tu Sam. Aku minat akan nyebut nama. Sida okay. Akan siapa tu pagi ya. Tu. Mari sama pagi dengan guys Seni Anne, Luisa. Rambli Lee. Pagi tu. Pihak baga Ellen Umang. Intui aku sini apa kita pagi tu bapes Facebook YFM Iban pebaga Nawijar serta maga Rico Johnny Rico Johnny tu bisi komen tu Sam out kya bak ya kya utai tinggal su hati ya berbungai yangnya orang dikesayau kita ngigak kita tiap pagi lalu bisi video call tiap pagi kya kiranya hari aku dikira hari mana meh bayanya ku ya kapan kita tu hari ni ya tu Sam
1: hari ni
0: orang kedik saya ok ya bisa video call ya tiap-tiap pagi bagaimana kita kaki single tu Sam bisa nak kini orang video call pagi-pagi
1: nama dah single
0: nah maksud reti kaku tu tadi kita kempai jadi belaki bini kaku tu tadi
1: nanti bisa orang
0: kan jadi belaki bini spia-spia jadi buat video call
1: nanti bisa orang video call ukai single nya tadi double.
0: Nah, engkau kita kebepangan kok aku. Lama, bah. Kami itu kan ingat cerita, Nuan.
1: Nuan enggak madah tadi single kok.
0: Nah, single. Ngerti ya, itu tadi. Empai-empai official, orang kurang.
1: Oh, pia.
0: Engkau bayu kini nyak, Sam, tenang oleh nyawan.
1: Nanya Gaby itu, apa ya, dah double.
0: Dah double, ne.
2: Double, single.
0: Single, ya.
1: Single, ne. Single. Sampai kita ke single dia, tahu, video call ngau Gaby. Ya mayu ha kebun pasal. Mayu kebun. Toke pasal nya ne. Waktu batang pasal. Okey, nya mai ha utai ke ngasuh bala kaban kita ke happy 74 kita harap ke bisa meh. Orang video call aku lagi engkau nya tahu ngasuh hati ko berbungai kini ne Mel. Okay, jadi selamat pagi semua peninggal. Terima kasih kita sudah komen. Terima kasih ke sudah meri. Selamat pagi megang kami dua. Aku ngomel kapan kita bawa awak kebukai lah tua mai topik kebukai ke ya, Mel. Nanti topik toke kini nanti nuan kan jadi toke toke nama kini bakal GB tadi ya kan jadi toke pasal. Macam mirah apa gitu
0: Mel. Ya. Pukul 9 lagi mendiang ke berita utama selam pagi hari Angkasa Puri Kota Media udah nyak kita dekat bergulai ngau.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi teruk kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
1: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru, sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Labis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Look. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
2: Dari segi undang-undang penguasaan, pidana yang akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam tentang hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain kaitan dengan pelanggaran jenayah undang-undang sedia ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN AREC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli, khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual-beli SPA.
4: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Ramah. 1.6 million metric ton Simen Ramah telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik, supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku, baiti janati. Alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Koh Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
5: pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Datuk Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi, negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak di sewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata, Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Rana, jerita lama Sarawak.

0: tolonglo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Hari ini 3 hari bulan 7 2026. Assalamualaikum kepada anda. Untuk pendengar-pendengar setia Biru FM, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ketika ini, mahupun di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami melalui frekuensi di radio ataupun di RTM Klik, ataupun di mana-mana juga anda mendengarkan kami ketika ini, memandu kenderaan kah, di rumah kah, di bilik kah, di mana-mana juga anda berada lah mendengarkan kami di Miri FM. Jangan tukar siaran anda, pastikan teruskan bersama kami di Geng Apagi Miri FM. Setiap hari Jumaat seperti biasa, Iswan dan Mul akan menemani anda, tetapi ketika ini Mul masih lagi ada urusan di luar, okay, masih lagi bercuti sebab ada perkara yang tidak dapat dielakkan. Jadi Iswan akan menemani anda sepanjang 3 jam ke udara dari pukul 9 pagi hingga ke 12.30 hari ini nanti. Jadi untuk anda semua, jangan tukar siaran anda, teruskan bersama kami sebab 9.30 minit pagi ini nanti kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar Bahagia Miri bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagia Miri. Jadi kita layan dulu lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim, Ku Gembira di Sampingmu, hanya untuk ada di Geng Pagi Miri FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Info cuaca di Mini FM.
2: Okey, baiklah. 9:30 minit pagi seperti Eswar katakan tadi, kita akan dapatkan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Surya di sana. Hello Surya.
3: Ya, saya.
2: Assalamualaikum. Hello.
3: Hello.
2: Dengar tak Surya?
3: Ya.
2: Dengar. Okey Surya, boleh teruskan dengan perkongsiannya Surya.
3: Baik, masih. Selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, saya info cuaca terbaik ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
2: Okey, terima kasih Surya atas perkongsiannya.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Buli bukan sekadar gurauan. Jangan jadi sebab seseorang hilang senyuman. Jangan jadi punca seseorang hilang harapan. Jadilah manusia yang menjaga, bukan menjatuhkan. Katakan tidak kepada buli. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Okey, baiklah, itu dia tadi, cinta ke akhir hayat. InsyaAllah mana-mana yang berazam ataupun ingin mendirikan rumah tangga ataupun meneruskan perhubungan ke peringkat yang seterusnya daripada berkahwin, daripada bercinta, kita doakan semoga cinta itu ke akhir hayat. Bak kata orang, hingga ke pelaminan lah, kata orang tua-tua ni. Orang tua-tua dulu marik nak, bak kata orang, biar bercinta ya sampai ke jinjang pelamin. Kita doakan lepas jinjang pelamin, semoga jodoh tersebut sampai ke akhir hayat, insyaAllah. Okay, jadi di jam yang ke yang pertama tu, kita juga ada positif pagi, iaitu kita perlu berubah dan berhijrah lah. Sebab setiap insan ataupun setiap kita tu, okay, boleh berubah bila-bila masa. Okay, si kisah kita baikkah, kita burukkah. Tapi kalau dah baik, kita akan usaha tambahkan jadi orang yang lebih baik. Dan bila kita ada melakukan khilaf ataupun kita seorang yang pendosa, okay, kita berubah. Kita mencuba untuk berubah dan berhijrah menjadi yang lebih baik, InsyaAllah, dengan niat nawaitu kita sendiri. Okay, jadi untuk itu kita terus layan geng pagi. Kita layan dulu dengan lagu daripada Sabah tu. Lagu tu memang favourite. Mariknya jadi favourite Syahidah. Lepas ianya juga favourite LY. Kini toknya berbalik lagi dengan Kak Fazri Basri. Sebab Fazri Basri mada, kalau si ada lagu tu siksa. Sebabnya madanya sakit gigi, jadinya minta lagu tu supaya rasa sakit giginya ya hilang. Okay, jadi kita teruskan lagu Helikopter Turun Kepada. Yeah.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita. Kita

dan menzalimi orang lain, semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang

0: yang pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, berlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dia benci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

Tahukah anda, pokok getah berasal dari Brazil tetapi Malaysia pernah jadi pengeluar getah terbesar di dunia? Fakta menarik untuk hari ini.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Sekretariat Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Dalam pada itu, tentera Israel terus mengganas di Lebanon apabila melancarkan serangan udara baharu serta merobohkan rumah-rumah di selatan. Agensi berita Lebanon NNA melaporkan drone rejim Zionis membedil kawasan berhampiran Hospital Gandor di Bandar Nabatiyah Al-Fawqa, daerah Nabatiyah, manakala pesawat perang Israel turut melancarkan serangan udara ke atas Bandar Brashid di daerah Bin Jebel. Drone peninjau Zionis juga dilihat terbang pada altitud rendah di ruang udara Bandar Taya dan kawasan sekitar. Di Sudan, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agong PBB, Stefan Dujarric, berkata serangan yang berlaku di negeri Darfur Barat pada Rabu itu dimaklumkan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine

Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Serangan drone dan peluru berpandu Moskow meragut sekurang-kurangnya 21 nyawa dan mencederakan puluhan penduduk serta memusnahkan beberapa bangunan kediaman. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baharu dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Beralih ke bola sepak, Piala Dunia FIFA 2026, Portugal melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menumpaskan Croatia 2-1 dalam perlawanan sengit di Toronto. Croatia terlebih dahulu di depan menerusi jaringan pemain sayap Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan 15 minit kemudian menerusi sepakan penalti. Gol kemenangan Selasau hadir pada masa kecederaan minit ke-94 menerusi jaringan Gonzalo Ramos. Terdahulu, Spanyol turut mara ke pusingan 16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89 seterusnya menempah pertemuan dengan Portugal. Pukul 11 pagi nanti berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka. Dan menjelang pertemuan antara penyandang juara Argentina dengan Cape Verde awal pagi esok, ketua jurulatih La Albiceleste, Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah lawan mereka. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Shark ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad Argentina bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Alam jaga kita, kita jaga alam. Setiap hari kita bergantung kepada alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, cuaca yang menentukan hidup. Tetapi alam kini semakin tenat. Hutan semakin panas, suhu dunia meningkat. Sampah plastik melimpah. Kita masih sempat bertindak, kurangkan plastik, buang sampah di tempatnya, tanam pokok, gunakan kenderaan lestari, jimatkan air. Kerana bumi ini bukan milik kita sahaja, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Pesanan tulis ikhlas dari kami di Miri FM.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini 10.22 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Game Pagi Miri FM. Terima kasih. Okey, jadi Eswan nak kongsikan kepada anda, untuk anda yang berada di sekitar bahagian Bekenu. Okey, ini yang akan berlangsung pada esok hari. Kita nak kongsikan sedikit, iaitu hari Car Free Day 2026 Majlis Daerah Subis akan mengadakan pelbagai jenis acara terbuka untuk semua, iaitu penalti shot up, baling belun berkumpulan, isi air dalam botol, guna span, bowling kelapa, tikam dat bull ears, paling cepat pasang kasut, streka kertas renyuk, pertandingan basikal berhias kategori dewasa dan kanak-kanak. Okey, itu perkongsian yang kita nak kongsikan kepada anda semua yang mendengarkan kami di Miri FM. Tak kisah anda mendengarkan kami di mana-mana juga berada. Okey, boleh war-warkan. Okey, aktiviti tersebut akan berlangsung esok hari 4 Julai 2026 dari 8 pagi hingga 11 pagi. Jadi terus layan geng pagi di Miri FM dengan lagu ini.
1: Teruskan bersama

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Bayangkan dunia tanpa pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

0: Tolonglo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Dan salam Malaysia Madani bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Menduduki tangga ketiga di dunia, kedua di Asia Tenggara dalam Indeks Pasport 2026 serta melonjak dua kali ganda ke tangga ke-6 dalam Indeks Pasport Hanley 2026 membuktikan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA bukan calang-calang. Sebaliknya, antara pasport paling berkuasa dan berpengaruh dengan menawarkan akses ke lebih 180 destinasi di seluruh dunia. Peningkatan kedudukan pasport Malaysia adalah hasil daripada usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memperkukuh hubungan dua hala dan pelaksanaan dasar luar yang pragmatik, iaitu mengamalkan polisi yang bebas, berkecuali dan berprinsip dengan menjalankan hubungan baik serta kerjasama pelbagai hala bersama semua negara. Hubungan yang baik jelas memberi kelebihan kepada Malaysia dalam perjanjian bebas visa, pengecualian visa serta kemudahan visa semasa ketibaan. Sekaligus memperluas kemudahan mobiliti kepada rakyat Malaysia dalam urusan pendaftaran visa sama ada untuk melancong, bekerja atau berurus niaga serta akses lebih mudah kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan di luar negara. Di sebalik dugaan ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global, pencapaian itu juga mencerminkan kestabilan Malaysia dalam aspek ekonomi, keselamatan dan politik sekaligus menarik lebih banyak pelaburan asing. Keyakinan negara luar bukan sekadar melonjak imej dan kredibiliti Malaysia, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai negara yang dihormati di peringkat global. Meskipun begitu, pengiktirafan terhadap pasport Malaysia menuntut bersama tanggungjawab besar rakyat. Wajib menjaga imej negara ketika berada di luar, menghormati undang-undang tempatan dan mempamerkan sikap profesional serta beretika agar kepercayaan antarabangsa terhadap pasport Malaysia terus kekal. Namun selaras cabaran semasa, ada keperluan agar ciri keselamatan pasport ditambah baik walaupun setakat ini tiada kes pemalsuan fizikal pasport Malaysia dilaporkan. Bukan bererti yang lama tidak cukup baik, tetapi untuk jangka panjang, pasport tidak boleh kekal dengan ciri sama. Sebab apa?

0: cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 perintah nampak ini sebagai matu met katia wadah kanggal bali uruti varum nilakil.
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Anda mahukan info, isu semasa, berita, semuanya ada di Miri FM, mesra bermaklumat.

0: Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji, didik dini, didik generasi. Ikhlas dari kami di UFM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Naitilan aku.
5: Loh, kuno kamayan lo.
6: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Geng Up Pagi Miria FM. Apa khabar kita orang? Kembali lagi kita di jam yang ketiga. Alhamdulillah, masih lagi setia bersama kami di Miria FM ketika ini. Okey, mungkin ketika ini anda sedang memandu kenderaan, pastikan anda memandu dengan selamat. Patuhi peraturan jalan raya, okey? Jadi selepas ini juga, kita akan kongsikan kepada anda waktu solat bagi Zon Amiriniah berkenu Sibuti dan Marudi. Tetapi sebelum itu, Afiq Madili biasanya dia akan request lagu ni setiap hari Jumaat katanya. Sebab hari Jumaat ni best lagu ni katanya. Kalau tak ada lagu ni tak best lah. Lagu apakah itu? Jadi sama-sama kita ikuti lagu Sarang Dosa dan juga Tazkirah Jumaat, iaitu Hijrah Diri.

0: Haa, adik. Nak gula-gula tak?
1: Tak nak lah.
0: Alah, ambil lah.
1: Tak nak.
0: Haa, kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
1: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
2: Sini kau.
1: Tolong, tolong.
2: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
1: Ma, tolong. Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat.
3: 95.7, 95.1, 98.0. Itulah frekuensi kami di Mir FM Mesra Bermaklumat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Mir FM.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah diri. Bila kita sebut tentang hijrah, apa yang kita boleh cakap ataupun kongsikan, ada tiga jenis hijrah. Yang pertama, hijrah dari perbuatan buruk. Yang kedua, hijrah menuju ketaatan Allah. Dan yang ketiga, hijrah dalam meningkatkan kualiti diri kita. Kita lihat yang pertama, hijrah dari perbuatan yang buruk. Al-Quran dan hadis mengajarkan pentingnya hijrah dari perkara dan perbuatan yang buruk dan menuju perbuatan yang baik. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 81, dan katakanlah kebenaran iaitu Islam datang, dan batil iaitu kejahatan itu pasti lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan hijrah diri dari pelaku yang buruk dan tidak patut adalah langkah penting dalam mendekati jalan yang benar menurut ajaran Islam. Bila kita lihat ayat tadi ya, إِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ, maksudnya dalam satu diri ataupun dalam satu bilik, batil dan hak mustahil untuk bergabung. Kalau ada hak, tidak akan ada batil, dan bila ada batil, tidak akan ada hak. Seorang tu tak boleh kata saya nak jadi baik sekali-sekala je lah, masa pergi masjid je lah baik, luar masjid saya nak jadi jahat. Itu maksudnya dia bukan, dia 50 baik 50% lagi jahat. Tak ada. Tidak ada istilah 50% baik, 50% jahat. Dia kalau baik, dia baik. Cuma baiknya level mana? Level tengah, level atas, ataupun level bawah. Kalau jahat begitu juga. Dia tidak ada, kadang-kadang saya nak jahat lah, kadang-kadang saya nak baik. Tapi dia ni jahat. Sama ada dia jahat atau baik. Dan jahat itu sama ada di level bawah, level tengah, ataupun level atas. Ini yang penting sekali dalam proses kita nak berhijrah. Pertama sekali adalah niat. Jom sama-sama kita niat untuk menjadi manusia yang lebih baik pada tahun ini berbanding tahun lepas. Itu yang pertama. Niat itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua, mestilah kita membuat satu jadual. Okey, kalau nak jadi baik ni, kita kena ada KPI kita sendiri. Kita tulislah KPI. Nak jadi baik, pertama sekali sembahyang subuh berjemaah, sembahyang zuhur berjemaah. Kalau tak berjemaah pun, on time, on time, on time. Kita kena pastikan ada jadual kebaikan. Yang keduanya, jadual membaca Al-Quran ataupun jadual menghadiri majlis ilmu. Nak buat harian boleh, nak buat mingguan boleh. Tapi pokok pangkalnya mesti ada jadual. Dan jangan tunggu untuk kena pergi masjid baru kita nak buat amalan. Di rumah kita sendiri kita kena ada Al-Quran. Di rumah kita sendiri mesti ada sejadah. Di rumah kita sendiri tempat ibadah tu mesti ada. Supaya kita dapat melakukan ibadah itu bukan sekadar kita seorangan, tetapi dengan isteri dan anak-anak kita. Dan kalau kita bujang, kita buat dengan kawan-kawan kita. Selesai bab niat, selesai bab jadual, kita perlu fokus kepada hijrah yang kedua, hijrah menuju ketaatan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hijrah diri juga merangkumi perpindahan menuju ketaatan kepada Allah. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman adalah orang yang terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Maksudnya di sini apa? Kalau kita nak tahu kita ni baik ataupun tidak, kita mesti lihat lidah dan tangan kita. Lidah kita mesti cakap benda yang baik, tangan kita juga mesti buat benda yang baik, tidak memudaratkan orang yang lain. Dan akhir sekali, hijrah kualiti diri bermaksud istiqamah. Biar sikit, tapi tiap-tiap hari. Jangan banyak, tetapi hanya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
4: Nida ul Islam.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat hari ini 3 Julai 2026 iaitu bersamaan dengan 17 Muharram, kita ikuti waktu solat fardu zuhur pada jam 12.31 minit tengah hari, waktu asar 3.56 minit petang, waktu maghrib 6.40 minit petang, waktu isyak 7.56 minit malam. Manakala waktu subuh pada 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah, hari Sabtu, iaitu 5.04 minit pagi. Jadi kami di Mir FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, itu dia tadi perkongsian kita untuk info solat, dan juga kita dah ikuti tazkirah. Okey, jadi di kesempatan ini, akhirlah sudah Iswan menemani anda di hari ini. Tiga hari bulan 7 2026, hari Jumaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Jadi jangan tukar siaran anda, teruskan bersama dengan kami di Geng Pagi setiap hari pukul 9 hingga pukul 12 tengah hari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah kita berjumpa kembali. Bye. Assalamualaikum.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint.

Selamat tengah hari, dia tu kami nabur ke berita tengah hari 5/3/7/2026. Sarawak nang setuju ke agih belanja Geran Tambah Khas. Berbaruh perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan, nitih ke gaya pemisi fiskal Perintah Sai. Premier Datuk Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke agih belanja ungkup Sarawak, patut belalau ke pemisi duit belanja bak Perintah Sai. Nak ke dia tu, perkaranya lalu berdau di pejurai ke ngau siliak, tang kalak dikenang lebuh maya bertemu ngau Menteri Besaya pian lama tu tadi di Bintulu. Ia bansut kerja kutu ngangkai pengarang berita udah bekal program New Horizon for Western Digital Sarawak di Kuching. 30 hari bulan 6 tu tadi, lebuh bab maya tanya sawut di Dewan Rakyat, ia kalai penerang madah ke jurai bekal ngau meri agih belanja ngangkai Sarawak dan agih mengkang diatur. Berpelasar ke perangsang sepekat Malaysia 1963 MA63. Berbangaunya, premier madah ke gempuang bak pengelamat lebih kurang 30 tahun antara Sarawak dengan Western Digital WD. Dekat majak ditegap ke agi bak pengawak pemansang teknologi nyimpan penerang berpelasar ke glass substrate. Sarawak kegempuan kuasa ke boleh diguna baru dengan kuasa pun penatai air dan boleh dikenak mata company luar meranak ke pukuk bak pemansang genak teknologi tinggi. Penerang tahu ke data ke disimpan tu dekat bergah benar. Tidak dibanding ke gau minyak, kalai atur industri nyimpan data teknologi tinggi nang berguna benar kena ngemansang ke ekonomi Sarawak ke jemahila. Batu megak WD Sarawak madah ke glass substrate nang sebengkah teknologi ngerikut berbak baru, ia kulit nyimpan penerang ngau mayuh hagi lalu nyukung pemansang infrastruktur digital berpelasar ke penempat pintar AI. Perintah nang percaya ke Sabah ngau Sarawak dekat majak Nur company luar meranak ke pukuk. Upis Menteri Meranak ke Pukuk, pengawak dagang gau industri, MITI, madah ketuk dekat ngada kemayuh hagi peluang gawak, lalu ulih ngetan ke orang kediau bak menua pesisir ke bisik penau kerja ditu, serta sama belak ngemansang ke ekonomi menua. Mayu bengkah inisiatif kudah bisik gau benung digagak, yang kaum meransang meranak ke Pukuk bak pengawak industri kanan negeri, ia kedatai hari hasil bak menua tumpu. Bak Sarawak pemansang kandang industri sama laju gau koridor kuasa ke ulih diguna baru Sarawak, dan seruran nyari kelantian meranak ke pukuk bak pengawal industri logam, perengkat teknologi ke pemaduk maju kuasa ngau petrokimia. Gempuang diatur megah, begulai ngau pahalan pelajar tinggi, pahalan latih teknikal ngau vocational, perintah menua ngau industri, kena nyedia ke latih yang kaum program kena ngangkat ke ikas pengelandia tis tipak ngau guna industri kemayar itu. Pemayuh orang kengundi bak sita kaunsel negeri Dun Katibas sudah nambah 3,000 ngagai 4,000 ikut orang. Beri ni ariatur register pengundi kena cara automatik. Adun Ketibas, Lidam As.

Dan madah ke pemayuh pengundi Bak Sitak tu nambah hari 15,000 dengan lebih kurang 18,000 nyentuh 19,000 ikut orang pengundi. Ya megana dayati dekat ngansak orang ketibas kau dah mindah ngau diau mendam Bak Kanan Negeri nukar adres sidak gundi pulai ngagain dua rasal. Bak penemu ya sidak tu patut gundi Bak Nur sidak diau setipak ngau palan alai sidak kenerima tolong ngau perengka kediguna kedeberi perintah. Yang madah ke pengundi kau dah diau mendam Bak Menua Bukain dan patut diansak ngundi Bak Ketibas ketegal datai Bak Maya berpilih. Yang maksud ke jaku tu ngagai RTM udah bekau ngerikut program randau pemansang YFM di Kuching. Tunakak kami nabur ke berita tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Armain lalu disalin Edwin Nanggah Ari Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 37 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kekara tidak guna rakyat labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemetak me Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pengujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau Jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalalun sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngau bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Tengah hari.

0: Latinari di YFM.
1: YFM 101.3. YFM.
2: Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru bawah Ngelan Tengah Hari. Dai Dai, lagu Ari Shakira ngal Burna Boy. Lagu tema tau ke official song FIFA World Cup 2026. Mungkal Ngelan Tengah Hari kita sehari tu peningat 3/7/2026. Musin main bul, tabin rengak main bul di serata dunia jamnya ke dia tu. Agi barengat round of 32 dalam 2 hari tu dagi dekat ditemu pemutus ya. 16 city team ia kenyingkang ngagai round of 16. Majak semak ngagai gelar juara dunia atau ke world champion berebut ke mangkuk dunia main bul FIFA 2026. Main bul ga udah makai kita wai. Dengan hari-hari 5 sehari tu bakal selama ngalah tengah hari 12 ngagai 3 ngalah hari tu lagi. Aku Ken Michael berkonti mulai kau kita. Nangira dini nur kita tahu ke nak milih cara ke dikenal kita mendiang ke kami. Terima kasih Mayuh ngagai semua kita malam peninggal. Selamat berarau, selamat ngetu, selamat belalak ngagai semua kita tengah hari-hari 5 tu. Kita ia ke dekat matah kelengan namang kayu kita sehari tu. Pelabaku tentu bisik ke belawak ke buah dabai. Musim buah jam keriah tu, bisik kita ke nemu makai asik. Belawak ke buah, makai asik ngorian, makai asik ngodah bai. Bisik kena nemu enggak? Mesti dempak ke diri. Nak uliah dicampur dengan asik. Harap ke nyangkung meh bala kita ya ke benua matah kelengan tau ke dekat matah kelengan tengah hari tu. Bagi selama dah lepas tu lagi, maca sekedar ripsan ya ke bisik dianjung kita ngai kami bak YFM. Serayanya mengak merindah kita ngai lagu-lagu ya ke dah ditusun bak playlist ngalah tengah hari. Seberau kita mulai mendiang ke pemutus 10 lagu dalam carta Sapa Juara pukul 1 ngalih hari tu lagi. Begulai ngau Mina mendiang ke lagu yang ngadiang bujang serikai dah lepas tu lagi. Kita pegang bisik lagu hari Dennis Steven, Sayau. Nyangka bisik kita sarito ia ke gemas rumah, muai uras, muai barang ia ke lama ke nak digunanya. Lagu hari Dino, buai nak diguna dah lepas tu lagi. Yang sebenarnya, tu masterpiece, Bulat Hatiku, bawa gelar tengah hari, YFM.
3: Sapaku, dia tu berhati suruh. Dia tu bisik rindu, dia tu ngagai aku.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan kubur kemampayan ia kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ia tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Macam pesan yang kami diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta pihak mega belum berwhatsapp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan yang tik ke terubah tu pesan ke diterima hari bariang anak bidi hari ke sidaya sebilik. Menuju ke pesan ngagai semua kaban belayan bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, kaban belayan bak Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif. Pesan tu mega menuju semua kaban belayan bak Arif Ilik, Pelugau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, gau semua kaban belayan Bukai bak sebarang Nur Diau. Jadi pesan tu madah ke ngetas Saulit, niang lakun anak bidi, ngetas sauliat kena malam hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Bak rumah galan Sungai Tau Selangau. Kemudian ia kerikan nombor berita untuk ngau sila lagi. Kau bertanya tau telefon ngagai lumur tu bari yang anak bidi 013-813-5692 tau ke tidak anak bidi 019-854-4809. Pesan yang kedua tu pesan diterima hari tuai rumah jerah Anyak Jonathan. Jadi pesan tu menuju kaban belayan bak Balai Sari Sungai yang Seluai, kaban belayan bak Kelayit Serikai, kaban belayan di Pakan, Bintulu, Limbang, Bintangur, Biri ngau semua kaban belayan Bukai madah kengetas ulit serta muain terbalu niang bini ya ianya niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin lemai hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Semua kaban belayan ia ke dituju pesan tau ke barang siapa ke ngelala niang Maria anak Kiai tau ke Indai Sanin dipindah datang ngagai rumah jerah Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tinangkan kenyak pesan pemati datang dari Nomi Buhan anak Titus Tunyang tau ke pelai dari rumah jaya Sungai Arif Selangau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan Bak Ulu Arif, kaban belayan Bak Rumah David Kime, Rumah Nibang, Rumah Bigat, Rumah Lagat, kaban belayan Bak Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan, Rumah Tuni, Rumah Lantiang, Rumah Melap, Rumah Kosma, kaban belayan Bak Rumah Sibat, kaban belayan Bak Ili Arif, Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, kaban belayan Bak Rumah Laja, Rumah Johanis, Rumah Satya, Rumah Sulang, kaban belayan Bak Rumah Melintang, Sungai Ridan, Rumah Mekul Lama, Setuan Besai, Rumah Janin, ngau semua kaban belayan Bukai Bak sebarang Nur Diau. Jadi kita dipinta datang ke Rumah Jaya Sungai Arif, laban Titus Tunyang Anak Imang, tau ke Apai Pelai, Udan Adai 2007-2026, Niang Titus Tunyang Anak Imang, tau ke Apai Pelai itu di Sungai Balamayuah, lemai itu lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Lalu dianjung pagila 4 hari bulan 7, 2026. Penerang tahu ke berita ke siliak kita tahu telefon ngagai Nomi Bohan 011-338-20935 tahu ke Michael Dungat 013-704-5860. Pesan ngetas sulit datai hari tuai rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram. Jadi pesan tu duju semua kaban belayan kediau bak kebuluk, kaban belayan di Tabat Rasan, kaban belayan bak rumah Rega Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau Sebilia, Apai Muli, kaban belayan bak Sungai Lensat, Sidak Kuin Sebilia, kaban belayan bak Tembawai Tintiang Ulu Layar Betung, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang mayit anak ayuk kena hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 pukul 7 malam bak rumah September Long Tisam A Tinjar Bram. Semua kaban belayan ya ke dekat mu berita tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai September Ngkabi 013 587638, Jennifer anak September 014528 3436, atau ke Christy Albania anak September 014308 4830. Pesan ke sekali tu datai dari Robert Louis Nyangau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak nanga sebiru balih, kemudian bak nangan Tawau, nanga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Nur Diau. Pesan tu mendah ke ngetah sulit lalu ngelumbung niang Satang anak Labang tau ke Indai Ding kena 4 hari bulan 7, nguan ulit malam tu 3 hari bulan 7 2026, ngetah sulit pagi hari 6 4 hari bulan 7, lalunya di lumbung malam 4 hari bulan 7 2026, bak rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Pesan ke sekali tu datai Ari Alexander Martin ngari Kazidai Sbilia nuju semua kaban belayan madah ke ngetas uliat serta nyua antebalu niang Martin anak Bantal nguan uliat lemai tu 3 hari bulan 7 hari 5, lalu ngetas uliat serta nyua antebalu berengkah pukul 8 pagi hari 6 4 hari bulan 7 2026, bak rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit. Semua kaban belayan kenglala diang Martin anak Banta dipinta datai ngagai rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit. Pesan ke sekali tu datai dari Steven Bika anak Sadin. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijah, ngau semua kaban belayan bukai babatang air Pelugau tau ke sebaran luar bukai kenglala niang Sadin anak Ligum. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyua entebalu. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu nyua entebalu niang Sadian anak Ligum nguan ulit lemai 4 hari bulan 7 2026, lalu ngetas serta nyua entebalu pagi 5 hari bulan 7 2026 hari Minggu bak rumah Munan anak Louis Pelugau Tengah. Nangkan kenyap pesan ngetas sulit ke sekali tu detai hari Rabuang anak Sulang. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak nanga Tulek Kapit, kaban belayan bak nanga Merama, nanga Pulang, nanga Sepulau, kaban belayan bak nanga Setekam, nanga Sud, nanga Ngemah Kenawit. Piam gak pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Ngindang, Benak Sud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kemudian di Limbang Sungai Manap Suang, Kapit, Sibu, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Dur Diau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Jepai anak Alan kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026, bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau, Simpang 4, Kampung Sawang. Penerang ya ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai Rabuang anak Sulang 014-987-9891.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Di YFM 101.3
2: Nampun baru baca sekali aja ke pesan ke BCD terima kami peninggal pesan ke sekali tu datang dari ex cikgu Bayang Anak Utak. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan lebih lagi kabar Melayan bahkan dia sengkelili Sermat, Bukung kabar Melayan bahkan Meriuk Tambak Kumpang Pawah, Sebangki Panjai kabar Melayan Balu Buantu Bintulu, Sepatah Undup Liu Empangu, Kabam Layan Bok Sebangku Ayundup, Sebujuk Tintiang Kah, Tintiang Kubal, Batu Lintang, Kabam Layan Bok Rampu Ui, Sekayu Batang Lintang Undup, Langau Indonesia, Ngau Semua, Kabam Layan Bukai Bok Sebaran Nurdiau, Kenalah di Sebut Magang. Pesan tu madah ke Semiang Gintu 100 Sari, Ngau Muain Tebalu, Niang Nurian Anak Bentai. Kena rinam 11/7/2026 pukul 10 pagi bak rumah Murian anak Michael Jun entebar Batu Lintang Undup. Penerang yang ke siliak tau telefon ngagai Bayang Anak Utak 017-808-4069 tau ke Jill Perry Raju Anak Bayang 012-881-92 09. Pesan kenangkan kenyap pesan hari Heni Anak Undi. Jadi pesan tu menuju semua kamar Melayan buat sebaran dua diau. Pesan tu madah ke getas ulit niang undi anak bikit. Kena hari 6/4/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Anthony John Kumpang Pawah Engkelili. Semua kamar Melayan tahu ke barang siapa ke ngelala niang undi anak bikit. Di pintar datang dengan rumah Anthony John Kumpang Pawang Kelili kena 4/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan ke nangkan kenyak ke sekali itu diterima dari Sandra Jen Anak Kalung. Jadi pesan itu menuju semua kamar Melayan bawa sebawah. Kabam Layan di Ulu Sebawah, Kabam Layan ba Sepemajai Jalai Miri Bintulu, Kabam Layan di Balih Kapit Bintulu Sibu, Kapit Miri Kucing ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai ke Magang ya, ke ngelala niang Sharon Jen Anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit serta muai terbalu niang Sharon Jen Anak Kalung tau ke Indai Nalung. Kena hari 6/11/7/2026 pukul 9 malam bak Fusiu Trading Jalai Jigu Bintulu. Penerang yang ke siliap kawal ngau berita tu, kabar Melayan tau telefon ngagai Apai J 019-823-5547. Tau ke Andri Nyala, tau ke Laki Niang tu 014-888-7787. Ke penudi benar, ke tengah hari tu peningat, pesan hari Gias Anak Paluang, tau ke Apai Martin. Pesan tu menuju semua kabar Melayan buat semanuk, kabar Melayan di Seterus, Bemban, Selitut, Rumah Beriak, Tatau, Selangau, kabar Melayan buat Rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas, Ngau Baruh, Sungai Kelabat, kabar Melayan di Sebawah, Suai, Niah, Miri. Pian mereka pesan tu menuju semua kabar Melayan buat Nangang Bedamit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Sungai Setejuk, Pasai Siung, Sibu, Rumah Anggas, Kerangan Angkah Suung, Kabam Layan di Mujuang Kapit, Kucing, Sepemanjai Jalai Pesisir Jepak. Ia kengelala Niang Prada Anak Bilun. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit serta ngupas terbalu Niang Prada Anak Bilun tau ke Indai Martin. Kena 11/7/2026 pukul 8 malam. Barumah James Jagan Anak Cawang Kuala Serupai Jalai Pesisir Pantai. Penerang ya kasih lihat kabar belayan tau telefon gagai GIS 019-837-3055 Anderson 011-236-68219 tau ke Boniface 019-647-2246. Nggak pesannya tadi peningang, ujung ke awak nur menatai kerja ku pesan, abak serak ketai ke sekali tu. Pesan tau dianjung ngaga email kami, yfmiban@gmail.com, tau ke lumur WhatsApp di studio, 013862-8422. Terus bergulang kami peningang, dah lepas tu lagi, kita terus meniang ke pemutus lagu, bak carta, Sapa Juara.
0: Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh reperdat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ketahun tu World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: peserta Sapa Juara Nintiang Ari 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita uleh ninga kercata Sapa Juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.
2: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta Sapa Juara, boleh dengar Ninting Hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Ya, carta Sapa Juara. Begulai engkau.
5: Jackson Jabut.
6: Jackson Jabut.
5: Oi.
6: Aku dengar kita namanya nada sekolah sarito.
5: Nada si sekolah, kau sarito kira.
6: Nada si sekolah.
5: Okay
6: nama Arif cuti peristiwa sarito.
5: Okay nama ibu minat. Aku gegetar kedengar tekam da orang bas langau. Laban hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
6: Nama pengawal itu gegetar dah.
5: Kam da balasan nanya, kayak mayuhnya.
6: 22 namanya tadi ukai-ukai yang enak nyikok ga laban bisik ke Braban tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya subah anak sabar ka datai ke Selangau nah
5: ya, laban hari bulan udah sebut orang
6: ya mana aja buat kati kedua dinik dengau lah
5: aku jangka aku ngau aku medare tebayang jangka aku
6: jangka dia jalan ini di sangau kau
5: ini kuade boleh ya laban dia tahu
6: nyana dapat
5: okay lebih kurang bekenyak lah
6: lebih kurang bekenyak nah dapat nya padahnya nya dapat
5: ngai danu ya
6: oh danu ya pia nada ininga
5: to the point lagi
6: oh nada ininga benar mata kelengan dia.
5: Okay,
6: jadi bertemu ngau kami dua, aku Monica Medi lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngali hari tu ba program carta Sapa Juara. Sari tu tusun ke 26.
5: Live tu tu aku ebon minat.
6: Live lah.
5: Oh amai kau.
6: Siaran langsung maka kita yang benda paket main bowl.
5: Oh.
6: Ya kelum satu lagi goal kau ya.
5: Ya.
6: Okay, jadi yang kebala kita ke benda mendiang ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak carta Sapa Juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah carta Sapa Juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban najabut.
5: Betul.
6: Jadi minggu yang kemarin lagu ke BCD pasuak ke dalam

0: dalam carta lagu kadi aku nak nemu tu penyanyi baru tu pelabak aku jabut.
1: Baru menyak nama baru pedak. Baru makasih belnya.
0: Kasih bel? Kasih bel ketina.
1: Nyak. Oh, kasih kas.
0: Okay,
1: KCBL.
0: KCBL. KCBL. Okay, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ko ya. Nyemak Ukai Dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi na jabut. Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program Carta Siapa Juara ke hari hari tu. Tentu ya. Tentu ya kita ninga ke
1: recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari 10.

0: lagunya yang kemar.
1: Hai, aku Weston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap tauka penduduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
3: Ya.
2: Ya ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tua hari belakang.
3: Nih tahu.
2: Ya ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari ah.
3: Oh, ikas si Paul kah?
2: Tahu nyebut tua rek?
3: Tahu.
2: Oh, tahu.
3: Laban udah. Berceraian.
2: Oh, pia. Berceraian.
3: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nek Rafinsi uleh ngelampat penduduk Ika. Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nek Rafinsi ne. Okey, pia mega ka bisik bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabot.
3: Ya,
2: kesi entar.
3: Ya ya.
2: Memunyi dininga sida awi-awinya.
3: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke pengujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo berkawan ngau ACSJ na jabot.
3: Betul.
2: Tuan terus berarti ke lagu penduduk tiket 10.
3: Penduduk tiket nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu
2: minat. Nemo me aku nyindo.
3: Lagu tu bye-bye lah. Menembus puluh 19 minggu.
2: 19 minggu pengadu ya. Lama dalam catatan.
3: Betul eh. Minggu tu ya sementum titik gigi ngelincir segigi anak tangga.
2: Oh pia nurun dari minggu 9 minggu yang kemari.
3: Betul.
2: Hmm.
3: Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisa.
3: Okey.
2: Pernah di poster ya, ba anunya, ba Facebook anugerah catatan sepa juara bisa.
3: Oh bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
2: Aha. Atajap ya lagu tu munyi ke nama lagu tu makan eh
3: yeah.
2: Ego nombor 10 Nuan ngelengkak aku melekak ku
3: ya. Yeah.
2: Atang ya na pansut ari cata tu nama tadi ukai pansut ngau ati ke tusah laban dia udah bisi boleh tiket.
3: Betul.
2: Udah kalah 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu.
3: Nyam aku.
2: Tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ningal ke lagu penduduk tiket 10. Veronica Natasha, Nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ningal ke lagu penduduk tiket 9.
0: 10.

0: nyak tadi lagu baru ke di pasu ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok diri ba gigi ba tangga tikas ke 9.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
1: Entah nama mana yang meminta ni meminta.
0: Engkau tanya mana bayamnya gini? Bawa orang bukan kena mana? Pinta ayamnya.
1: Nyamai kena. Okay. Mana mesti kita minta? Nak minta pun kita akan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Di boleh pinta ya datai.
1: Aku.
0: Ya, ya ke manahnya jarang ya kadatai.
1: Betul.
0: Pinta di bedau bertemu kadatai.
1: Amai.
0: Atau bunyi kepada aku tadi kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engkau manah bak orang tau kak.
1: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya kak. Okeynya lagu ke dibaik Casey BL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Engkanya nama?
1: Ngat aku nyebut Casey BL tadi.
0: Engkanya nama nama titah belakang nama apa ya kini?
1: Iya.
0: Nama kita ne. Jadi lagu tu kebenarnya bisi dua ikut orang penengkebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak siapa nyak jabot?
1: Nikhel Mujah.
0: Nikhel Mujah.
1: Nikhel Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngoy penanyi tumpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
1: Iya.
0: Kita nama barang teh pinta nak jabot?
1: Tang aku tu muni ku lagu. Entek aku nyemak ukai dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nomor 8 tu aku.
0: Bakal ke lagu nomor 8?
1: Saya hari intana.
0: Oh pia. Oh pianya ke pinta dia pia.
1: Betul.
0: Dia utai ke bergam mengang ke pinta dia.
1: Betul lah.
0: Oh, orang minta minta batu bata dia. Minta intan.
1: Kira lah. Kapa batu bata. Kapa kena nanti pintu.
0: Bisa guna betul watana kenyar deh.
1: Bisa kena nanti pintu.
0: Nah, ni lah minta intan jaja.
1: Di kalam dah kata tiang pintu keluar.
0: Oh kalah. Alu tati yang baru rumah. Kena kena butual kak. Hari baru aja. Orang nemiak keliak gukanya. Bisa sebelah belah ruai sebelah bilik. Segini baru rumah kena.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu. Tati pintu orang.
1: Aku lagi ingat cerita itu sih. Sidak ayah ujap sobat. Sidak ya anak kok ya. Ino nyata buka pintu. Tapi pintu dikat sidak mati yang mau pergi. Siti muka ada buka. Ketika tapi pintu dikat depan tiang de baru aden.
0: Depan tiang de baru aden. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak kan lihat pansuat.
1: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Nadai, nak stopa panai ke kita kelihat orang kelihat ni.
0: Oh, ya, katanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tatia pintu ke disebut yang tadi jabuan. Nadai aku kalau muda lagi dia tu.
1: Nadai ada. Nak stopa. Terus stopar ada.
0: Aku dia tu sempat gi bedaun tu besar aku sempat mendaknya kelihat.
1: Besik orang ke. Kau bisa lagi kelihat minum. Ibu minat.
0: Kati.
1: Nginjen tiga kuda nanti pintu.
0: Oh kelalau no. Kati kinjen tiga kuda kena nanti pintu ya bu. Pemudu pemeratnya dah.
1: Empat pemainnya tu. Ya temennya tadi.
0: Oh, di semak kurang.
1: Kami untuk ini berkira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu punya kau.
0: Empat pemayu
1: empat pemayu
0: bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
1: Yeah.
0: Oh nyat tadi nih macam-macam sempama orang keliak nih jabot. Okey, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai kena dipinta deh utai kena nombor 8 ku deh lagu kena nombor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu terus kena nombor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat semina udah 2 minggu.
0: 2 minggu Mbak Cata. Dudi seminggu. Dulu seminggu hari lagu Casey-nya tadi.
1: Betul.
0: Jadi penanyi itu, nanti nak salah aku dalam tahun 90-an yang kelab lagu suba. Kelimpahnya ia pun kelab namanya berlakuan. Menyikir pada tua sebenar itu. Jadi ia itu siku hari penanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi keiban itu. Bangsa Kenyah jadi kiban.
1: Nemu benda ni apa?
0: Nemu apa na? Laban bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetuk.
1: Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua kayan menya.
1: Oh, mai.
0: Tunggak ke Sungai Asap kian.
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida WB cupai deh.
1: Oh, WB kah? Ya tengok kita kian naga. Cuba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Boleh.
0: Berul baru le. Jadi ya tahu siko ari penanyi ke asal ke bangsa Kenyah ari Sungai Asap tajak pia ia ngagak lagu Iban. Anti nak salah ku nakak ke dia tahu ia nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenyah bisik. Dua tiga, nak mayu lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenyah.
1: Jangka.
0: Nak mayu.
1: Ya kah?
0: Nak mayu. Semua lagu yang segi mayu lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ia tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak mansut ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ka nyanyo berunding ka nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Pansut ngau single ke umur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ia ke diberi nama Sayau
1: Ari Intan.
0: Aunya lagu ke bab nurut ke 8.
1: Artinya lagu tu digagak yang pu.
0: Ya, digagak yang pu. Leka ngau tiun. Kita terus ningau nurut ke 8 nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuduk tiga tujuh.
2: Lapan. Kita dia tu benuk ninga canta sampai juara. Canta sampai juara. Tujuh.

0: Bermain.
1: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban. Ya slow rock yuk kayak ento rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Agi boleh diterima
0: rock,
1: kita.
0: Ya. Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai rock.
0: Iya. Rock Belanda. Ukai Belanda putih, Belanda celon.
1: Belanda Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Oke, okay, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire.
0: Empire.
1: Nama lagunya jabot.
0: Penyayau tua.
1: Penyayau tua Launas Empire penduduk tiket 7. Lagu tu baru 3 minggu. Udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Oh, 3 itik sama tu.
1: 3 itik sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 ada sebuah nomor utai dek.
0: Oh, amai. Ye. Tang sama tang bedau siapa
1: bedau tu momen orang orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenaran leka ngau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire.
0: Oh.
1: Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Oh, Leslie Lee.
1: Leslie Lee. Leslie Launas Empire.
0: Amai.
1: Leslie L E.
0: L E.
1: Launas Empire.
0: Nyok kamu munyi tancut.
1: Ah?
0: Nyok kamu munyi tancut panjai jin.
1: Nemu mai dia jabot
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dia tancu jian.
0: Siti aja suba udah cariak dia tau mana.
1: Ada ame kana dengan tancu jian jabot.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Au.
1: Kadang dia bisi paku dan nak.
0: Dia bisi mah. Ukai paku peminut.
1: Ah,
0: dawai teh berduri ya nemu deka.
1: Iya lepai ini ni mereka masang dawai berduri basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada kajane mereka lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jenanya.
0: Nama kajane dikunci pemimpin.
1: Ya, kajane dikunci. Udah tanjut jen di cari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo kan? Dah berupai. Nya pisian bah.
0: Oh, tangai nyadi ada kalau pisin cariak tumbuang.
1: Ndai bisai.
0: Ngadai.
1: Bisai.
0: Ngam-ngam bat tumbuang kate mau pisin style.
1: Pisin baru dia tau. Barang dua dia boleh cariak aku menakar.
0: Oh.
1: udah ya cari dari tumbuang. Cariak kedik banyogi.
0: Oh. Nyau bakat kena bom.
1: Ayah nyam ya, nyam pisin kena bom.
0: Tau ke baru ke, udah ada keremak beruang.
1: Ya, nyam artinya pisin keremak beruang.
0: Ah, pisin keremak beruang.
1: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Tu nama pisin begitu. Nanti ini kau nanya bukannya apa?
1: Ya.
0: Pada aku tu pisin keremak beruang.
1: Amai.
0: Oh.
1: Kenyak mela.
0: Oke.
1: Okay. Nanti nyemak ke baju ke seluar cariak kage.
0: Cariak kage.
1: Nanti spiak cariak kah. Nggak ya. Berupai kumera cari ya.
0: Tisang.
1: Nanti nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi kayak kita ke luar din. Nanti kita anda nemu pisin keremak beruang. Kalau tidak tahu ngagai ibu minut kita. Ya nemu madah ke kita. Bekeni pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Oke, nya penduduk tika 7 udah ditemu kita 4 itu penduduk lagu nya jabut.
0: Iya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sebedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang ninting hari 5
0: ya.
1: Program catat sepa juara oleh dipedang ke kita berkah hari pukul 1 ngale hari.
0: Iya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ianya malam pegila.
1: Malam hari 6. Jadi ya kedekat ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujung program hari 5 aja.
0: Ya.
1: Lebih lagi ingat bala kita kedekat nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar mengata dunia kita udah pengujung program tu lagi. Berpun hari nya undi pun megak ditutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uleh ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita ba Facebook
0: Cata.
1: Undi lagu ya. Cata siapa juara. Tang undi dia nadai boleh prize mah.
0: Betul.
1: Semina prayas ke diberi sida ke betelepon bab ngujung program aja.
0: Ya, pia mega ba undi ba catas sapa juara. De kena ngeninggi kage penuduk catas sapa juara ngagai penyanyi ti de krino kaki.
1: Oh.
0: Anai ka koi peminat.
1: Ndak ga enti ya. Enti poin ABC. Ku mere di si aja lah.
0: Si aja. Oke, menya janyi.
1: Janyi lulu. Oke, jadi kita terus sengagai penuduk ti ke 6.
0: Ya.
1: Jabot ternyuka macah ke sia da.
0: Amai.
1: Pada di jabot siapa demu 6?
0: Dinga di lu peminat. Lagu tu amai pederasia rasia. Kalak nyadi 2 minggu kalak nyadi juara.
1: Oh, kalak lumur 1-2 pengalaman 2 minggu.
0: Ya, kumai di calang-calang tajak bekenya nomor 2 lagu ti pemadu lama ibu minat dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduh ti samai nya nomor 6. Lekang otio lagu tu digagak penyanyi tumpul.
1: Penyanyi tumpul. Tak saja pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul kan? Ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuah ke.
0: Betul.
1: Ya? Raban the crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu berpadu nyawa, berpadu nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pia? Nyak lagu enti dalam jako iban ya layak ke penuding. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew. Gau Lucy M.
0: Layak ke penuding.
2: 6.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: 5.

0: Ya, tadi ke ya.
1: Ya. Nanti berasai
0: bumi. Nanti berasai kita.
2: Wah, udah datai, batopai.
0: Lagu kebaru didengar kita tadi.

0: mak. Okey, sino aku mendak dia tanya bak je dengan lagu
1: tadi cakap. Aku laban hati aku terpanggai dengan lagu tu.
0: Panggai di ne?
1: Panggai bate ora tengempo lagu tu.
0: Oh pia?
1: Ba leka lagu pia.
0: Oh leka lagu.
1: Mm-mm.
0: Oh terpanggai dia.
1: Kau juanya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Oh, ketegalnya aja.
1: Heeh.
0: Ai, nyukan tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Kue lah iya nyalan tu
0: nyanyi. Enggak dikasih no dengan nyalan tu.
1: Ya ujuangnya tadi tak ngasih ke sino.
0: Namanya bisi mama. Bisi mangka-mangka deh jebot.
1: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okey, jadi yang tadi penuduk alumno 5 sudah ditemu kita 6 itik penuduk lagu. Sebedau tua mai kita ke dekadinga ke 10 itik penuduk. Penuduk itik keempat tentu ya berita berkawal engkau ukai SSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekeni cara sidak ke lebih lagi ia ke dekat ngundi sambil nguliah ke prais. Peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dela.
1: Wah, antu.
0: Nai. Ditula aku merkah dulu.
1: Oke. Ngadai kita kan nemu cara peratus ya kebuliah undi baca tas siapa juara tu undi bak telepon ianya 60%. Undi bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya undi bak Facebook cata siapa juara 30%. Lalu 10% nya hari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari bak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami nya jabot.
1: Betul.
0: Nanti ya bisik ga didinga jatang ndak dinting hari lah.
1: Yang kerabul aja ya
0: dunga. Ya cura urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga ukai kadang-kadang didinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Ngkrabul.
0: Ngkrabul benar ada kalau ada cerut ada cura. Bekenya cara meda entar
1: deh.
0: Engka sidai nanya bekeni nguliah peratus puluhnya ku sidai ya. Sistem tu bisi deh, bisi ba utek di kumbai ora zenon terkena orang main lagu ba RTM di tu.
1: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita siapa nama kita semua ke Banuan?
1: Zenon.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Ibu Banuan. Oh my
0: god. Okeynya cara undi dikira ukai 100% ari telepon, ukai 100% ari Facebook, mesti mayuh cara. Ngambil ke leban kadang-kadang orang ke ngundi ba harus telepon tu orang ke sama. Orang ke ngundi ba Facebook nya ulih macam-macam mensia. Kadang-kadang ulih ngundi dirimpo, ke Facebook dirimpo. Lalu ke site yang nak nya baru nak ulih tipu ya ke ba Zenon ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu bak penuduk tiga empat jabot
1: jago ya lagu tiba penuduk nomor empat ibu minun lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban
0: orang temulan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu siti ja Beraban
1: betul
0: lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin ke mari ne
1: ya udah 4 minggu dalam cata
0: 4 minggu tau ke sebulan sedalam cata.
1: Oh, sebulan.
0: Sebulan. Siti Raban ia ke dekat mega engkau berpekit ba anugerah cata sepa juara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngutian siku aja orang enggak tiba minat.
0: Sama mega ya ke engkau berpekit tu pun orang ke sama enggak ya.
1: Oh, bisi ya dalamnya
0: kai. Ya, ayak bos de tu.
1: Oh, ayak Dixon bos.
0: Ayak Dick bos, ayak bos de. Dixon bos enggak lekang ngutian lagu. Ke Kelemayang Band lagu ke bab penuduk tiga empat
1: ya nuan barulah
2: empat

0: Dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: 3

0: Nama dia ni bunyi Jabut.
1: Iga penawar aku.
0: Iga penawar? Aku nemu ke buah ni namu nyi.
1: Nama ke buah.
0: Lagunya mada sayau ke nuan siko. Di tu mayu mai orang di ke sayau.
1: Aku ngira penawar aku.
0: Ni nya kanya di udah bisi sebaik ka ke kebukai.
1: Nganang kenya.
0: Ai, nada entu liah ku mena kada enti kita ke lalu mayu pangan.
1: Nya.
0: Sayau mesti siko menyi ke lagu unta de.
1: Aku ke ngira penawarnya ngame ke siko aja.
0: Ai, penawarnya semina bisi baduni lang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya lagu tu 7 minggu berminat.
0: 7 minggu
1: sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah nyokat 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajam pihak penduduk yang sebakang ngau minggu nyen kemari. Penduduk tiga. Penduduk tiga. Leka ngau tiun.
1: Tiga agak penyanyi tumpau.
0: Ya. Jadi ya siko hari penyanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilah.
1: Betul.
0: Lagu yang nak uleh ku lengkak. Tidak salah aku. Nak mudah ku lengkak. Lagu ketiga agak aduni lang pun mega. Siko hari penyanyi ya ke namanya udah mega engkau pekiat tu tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu ku dah ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tau ke agik ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan usi berkawal engkau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta.
1: Betul.
0: Tentu ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjong ke Semangga, ndak boleh anjong ke RTM Sibu, ndak boleh anjong ke Miri, ndak boleh anjong ke Ataskin. Semua mesti dianjong ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajap ya, nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakob Lumbawang, dalam Jakob Bisaya, tau ke bangsa Jakob Kenadai di Menua, di Kuching di tu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya, panelnya tadi agi di Kuching di tu. Laban urus setia ya dito. Sidak ya kan nganjung ngagai siapa? Ya ke nyadi panel. Jadi kita ke dekat nganjung lagu, tahu anjung lagu kita ke bisi tanya maga tahu email ngagai pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke di anjung ukai-ukai catanya. Lagu de ke di anjung ngagai RTM ngambil ke di uliah dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu sih ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketika nak tetapi ada bakuci yang tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian.
1: Tapi kalau lumpur.
0: Yakin kita nak piah na.
1: Sebetau ya di pasuk jadi calon cata siapa juara.
0: Yang tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai
0: lagi. Pekanya contoh tadi bisi. Patut gagalan aja jabut.
1: Enggak
0: semua lagu ke ditapin dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi ya.
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjung lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti berlagu ila berminat. Nanti berlagu ila ni buah juara pun janji bisi.
0: Janji bisi berlagu.
1: Jadi pasok baca cata pun udah paham.
0: Apa ya janji lagu bisi didingat tiap-tiap minggu nah.
1: Betul.
2: Betul.
0: Nanti lama gi ya bacata lama gi gak kita masang ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Jadi ya tuan nak masal jam. Tuh. Bunyi keripadah ke sebedau tu. Nanti nyemak lumur satu lumur dua tu. Tuan ibu nyebut dulu ne. Awak ke tetu surprise menjadi kurang. Kenyit yeah. Kenyit sedenya. Okay, ngoto kita terus ninga ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru ke mi dua jabut. Mai kita madah ke kita.
1: Okay, dua ngot tiga. Dua ngot satu.
0: Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi ngambil kesidak tekenyet.
1: Ya.
3: Dua.

0: Ha, juara baru kita yang nak jabut.
1: Oh, dah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Betul tadi. Kira ke baru didengar kat sana nyawa tu. Untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Bak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan pengerindu ya sekali tu datai Bak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu. Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di gagak. Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ya udah
1: terbangkar nama.
0: Bedau gitu terbangkar. Nanti terbangkar tu bakal selajen sili jabu. Udah lama dalam dunia perundang. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kadi dengar kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu dah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Leka ngotion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Jenis lejabu enggak Matius Mambang. Ya, lagu Umbas Ika tadi.
1: Ya.
0: Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabat tu luput. Anaknya dengar tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor satu
0: Nagai nomor lima.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Danya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu tujuh.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ini. Aki Bujang Sigat. Tajap ya, ya ke diberi kita yang mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tau diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap ya abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban ya tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Serumah dia.
1: Nama
0: Seminjan.
1: Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh, si papunda dia na. Oh, ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumaiti juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita ninga keto lagu ke pansut ari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansut ari carta tu jabut. Lagu ke dibai siapa tahu pangan lama itu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Nuan
1: melengkak.
0: Aku melekak. Artinya kita sama melengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Meri penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu baru. Ya ketau berengkah diundi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi ni jabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Okay, juara SSJT ke-7.
1: Ya.
0: Salah, ke-8.
1: Ke-8.
0: Ke-8 punya jabot. Okay, lagu tu ke sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: Gaudin Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prayers ngagai orang ke uliah neka 5 itik penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper atau japan ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekaknya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minum.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit ateko.
0: Kulanguak. Enggak kediri empo nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi uji nyebut baru lumur 1 ngi lumur 9 engau ke baru dicalon lejabot
1: ketika
0: 1 nomor 1 ngi lumur 9 engau ke baru dicalon nama lagu engau penyanyi
1: ya nomor 10
0: ya 10 awat ku unta
1: ya nomor 9 nyemak ukai dipinta
0: KCBL
1: nomor 8 sayau Ari Intan
0: ini kuing
1: nomor 7
0: Loudness Empire
1: penyayau tua
0: nomor 6
1: layak kepenuti Lucy M Bukulai ngau Raban Tekeru
0: nomor 5
1: Manggai ke ati Yus Enro
0: nomor 4
1: Nuan berulah kelemayan ben
0: nomor 3
1: penawar pengubat ati Doni Lang
0: nomor 2
1: Umbas Ika
0: nomor 1 juara
1: pengrindu endak datai ba'ada Nick Revensi
0: lalu ke baru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku udah berengkah bertali paun
1: ya klipun tu apun udah cekelat-cekelip.
0: Oh, kita nguji ngangau. Nguji nyawut ke terubah to jabut.
2: Okay. To jabut. Halo.
3: Uy, siapa tu?
2: Selamat ngalih hari, Bu.
3: Selamat ngalih hari. Siapa tu?
0: Rahim, kah?
3: Okay.
2: Kelian temuda.
3: Oh, kelian. Hari ini di kelian temuda. Hari temuda, kah?
2: Hari jemarahan. Hari jemarahan temuda.
3: Kelian temuda. Uni di kelihatan temuda.
2: Okay, nombor satu Dayana Shini lagu baru tadi ya.
3: Okay, poh. Okay,
2: nombor dua Lucy M.
3: Okay.
2: Nombor tiga Yus Andrew.
3: Okay.
2: Nombor empat Doni Lang.
3: Okay.
2: Nombor lima lagu ke nombor satu ya.
3: Oh, perindu nak datai badan.
2: Okey, terima kasih Jabut.
3: Terima kasih.
2: Jalan ke Terawak. Salam ke Ibu Minut.
3: Okey, bisa ya Ninga. Semina ya gay bejaku malu.
0: Lebau. Okeynya tadi siko dagak peninga kedua.
2: Halo.
3: Oi, siapa tu?
2: Tutu hari Jalan Tapi Batu yang.
0: Oh, Uco.
2: Kalau tapi batu ya Rahim toh.
0: Rahim pengkalan capi.
2: Tapi batu ya.
0: Pengkalan tambah.
2: Batu ya.
3: Okay Rahim. Undi deh Rahim.
2: Undi aku 2 ngau 3 suka.
3: 2 ngau 3 bertukar.
0: Okay.
3: Artinya nomor 2 pulai ni nomor 1.
0: Tak, 2 ngau 3 tukar.
3: 2 ngau 3.
0: Okey.
2: 5-4 tukar.
0: 5-4 tukar lah. Okey. Okey Rahim.
2: Tot.
3: Oi.
2: Sorry aku nya.
3: Ambil aku.
2: Baik, diberi tunggal terbang peti ya.
3: Okey. Lagi aku beri nge terbang peti yang.
2: Dia nak ambil ya.
3: Dah aku ngambil ya. Mak aku ngambil dan aku jabut.
2: Okey.
0: Okay. Nama dengan beri yang ke sangau dah. Ini sangau.
2: Sangau lah, Bang.
4: Sangat lama tak masuk ni. Pantun.
0: Okey, terima kasih Rahim.
4: Okey,
0: sama.
1: Ya, Rahim.
0: Okey, Rahim lawa. Ya, nak kek dia beri. Anak Maya nak nak merik ngagai ngagai ini deh.
1: Ada aku nemu alat so, ke
0: ketiga.
1: Hello.
5: Hello.
1: Hello.
5: Oi. Siapa tu?
1: Ini ya, darah bajiak.
0: Dek,
5: oh, panah ya buat. Betul.
0: Oh, ini darah bajiak tu.
1: Oh, ini. Nama apa ini?
5: Oh, bisa mau cok.
1: Oh, amin.
5: Medau ke ngundi cok. Mari selamat ngali hari yang guys dua.
1: Oke, okay, hari sih udah ngali ya.
5: Iya, mau cok.
1: Iya, nek.
0: Berngu-berngu ini, dito ini darah bajiak.
5: Di tu barumah, cok.
0: Barumah,
1: ibu nucu.
0: Ibu nucu, bajak ucu itu boleh. Nyari kak. Bajak dia hari sebaik.
1: Dia ngalak.
0: Ada, aku ngalak.
1: Barang utai. Oke ini. Unde dek.
5: Aw, unde aku. Lumur satu Nick Redpensi.
1: Oke.
5: Lumur dua Doni Lang.
1: Oke.
5: Lumur tiga Eka Saipul.
1: Oke.
5: Lumur empat Kelemayang Ben.
1: Oke.
5: Nomor lima, Diana Shini. Lagu baru tadi.
1: Oke. Okay. Oh, dia yang kah tuh peminat tegar Diana Shini tuh. Oh, dengkah yang nomor lima. Oke, okay, Nek.
5: Okay. Oh, terima kasih, Akyo.
1: Oke.
5: Okay.
1: Terima kasih.
0: Ya tadi ini dia nah.
1: Ya, ini.
0: Menjadi ini dia sangat. Okay.
1: Betul.
0: Ke sekali itu. Halo.
6: Halo.
1: Halo.
6: Apa doang tuh?
1: Oh, apa doang?
6: Ya,
0: aku kena ngalah. Bedong kawak ada badom?
6: Nah, dai kuda berhenti aku.
1: Oh, udah berhenti.
0: Udah berhenti ke off?
6: Oh, udah pincin.
0: Udah pincin. Udah pincin. Udah pincin.
1: Apa dong?
0: Oh, udah pincin pi lagi gini ngar dia ninga catane.
6: Lagi ya, skip ngerindu itu dah.
0: Oh, oke, apa dom ni bagi undek sekali tok?
6: Nah, satu nih pensin.
0: Nek
6: Rafi sih. Dua di mana?
0: Dunia lang, oke.
6: Okay. Nomor tiga kemayang band.
1: Oke.
6: Okay. Nomor empat Ika.
1: Oke.
6: Okay. Lima Yus Andro.
1: Yus Andro.
6: Oke. Okay. Ada buat nomor buku dah, ada temu dah. Bagi kita dah macam
1: mana? Ya, mende. Hei, atau.
0: Siapa asal di ngambil hamper dari abad dom?
1: Beri ngaji terma petiang.
6: Ini mesti bantu semua ada.
1: Oh, beri yang kaya buat kak.
6: Sama amit.
0: Kira ke? Nama orang gay beri sangau dah.
6: Sudah nggak mesti kamu coba ada?
0: Apa ya?
1: My God.
0: Okay, terima kasih.
1: Oh, okay.
6: Terima kasih. Beri sebab.
0: Oh. Terima kasih pada dua mandan tu mana layan tu? Sesekat.
6: Oh. Baya.
0: Okay, paham. Ya bisa namanya sekat layan tadi nah kan ya, aku mana dor telepon di Semunjan. Ke peninga ke sekali to.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Ayo.
0: Halo.
1: Nada itu ibu minat.
0: Engkau yang
1: gaya. Engkau yang lari.
0: Engkau yang lari dengan awak lah. Kita tengok pengundi ke sekali to kak.
1: Ya.
0: Halo.
1: Ayo.
7: Halo.
1: Woi.
7: Apa tu Ben?
1: Kuat tu suntai.
7: Suntai.
1: Okey, lama.
7: Satu dua empat.
0: Ah, satu dua sama, okay.
7: Tiga apa sama, kak? Empat lima tukar.
1: Okay.
0: No, empat lima tukar nah.
1: Empat lima tukar. Okay.
7: Empat lima tukar.
1: Okay. Nyaja sunte, jagung simpan
7: aku.
1: Jagung kuat simpan aku.
7: Okay.
0: Ya nyop pecah nyawa sunte rena.
1: Si ayah sunte sike besai sepika.
0: Pendek pendiang ko. Nyop bebaka ini de sanga. Oke, okay, pengundi ke sekali to. Hello.
1: Halo.
8: Halo.
1: Oi.
8: Denis to.
0: Oh, Denis. Robinti. Robinti penyawa Denis to.
1: Iya ya.
0: Ari Mirena.
8: Au.
0: Oke, okay, ni bagi undai kali to Denis.
8: Satu kekal. Nomor dua Doni Lam.
1: Oke. Okay.
8: Tiga Kelemayang.
1: Oke.
8: Okay. Empat Ika. 5 Lawness Empire.
0: Lawness Empire. Okay, terima kasih Dennis.
8: Sama.
0: Iya. Okay, tadi Dennis Ari Miri. Okay, 082258634 atau ke 082258633.
1: Iya. Halo.
9: Halo, selamat ngale Ari ngage sedua tadi aku. Iya, sedua deh, sudah dengan ninya tu.
0: Nyote gepam aku ni.
1: Kayak anang ketemu merah-merah
9: kebukanya. Nah, tapi aku ngerebu lain.
1: Kami itu, kami itu.
9: Ngomong itu merah.
1: Nyote kenyit. Nyote
0: kenyit.
9: Nyote kenyit
0: dengan Rubino.
9: Aku kita ningak sedua deh. Aku lo ngomong ngerebu lain kerekut. Padam pesawat aku ningak dua deh.
1: Kami
9: lain
1: dua...
9: kok kelari-lari.
1: Oh, iya.
0: Dini ada telepon lain nama nah tau Rubina?
9: Apa demak itu pergi lagi rumah kaban.
0: Oh, demak.
1: Dia pergi kau aja ya, Rubina kerja deh.
9: Nah, malam lagi di sini pengawal kami deh cabut.
1: Oh, nama pengawal kita.
0: Dino, kah?
9: Nah, dai mau bisa.
0: Oh, gaya mana kita?
1: Ya, ni buah mata kau. Okay, Rubina, untuk Rubina.
9: Aje met ni buah nama jekor tua, tuan.
1: Okay.
9: Nomor satu pengurusan data.
1: Okay.
9: Nomor dua penawar pengubat ati.
1: Nilang.
9: Nomor tiga duan berulah.
0: Lemayang.
1: Lemayang.
9: Nomor empat umbas. Nomor lima isi atiku. Nuk lagu kemasak kadek ni.
0: Okay.
9: Diana sini.
1: Okay.
0: Okay.
9: Selamat ujung minggu. Selamat berjalan ke penguat kedua de bos.
1: Alright.
9: Nang nyak mancal deh.
1: Adai.
0: Jabut pesan nanang sesegau ke ya?
9: Anak sesegau anak mesti burung.
1: Okay.
0: Yang pesan anak sesegau.
1: Okay.
9: Oh, anak pun yang.
1: Okay.
0: Okay, Rubina.
1: Panyai mengirimina lihat nak nemu aku tu lapar.
0: Dek pesan ya, yang pesan di baru.
1: Okay,
0: tu kedua sekali tu.
1: Sekali. Hello. Apa tahu? Hello.
10: Hello.
1: Oi.
10: Hello, bun.
1: Hello, siapa tu?
10: Ina Jim.
0: Ina Jim.
1: Oh, Ina Jim, Ari Miri.
10: Oh, Ari Miri.
0: Okay, Ina James.
10: Undiku, nomor satu nak berubah lagi nomor satu.
1: Okay.
10: Nomor dua, Dunilang.
1: Okay.
10: Nomor tiga, Kelemayang Band.
1: Okay.
10: Nomor lima, Ika Saipul.
0: Nomor empat berapa?
10: Oh, salah tadi. Nomor empat, Ika Saipul.
1: Okay.
10: Nomor lima, Diana Shini.
0: Diana Shini. Oh, okay. Sama dengan Rubina.
1: Sama. Mesti kekau kita nampak. Apa nama tu? Diana Shini.
0: Okay, okay, terima kasih, Nia James.
10: Terima kasih, Ayo.
0: Oh, Mayu, ini kita telepon
1: tengah
0: hari tu.
1: Abah, Mayu.
0: Okay, go ke sekali tu.
1: Halo. Abah, halo, Abah.
0: Hello. Ya, Abah, ini aku deh. Oke lah mambang deh saya kau.
1: Kayak kai. Apa apa kau macagat?
0: Macagat tu kan? Mister macagat.
1: Dek kan kira salam mengai ibu minat kau macagat.
0: Ayah kira salam mengai ini deh sangau. Ini deh sangau.
11: Ini dah ini yang bijang tigat.
1: Oke. Ukai ngenang ku kakungkat di tekan di salam ibu minat.
11: Halo, tunggu. Ku ke 1, 2, 3, 4, 5. Sama semua.
0: Oh, dah berubah nih?
1: Berubah.
11: Dah berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
0: Oke, terima kasih.
11: Okay,
0: ya. Nyamai dan dia antre nih.
1: Ukai, ya kesal nih aku. Anu, minta kira salam ibu minat.
0: Oke, lagi salah itu aja buat.
1: Lagi, ya siapa tau.
0: Eh, salah. Nih tadi, wah kena drop ku.
1: Salah tekan ram ku udah datang.
0: Ayah senaram deh, kaya nama udah nyumai ke deh tadi. Ya baru tamak kita.
1: Oke.
0: Laban ini deh, segau-segau.
1: Ya.
0: Enggau ibu deh Rubina, lemak ku.
1: Kaya.
0: Oke, kali tak?
1: Last ke, menuti. Oke. Halo.
12: Halo, bud.
1: Oi.
12: Aku udah singkat.
1: Oke, singkat. Ari simpang bakun.
0: Simpa bakun, okay?
12: Undi aku satu, kedua, tiga, empat lagi sama.
1: Tanya, nomor lima aja. Isi nggak di sini?
12: Nomor lima, ya bermasalah katanya.
1: Nya bula. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
12: Sama buat.
0: Ya. Kayaknya tadi 10 ikut ite, pengundi
1: umbahnya. Loh
0: itu umbahnya leban jam kita serkat dekat begulai kau ayak dek Seneram dah tu lagi atau ke Rajas Booking. Okey, jadi bertemu baru kita catat siapa juara tusun tiga 27 minggu ke dekat datai.
1: Ya, ngau nyak mumpuk dulu aku.
0: Ya, sebenarnya ning mai kita ningak ke recap catat siapa juara minggu tu.
13: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Sabah selebih sang larah mitam lima lang tak kelenghi radio kan Mir FM jaka ni kira ni 6 minit lalu pukul telok lebih unak lah ke barang sekenap mendijerin nalang umpah panita matah menjih madi mengedau di matah men pukul 22 blok dau di atang pukul telok lebih ni ya hati ngejelah segmen tam alang unak lo segmen ngelarah ngeluan dah napan dan ni telok di bulan tusu duman 2026 peji tak alam segmen tam alang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevan matah men pukul telok ni hatang pukul 6 lebih na. Saya ngelarah lebih ada 5 menit 5 lantai kelengi radio kayaan dan dengah mengaban kelok tinan dan kusi dengah kusi long aman aku yang teh hakunti ini ngejeloh live Facebook tam hak page radio kayaan. Kalau barang nun datuk gaya lundau hangavan kalau jaka ni nurepan nun hadi kalau lebih anih kah pia-pia peji kusi dengah ya jasa ku petira lim dengah halangan kalau barati menitam lim malang tak kelang hiri kayaan ya apa yang tanpa jauh ngadap ku barang no program tamuna dina pukun telau junang nai tanpa jauh peji kelang hiri dengah alang anu sang tak alam surat dengah tam onang ke pukun telau 45 minit kelang hiri lundau ni alam sejarah pukun palavin a peji tak alam suara pemimpin tak alam ngelarah jaki ya. Pukun 40 minit dan ni 25 itam pejah peji tak alam segmen interaktif. Pukun 4 junang itam pejah peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayaan Mir FM. Pukun 4 45 minit aku sengbara dengah alang anusang nurepa halang nei menawang daleh nurepa dengan usun tanah menitam. Pukun 5 lebih itam peja-peji tai kelenghi dengah alang apah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur hui nak mentelok alang tai kelenghi radio kayaan man Kuching Samarhan Serian Lunduk Bau Seri Aman nurepa sematan ihati ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2. Kita malang dan kelengi radio kayaan menmiri nurampah manumaru nurampah mentelok alang teh ha jelang man pasen mirih ni halang dan kelengi radio kayaan yang jelo frekuensi FM 75.2 dahin FM 76.0 pukul 5 ai itam peji-peji kelengi nurampah peji dahin dalok tali dia kenyah ya teh atang pukul 6 lebih. Ita malang tek kelengi radio kayaan ngejeloh channel Tusu Ji Kusung lahu Hati My TV pejauh teh atang pukul 5 lebih na. Alang tek kelengi radio ngejeloh RTM klik nurepah radio online tam. Itam pejauh peji kelengi dengan lebih pukul 5, pukul 5 junang ke. Peji teh alam dengan sukan dahin program radio kayaan nilah si teh pukul 6 lebih. Matoman pukul 6, pejauh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh halang anpah mauman RTM Kuching. Ya nunana, nunana program tam lebih ni ngina dan peji pahlaw papan kenap tam lim alampan sukung radio kayaan hinok tepah ngavan tetek jaka ni. Tam peja kelarah tam aku sempapan telok teji lagu alang kenan resena urai lagu alang kuma mengpekuli kenap mentelah lima radio kayaan alang paan ngepji itam.

0: 2025 Maruni kembali lagi 18 hingga 21 September 2025 bertemakan Peace, Unity, Progress, perlumbaan penuh debaran, perahu kayuh dan powerboat, pertandingan perahu berhias, konsert perpaduan, malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Badam Regatta 2025. Perarakan kebudayaan, nantikan pertandingan Bintang Badam Regatta 2025 di dataran Maruni. Borang penyertaan bagi perahu kayuh dan powerboat boleh didapati di urus setiap pendaftaran Pejabat Daerah Maruni 18 hingga 21 September 2025. Jumpa anda di sana.
1: Terhina Radio Kaya Putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tai-tai hado. Radio Kaya ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy jono.
2: Okey, peji-peji telasan Radio Kayan Mir FM mentelo alang maring peji kelanghi Radio Kayan matoh man pukul telo ni hatang pukul 5 na yang inah dan peji abara dengah ya ngejelo Facebook tam HP Radio Kayan kelo baran no tu galun do hangaban kelo aman aku elang teh konti ha hini ngejelo Facebook ti ya tini aku sang barat jo lun kyo do alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mandalay Tam Sarawak ya hati jarun darat telo do tua dan ni hatang dau migo na ya dan ni telah da bulan tusu da lima jih madi an kia taga nu site usan lovi na bahoi belari bahoi belare ha an kia jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kia song usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onan jima pada bulan tusu jih majima an kia song te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik lovi na bahoi belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kia song usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Domingo lima ada bulan tusu jihma domingo an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahoi blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dehen malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Anah lasu dau jerun telok dau ni an kio te hang 24 darjah Celsius hatang 34 darjah Celsius dehen laho jerun telok dau ni an kio sang te bahoi blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Kialun dawa lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang dengan telop nyinang ha www.met.gov.my. Untuk dengar mana Umaru aman telo alang te ha tubau nuna pelahu ha belaga ha asap nuna pelahu man telo alang te ha tutok apa ha telangusan hudik halam makah patah aman telo alang te ha melaya ha awang dale ha Sabah Labuan ka nuna pelahu man telo alang te alam pasen pasenaya halam dale Sarawak ni ya piah-piah telo bara dengah mengavan kloti jasi itam lim jam dengah alang te nei matan dengah ti jam nak kami dengan hangapan kelak lahu. Ya piah te alam WhatsApp group te balai lang bara hungai hat langusan haun telangusan hudik ti jaka ni neban nurepa da kaya hungai ya. Geng ina hita malang te hangapan alang melai lepa antelo di sini barang telo ti lo te ngapan alang bau bahi ata anu ni bahi hungai ti neban kejena nurepa nei salat ban ke nei na lepa te ngapan alang livati nurepa li ngapan alang melai ga lepa. Okey, men oh hanin pukul telok junang lebih itam peja-peji tak alam dengah alang anusang tak alam surat dengah tam ok saya lebih mendalok bakeh dua bakeh tam alang unai peji tini yati bosikah du dawak keling temawai MJ harin telok keling temawai MJ ya barat ini selamat petang DJ Livan akai lagu Eddie Queing semalam di kaki lima on aku launa ha untuk hiburan semua lebih ani. Saya kenap DJ, kena ya. Saya kenap lahu menikah keling temawai. Menarin telok Venus Jonas lahu tenai pejirin telok tini. Ya barasa lebih DJ Livan, stesen radio Bidayuh Kayan Miri FM. Klik teman setia anda. Aku komen menlorong Jalan Palma 44 Miri. Dahin akai lagu Dayang Bintang Antuju Man Bakeh-bakeh. Alang bake-bake ha Sungai Biar Mr. Beria Bakung Baram Okey, itu saja. Sekian terima kasih DJ Livan kena ya. Okey, saya kena pelahu man ika Venus Jonas. Lagu non lima ni dia. Lagu Hivan lima ni non tu kan ni. Okey, ak pilih kan no lang dang ak dak man itamnya. Okey, kerana ni aku sang papan telo teji lagu alang kenan Ezra Music kena hati lagu alang kuma. Sayu melu. Sayu kena melu sayu. Mantelo lima radio kayan Miri FM.

0: Larah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, kerana ini tanpa jauh peji tak alam program ta, mihati program surat dengah, dengah langun nak lo, ji dengah man kucing. Dino, tak kahum telok pelusaya laung, antahan tak alam kahum naan salah tak jauh dada, alam optapis khas alang matoh an ano 20 saya atang telok pulu, do bulan 6 dumana, 2026 ni de. Kepala Polis Daerah Kuching, SCP Alexander Nagacabu, tak alam ji, dahok bara, norepa ji, kenyataan media do ni, ya bara, men lim kesanan te pelupat laung antahan te ida seksyen telok pelupitan B Akta Dadah Berbahaya pelupitan 52 dua laung alang antahan te ida seksyen telok pelupitan A bakah G dahin seksyen 52 bakah 2 dan te G laan ke an tahan te ida seksyen telok puluh bakah telok Akta Racun pelupitan 52 20 laung alang habih antahan te ida seksyen 25 bakah G bakah A Akta Dadah Berbahaya pelupitan 52 dua. Alang lahu anhile ihati jatu poin tusu sehat gram dadah naan metapetamin dahin jatu pulu kelaung nospen. Dan apa lim lega halang anhile ani ankyo pulu jiribu jatu pitam pulu lima ligit. Dan bangu alang hipun maklumat norepa halang enap bara hadui-hadui marung hadui salah pakai dadah. Tengapan alang behamin telok ka norepa hinok-hinok tu ka halang teh kucing telok dang pahbung dahin hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pala Lubun 02-201-222. Norepa hotline JSJN Ibu Pejabat Kontinjen Sarawak Pala Lubun 02-502-52GG. Okey, dan ji dengar halang nai man kucing. Dengar men kucing loh kan ni ihati ketua polis daerah Kuching SCP Alexander Nagacabu bara polis tenahan pelupat laung kelunan daleh tam dahin jelek kehumnaan dadah alang alahuh tini ke jilibu jatu 72 cartridge vape alang anya lemak hipun atak ganja dahin tek dua ani anano tek alam dua hadi nebau alang anah kucing tegu 30 da bulan 6 alang uharede lim alagah barang alang anhile ankio hui 540 jilibu ligit. Ya bara menbeh hadu negau nebau alang unak loh ni anano kio-kio pukul puluh ji telok puluh minit jihma dan ni anna haji amin alang teha jalan Dato' Abang Abdul Rahim hadu nebau ni oh geri nerepa unahan 22 lakik dahin 2 laung doh alang umun dalo tek hang 24 atang 40 saya duman menbeh hadu pelasa alang anna tek ngavan dalo ti ya, tinan an peso kio-kio pi 65 gram sabu alang an kio belegah 10,400 Alexan bara dino hadui nebo lang kedua anano kio-kio pukul 6:45 minit lebih hati Haji Amin alang tek hal lorong Setia Raja ani men oh dalo ala maklumat alang nei menji suspek doh alang antahan te alam haduin nebau lang una anandi okey jila ong alang anda tahan te alam haduin nebau lang una anandi doh nalang bara marung haduin nebau lang kedua anilaan men pihak polis dahin jakani ke polis te nahan ji atu ji libu ji atu 72 ketris web alang lah pitam dahin anje lemak te alam ketris web anan te atak ganja dan ankyo bahan nanti ihati 2000 pitan atu saya 10 gram dan lim barang alang anhile te alam hadi nebau ni ke ihati 5000 5 atu 30000 je atu 30 ligit anan hadi nebau lang kedua ya ya baratinan ujian ata sengit an dalok 30 laung dahin 24 suspek an mengla 30 laung man 24 suspek nurepa 24 laung alang an tahanan ini positif dada amfetamin dahin metapetamin dahin teji laung doh ni ke nusik ke hak positif ji doh ni tu alang negatif ya menbe hadi pelasa alang anna tek rekod alang menuna 42 laung mendalo ni tehi pun rekod hadisala teida akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan te 2 laung laan ke nusi ketek rekod hadisala lang andawana ampayanan ini. Kan Alexan tino lim adalo alang an Reman repa antahan ni Andreman nyo section 30 pitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 avin enye lemak juan dadah nurepa pelayang dadah dan section 25 bakah ji laan akta langpiah avin salah pakai dadah. Okey, dan dengan halang kedua man kucing dengan dadah loh ke ya. Halang ketelok ke ihati haji dengan men bau. Dengan aman bau ini, jidoh umun 20 telok duman, hak lugi jilibu jatuh puluh ligit. Menuh yang ini an peluvat, an ngejelo skim pijam sin. Bi nusitek kopeni hati wujud ke, nusitek kopeni hati halalana. Dan skim pijam sin ini di anda hak iklan. Ngejelo Facebook. Kepala Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Barak, doh ini naleput polis dah alam di, menuh yang nengetneng hak an peluvat. Kena tinan doh ani nyenang ji iklan pijam sin ha Facebook tegu 36 di ajakanan ke ha minna hate hati ha kampung Bogak bau ampaya ni hate menyek ji link alang anda ha sedia pelalau ni ha pahbung pelalau ni ha pahbung ngejelah WhatsApp te pala dua laung kelunan pakai lubun kusung ji 6 tusu 6 saya pitan telok hitu kelok lubun ni ha bayi te dua lubun ni ni WhatsApp telok lho yati te jilan kusung ji 6 saya ji 2 5 ji tusu saya kena menuanan ke pelalau ni ha setuju ake pinjam sin 6,000 sang na pinjaman ni dan bayi nuli ke pelupitan ligit ji bulan jarun darah telok duman ani ja dah lulus pinjam nanti dan ni ha anak ke bayi nunak ke dah nyupi ha bayi nunak Muhammad Haidi Bara doh ni di ute masan sin nerepat mauksin men kelunan alang pahabung dahina ni di jilibu jatuh puluh ligit anak teha account bank Islam aran kelunan anan Mariati binti Dan dan hak barake anan jabayan borang je pijaman pijam sin pijam dahin cas my SST kena tinan ya menu hak bayan nanti anak akai pa bayan laan jilibu telah tu saya puluh. Ani ke jam jus ko akaun pijam nanti kena biarlah menuti ke ihani di hawi selap di nah ju dalok kelunan ni kurena ha na inget nang iha anda hap luwat dan lekon ha bayan laan lalu hatena lepot polis dahin kes ani ke ansiasat ngejeloh seksyen 42 kusung kanun kesiksaan avin pamoh kelunan. Ya, nana dengan halang anai man bau. Okey, dan nuna ni tam peji ta alam program surat dengah tam doni. Tindak program surat dengah dengan tam kelengi te jaga alam pihalaan lebih jima. Ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Peja-peji telasan Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farihin,

Do ani telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu kubu Fort Margarita ane pejadi hadui pake nak dahin kubu Fort Margarita ni ane pejadi tiah dahin do kenanak Raja Charles Brooke Raja Kedua Sarawak tek telok do bulan tusu duman jeribu saya atu saya pulu tahri hadui dahat negereng kubu Margarita ni hianah taklem duman jeribu saya atu tusu pelupitan. Hadui na kubu ni halum tek duman jeribu saya atu saya pulu kira jiduman dara dah uknana. Hadui ni petulah kelangkat perajahanan men Sarawak jana selamat dahin temoh peju. Taklam duman 2026 ni ulebu jiatu 46 duman kubu Margarita negerang hak bahik hungi Sarawak hak waterfront Kuching. Alang baik melok tagang long-long nak menuna dahin alam temoh dan nawit kelunan lebak men alam dahin manawang dalai hak usun tanah ni nehin.

0: ta o ku payang behule ga hurut talong ku pasi haunan hinolaan wa FM pedi tenglo.
1: Okey, peji-peji ngajalah segmen ngelarang segmen PDK Tam Levia ni hanu dengar kalau pakai-pakai halang tak peji ngajalah Facebook Live telok Levia ni lah. Okey, mahadau bara dengar mengawan kelok ti jasi itam pepe jam dengar halam dale hawang dale nun apa hinok tu apa ngawan telok te kelang hi radio jakani telok leng te ha upis telok ka nun repa te alam hadui telok halida telok ka abin pedong te tepesok kelok hawang tike ya jasang agnyu ai ada home te unan radio ti kun balai ti pa mire si te no nya am te Facebook telok ke no apa na na kelang hina tu radio kayan sa kenap lah abin paan pilih radio kayan jadi ji ngaban telok pa lo pa pan kenap telok putung-putung dau. Okey, tini aku ngena bara ji uji bakat te alam talian. Yati marung bintang kecil dahin bintang piramli. Alang an ano kenan RTM tino telok alang hipun anak nyam. Umun 22 tusu atang 22 duman. Umun tusu atang 22 duman ya hipun bakat ya kajau dahun na belagu telok deng ala video na na terang-terang adahun na tiket alam video na ti. Dan lahu nyihu iha peji ta alam uji bakat bintang kecil duman 2026 ni. Anena peluang na telok bara bakat dahanak telok. Nunam pelahu mengkelok alang umun pelusaya duman ta atang 60 duman. Men lakek tua ni pedeng nyoh ta alam uji bakat bintang piramli 2026 lahu. Okey, abin aku percaya ke home ke menhang tam kelunan kayaan ni haman berlagu ya. Sisalana telok tebara bakat telok ti peji dahin dahak bangsa-bangsa alang hak beh berlawan nurepa bertading te alam seni suara nurepa alam berlagu ni. Okey, syarat na men bintang kecil hati an buka aman anak-anak warga negara Malaysia umun tusu duman atang 22 duman dahin nusikah pernah ala lubunji te alam kemuncak bintang kecil payana ni di. Mentelok alang ngenep nyoh bintang piramli kalau laki ni umun pelusaya duman atang 60 duman warga negara Malaysia dehenusi pernah jadi juara kemuncak bintang piramli ampayana ni di. Ya telok anak ke ja rakam nurepah takap video telok nyanyi an telok na melintang ha hagan telok na video depa an telok na tutau telefon telok ti bi awi telok ala video men ngio uji bakat ni antelo ayah telefon telo ti antu kuma ayah na to anna payah no reha ke jasi telo dang matenna dehin sayu dahun telo ti mesti jelas dehin video ti ke nusi te edit ha pakai format MOV ke witek menhang telo alang am jam no repa nuno marung tu kan ke abin ante ni nang ha TikTok ti pa ke homeland ka menhang telo aman belagu adang WhatsApp kalau pala WhatsApp radio kayan matang ke nuno tok gaya na video telo ti nurepa lagu telo lah lagu Piramli ka nurepa lagu jaga zaman Piramli ti ka ana nalang anda ha nyinang lah ya mangna lagu lang maring dang bintang nan si lagu lang menuna ka lagu klasik kentam de mina boka markah telan a. Okey, tena video nanti anatan te pala email rasmi pihak penerbitan alang te alang email nanti hati sectiontvkucing@gmail.com menghadau mataran telo umun lubun telefon dahin alamat leho. Okey, menhaye telo alang himpun anaknya manidi tusu atang 22 duman dang nyoh te alam bintang kecil telah laki alang umun pelusaya duman atang 60 duman dang nyoh bintang Pi Ramli 2026. Okey, dua uji bakat nurepa dua petading ini an anjur nurepa anano kenan RTM Sarawak. Okey, dah lahu video nanti anak ada hanyihu post ha Facebook pakai hashtag norepa tanda pagar uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching dah lahu menghadap tag Facebook section TV RTM Kuching ya awi nunun tang telok ke adang WhatsApp kalau anak di hati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu marung tokane. Eh tam pejak lah rah tam lebih ani. Kui mau saya kena mandalok bakeh tam mihati sisi lea lulau, dah belan ke baja, dahin Richard Lingan. Alang tak naik peji dahin telok lebih ani. Ji lagu alang kenan pah Vinvio, jangan ada air mata. Mentelok lim hari dah kayaan Miri FM.

0: kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ihana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale du i arakani. Ani na alang pedong na kelunan te prah. Lahu kelunan alang lale du i arakani. Tanah utai telapau ti umma wukti nusina jam hata mate doh. Nusina jam hata mate anak. Nusina jam hata mate harin nalaan. Dahin lahu ji akarak kate tamilau ligit beka melayo tam tema batna. Bi menutam dui menutam mawuk. Beka ilau lo pitam kuman. Ilau lo pitam kanan. Jadi letina ngiwa ti arakani ani ji kiwah lang jiak. Nusi sayu.
1: Tunghina Radio Kayana.
2: Kim lag 2 minit wi talaan tala santai pala pukun 4 lewi atini teji dah baralang nai manjabatan otorinolaryngologi uma prahaya miri ihati marung dalok sang manau kem saringan kesihatan telinga, hidung dan tekak 2026 ni. Yati marung age iling, urung dahin tengok ya. Langsung anda lok na tegu 27 bulan saya duman 2026 bulan maring ni. Matoh man pukun pitan jima atau pukun 4 junang lebih. Dahin ngapana ke ha klinik age bario pekan bario ha bario ti. Mina menhang telok alang te ha bario ke. Tenah na saringan kesihatan repa te persa iling urung dahin tengah kani abin aku i pesaya kau menhang ta malang amte awi telok amprah tengah ke nasi ke telok te prah tengah kau amte prah iling te tiling te ke si ke telok te persa iling kata nunan ko urung lahum bi alam hanuti ke pedgu dah uma prah ya miri peji dahin uma prah umum Sarawak tekna kem saringan agi hiling urung dahin tengah kani tekna ala habahani te pelesa tengah urung dahin iling telok ti ok ini dahok bara lang nai mandalok uma prah ya miri dahin uma prah umum Sarawak ya. Jadi itu kalangan tak sayulan meng haeh-haeh kena hadih tena tua pelasa nun alang ampayan telok pelasa ti wina mentelok alang te hak bario. Ya mau segena maitam ni malang te kelenghi Radio Kayan Mir FM hinok tapah ngapan telok te lebih ni wina mentelok alang te ujung alang alun hire hitih te pano te alam pasen ni nun amplahu mentelok alang te ha umaru ka alam hadui telok ngelarah jaki peji dahin Radio Kayan Mir FM ngupi-ngupi ka kenun na kupi kelok lebih ni awitam makayan ni pa dui kupi kerenta bi te ke ha milo ke ha kupi lebna te kentak ya ada tedui kopi tu kena beka katalah ha behan ta oda usia aku pilan sukun ni aku piti ha dui nanti ya iki sang larah lebih menitam le malang tek lenghi Radio Kayan mau sekena plahum aman kelo alang tek lenghi ngajeloh live Facebook page Radio Kayan Mir FM nuna plahum ngajeloh RTM klik tam kunginah dan itam pia kusi dengar kusi long anun long telok lebih ni ngajeloh Facebook page Radio Kayan Mir FM. Ya, kaya si man harin telok keling temo

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Okey, pejabat-pejabat tak jam tak malam kedua ngejala segmen PDK tak menepi ni. Dah jam tak malam kedua ni menuanin ai tak pejabat-pejabat tak alam segmen interaktif. Dah pukul 4 junang ke pejabat tak alam dengar. Lebih pukul 4.45 minit aku sang barah dengar manhawang daleh menitam lim. Ya tini ji dahok bara norepa ji kira ji petadi ngalang sang ana teguh baram regatan ya hati bintang baram regata 2026 tino mentelo alang haman belagu ngendap ngioh te alam petading lagu alang ananau jaka baram regatan uji bakat na ya hati 20 telok de bulan tusu duman 2026 matoh men pukun saya ji ma atang pukun 22 telok 10 minit beluak dau ngavan nak hak Dewan Suara Baram ya menghadau hak Dewan Suara Baram separuh akhir malam 20 telok de bulan anan hati hak dataran meludi norepa hak baik meludi di pukun tusu malam atang pukun 10 malam menghadau 20 telok de bulan dahin 24 de bulan hati peringkat akhir pukun tusu malam atang pukun 10 malam hak dataran meludi laho ya mentelo alang ngendap ngio tek hadiah na lubunji sanggeri uli 2000 ligit lubun 2 kg 1500 ligit dahin lubun telok ji libu ligit. Persembahan terbaik lah sanggeri uli 500 ligit sagu hati lubun pat atang lubun tusu ihati 500 ligit. Nun telok pidah lan menghadau pesuk jaka baram regatan dan kalau sedia na lagu kalau man kerai ni teh jaka tin ake telok gerinah kenaran di minus 1 telok ti naik uji bakat hak Dewan Suara Marudi 20 telok dan bulan tusu pukun saya jihma atang pukun 22 telok 10 minit beluak dau. Okey, dahin lahu nunjam tak teh masuk separuh akhir dahin final ni sedia na masuk kajau-kajau ti tua jasi dang pelalu ngioh te alam petading ni ya hati jarun dua daun ni apa 20 telok de bulan tusu dahin 24 de bulan tusu. Okey, anan hati tejo bintang baram regata duman 2026 petgu baram regata 2026 nusi daralaan migu alang ketelok halam bulan tusu ni. Besok kamu ludi jakanin menitam lima malang tak kelangi radio kayaan ke dan peji dah kalau lah hui nak mengkelau alang juan-juan jakanin nena hakonti kalau alang tak ha dataran meludik norepa ha bange bahek hungai meludik tin ya. Okey, tam peji-peji tak alam kelarah tam lebih ni. Unak loh ke aku sangga apa pan telok teji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kumak nyimu halam ka ya. Awi tak dah pedong depan nyemok keren tam ya bi ane ke nyimu halam ka. Menonan ke telok kelenghi sangun kawa Yohana Sejangwan tak jo hadui usu lang anak-anak dan pelalau peji tak alam ji lagu lan men oh anin a. Selvi sang larah mitam lim peji tak alam segmen PDK Peji Dahin Kelor.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Hai, aku Jolly Jengan, Kelenghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Kelenghi, Dahu Halam, Halam Paan, Hitup, Itamri.
2: Aran kue, Yohanes Wan, biar kayaan kue anak jeng, karena Yohanes Jeng Wan, ke asan kue men kampung long panai tutuh baram, ke lang akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring kui de ok mi aku minat te nyiban lah nyiban lake de nyiban do menina nak minat aku suka nakirap lah ke aku pagat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanun gaya nuno gaya kirap na dahin menina na aring ku matuh nakirap lah hula. Eh, matoh ku nak kirap deh. Oh, kuidoh kok tak deh. Cuman 2020 telok deh. Bulan tusu, kuin bulan 6 deh ham tak. Bulan tusu deh ku matoh nak kirap. Dan men bulan tusu atau bulan 22 lah. Dan hari ku start nak kirap, tak telon an lah.
3: Telon an.
2: Tak ji layer. Nakai hana dua layer, nakai kirap lemah. Pakai gutun lah, gutun plastik tulang lah nak jahat. Kita pakai nak ke usia sihat aman teh.
3: Siha mahing.
2: Siha mahing aman kata puit sendiri. Nana nak kayak nak awak kira belum mati tak pakai nak.
3: Nyiap nak.
2: Nyiap nak. Teman teman nuk tiba dah ke kayak nanti lah.
3: Jangka bara nuno step step hadui nak kira panya.
2: Muting kain kain kira tila. Mana ke kedua nak nyahat nak ke ngalap hitam nak. Nak ke elang ketelok step na hana ngepat ja dawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat na nau nau su na kun hak de na
3: nakap
2: nakap na
3: nakap usu de
2: nakap usu nak ke hak elang ke lima hana na bulatan na bola ong na nak ke elang ke enam hak na hana ta mate bunga na te marung bulala ke nan lim analim na step na elang ak na.
3: Okey, we dah kena black telon an kira pan ni. Dap na anti dap ka lega hana kata.
2: Dap ka lega.
3: Okey, hindok dah dengan lega ni. Yeah. We dah kena black kira tak.
2: Selama ni dah order te melalui mok kui. Avin mok kui alang tolong promote alam FB na. FB mok kui hana hina na buan. Okey. Kalau dang kon we kalau nap ilo aku padang loka. Dang kontak kui 0GG G4 2202.
3: Tek Facebook kah ya?
2: Tek Yohanes Wan.
3: Okay, mengkelok lim malang tek lagi sanggun kawal lebih ni. Mina kelok genap tolong norepa genap sukung hadui nak nih ho. Deh no mina kelok genap ipun ji kirap nih lubun ada ya. 0GG G4 2202 norepa telok dang tek palah Facebook nak. Ihati Yohanes Wan dahin Facebook ini nak ihati Hinan Abok Wan.
2: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna.
4: Penghina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita.

Stage. Kini kembali Dunia Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan.

0: Dengar Ngelar Rajaki
1: dan aku Widya.
2: Okey, kerana ini tepat pukul 4.45 minit tak lebih, saya lebih senglarah mana adik tamu peji tak alam dengan lebih dahin dengan lebih dengan tang pelang hitik jangka alam pialan lebih jimak ngejelah segmen PDK peji dahin gelor dahin kerana ini ke aku sempejau keritam peji tak alam program tam eh hati program dengah usun tanah nurepa dengah menhawang daleh. Ji dengah halangun nak loh, hati dengah mentok yo, tino tusah tanah tegan alang ayana 6.4 skala Richter, alang jadi ha bahek banget. Pulau Miyakojima, ha wilayah Okinawa, Jepun. Hati donih di, nuna, jadi donih di, nunan kurin ha agensi cuaca dalehanan ya. Dahin dah agensi meteorologi Jepun, bara tino tegan. Tanah tegan ini jadi tegu pukunji 5 minit buluak dau jakak ha Jepun ini dahin dalam nak ke usik ke ha dalam ale an kumat nyivau ka dahin tegan ini ayah nak telok te skala intensity seismik Jepun dahin te hipun tusu tahap ha ha pulau Kume. Tino lasan norepa pusat gempa ni pusat tanah tegan ini andahat nelana te 26 darjah utara dahin jatuh 25.1 darjah timur. JMA nurepa daha agensi meteorologi Jepun ani di bara nusik kete dahok lava te jo tsunami anusang unak te anan ke tino tanah tegan alang ayana 6.0 te skala Richter alang jadi ha kepulauan Ryukyu ha barat daya Jepun ihati pukul 4 minit pesunjih ma donih di nunan kurin dah pusat penyelidikan geosain Jerman baratik joh tu kanan dahin pusat tanah tegan ni aringna andahan nalana tek dalam 10.0 kilometer ha 25.2 darjah utara dahin jatuh 25.3 darjah timur anan ji atusah halang jadi ha Tokyo bi nusik kate nunun adah lava te jo tsunami lang anusang ya. Dengan halang kedua ke hati men Indonesia. Tino pihak lang tek kuasa Indonesia unyile telok puan telok tusuk tan metrik bunga ganja. Tak alam minggu ni, nyonan kurin hak agensi narkotik kebangsaan dalehanan adah labde. Kepala agensi anan hati Su Yudi Aryo Seto Bara, tino bunga ganja ni anggeri masuk halam daleh dalok men Thailand. Hak Thailand halah ni, dahin dah pihak lang tek kuasa pesuk hak wilayah Jawa Timur. Kena tino barang ni andah hok tak alam beg ayak norepa beg lages di, dahin lahu ante tak alam kutak Kutak Latung, ampayan an pesaya an pakai jadi ji uvung anda ha sapun nerepa anda ha peklet te alam atak jako elektronik nerepa atak web de. Kena tinan tino nguyok dadah hani an pesaya sang anjuan hak kuri-kuri pasenaya alang te ha Indonesia alang lahuh te pala Jakarta dahin Bali. Okey, operasi ini anano ha kuri-kuri ngavan ha dalehanan teh hang 27 de bulan 6 atang ji de bulan tusu ani di alang ogri adui sesat hati teh nahan 22 laung kelunan alang an pesaya tawin teh alam sindiket ani. Okey, nan dengah halang nai man Jakarta. Dua dengah man hawang daleh man telo lebih ni. Dahin dengah hawang daleh dan antam kelang hiti jaka alam pialan lebih jimati. Angge jeloh radio kayaan Miri FM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM sukan

0: Okay, lagu pakuli bayan si Tegu na halang kanan Christopher Kelly alang ugri tam te pala pukun 4:53 minit lebi ate 6 minit wi tolaan telo sang te pala pukun 5 lebi kita malangdang kleng hiredo kan menmiri ngejelo frekuensi FM 75.7 dahin 76.0 dan apalah mana ita malang te kleng hi ngejelo channel 70 ha my TV de itam sang pejo-peji te alam dengah te alam program tali dia kenyah bi menita malang te hak kucing samarahan Srian Lundu bau Sri Aman dahin mentala alang te kelangi radio kayan online ha RTM klik kenapa alang te peji dahik ngejala live Facebook ha page radio kayan pukul 5 lebih nin a kelangi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur itam pejoh te atang pukul 6 lebih. Hari ini telah Asfian Mahius Bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Selebih ceria DJ. Salam petang buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Nginah lebih ini ceria selalu. Saya kenap DJ. Saya nyadui kena tinan ya. Saya kenap lahu menikah Asfian Mahius peji dahin Radio Kayan men Kalimantan Barat. Okey, hampa entam lasi mentelok alang teha miri nurepa mentelok alang teha umaruh dik alang teha asap belaga tubau ka lehin alang teha inol an ha telangusan hudik ti itam kelang hiji lagu country na men ampayan ni men uhani na ampayan telok pejah pejita alam dengan lebih bi telok kelang hiji iklan na ni na ji lagu alang kenan John Michael I swear darah telok kelang hiji lagu ni kita lagu ni antuju men kelok bake-bake halang teh hino tua dan hui nak mentelok alang teh ujung alan alun jaka ni
1: nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu. Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Menagap lah gayang pekuat ngana perintah Sarawak nang gayang da promosi ngan ngelidong hak asasi kelunan kaduk ngebayak dialog penggubalan dasar ngan pekinapa pejadik na inisiatif yak strategik. Pengerusi ai Nana Datuk Seri Muhammad Hishamuddin M. Muhammad Yunus Yakuma gayang ini hinana nak penuken kenang isu ngelidong lah anak-anak bagi ngecok Cina penusa dadah kawin kan tak umun ya lepa netap ngana keganasan domestik. Syuk jakak ya kuat ya tempau nak penisen palak hak asasi kelunan yang ngebayak undang-undang negara ngan konvensyen antarabangsa. Ya kuma pergina dau kelepati kunjungan hormat palak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kat Kuching Nyabda ngantuk daulah dua-dua pihak kusi. Penisen ngan penaat ngan pasen tok hak asasi manusia pasen konvensyen antarabangsa yang pakai kat negara ini ngan peruntukkan undang-undang yang unak kini. Skim Pendidikan Teateri Percuma Sarawak FTES sukat jadi capuyan yang biotlan bagi nak penuken sasaran pengulik isi rumah pengaduk peluk lemak Ibu Ligit Cah Bulan Midan Kenai Uman 2030 ngebayak gayang keluan kaduk la graduan yang un kemahiran yang empaulan dalam bidang kritikal. Menteri Kat Jabatan Premier Sarawak Datuk Sri John Sikitaya Yakuma peluang ina hinana metok belajar ngebayar FTES inana kat pada institusi pengajian tinggi anun perintah Sarawak gunalan alat peniga kuma anak-anak negeri bagi ngempaulah taraf pemanak dah. Ia petirak peginadau siok pejadik majlis pemimpin kejaingan rakyat ke siok nang ramai ngiling tikai bukit bangunan kat Sri Aman. Siok jaka inapa ya ia kumalaah ia pekatu keluhan kado apa nak pakai saluran rasmi bagi pendengar report ia un kaitan kemudahan awam ngan abiun na suma nak kat media sosial tua. Dawa rebut report ina hinana patut nyua ngebayar wakil rakyat atau pe agensi ia un kaitan apa nak tindakan ke alak ngan lebih berkesan. Sekolah Seni Malaysia SEMS lepa Alak Lumpur 2 siok pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia TASIM Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 ia pejadik kat Johor Darul Takzim ia lepa ti tau telu dah. Guru pengiring Fernandez Deru Yakuma jinan petirak ma RTM pasentuk kina hinana ida sukat menang kategori rampayan Melayu tradisional Cina O ala anugerah khas juri kategori ya ngan ini peluak si ia sukat temaju lah ngan kreatif dalam persembahan ya ida peluak. Sekolah ina peluak si rekod kejayaan Medan Alak Lumpun Telu kategori trio kreatif ngan pekuat terima anugerah khas juri bagi kategori trio kreatif ya pekuat ida terima ina ngana lebih bangga lah hinana midana Kenny, Jenny, Jennifer ya lepa terima anugerah penari laki terbaik. Dawa pencapaian ina hinana peluak si komitmen ya empaulan bagi pasukan ya un dedikasi bagi ngempaulah seni tari bagi apan sukat tai pepentas ke pentas kebangsaan ngana suma nak pe suma belatih bagi jakak ya buat suma camingku tua. Perkembangan sukan pickleball kat Sarawak jadi capuyan ya tai palak pembangunan sukan ngan pelancongan kat negeri ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ya kuma sukan inana ya makin tai dengar lah ah. Ya sukat menad kaduk kelunan bekira umun ngana pegiang ida dia ona suek cin lemah puluh uman sukat main sukan ini. Ya Arablan apana sukan ini ke bertanding kat temasya sukan Malaysia Sukma ya kenai ngana Datuk Sri Abdul Karim
Yakuma Pekinadau, Syuk Pejadik Kejohanan Borneo Pickleball Antarabangsa 2026 kat Kuching tahun ini. Kejohanan ina yang jadik cin 7 abis 22 tahun bulan 10 yang kenai ini oh kat Pickleball.

0: Or Malaysia Kuching. Suwe lema ato pemain Chin Sabah tanak semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngan Taiwan. Penginapa Chin India ya kenai siok kejohanan inao. Pengadu ida dia pelabu unti ke Dewan Undangan Negeri Dun Katibas tempau ke ang 3,000 abek 4,000 usa. Nat sik gayang pendaftaran ya ida ti kuma ida dia pelabu unti ngan automatik. Adun Katibas Lidam Asan ya kuma. Puyan ini tempau naas siap puluk lema ibu usa, abek puluk ayah ibu, abek puluk PN ibu ida dia pelabu unti dina. Ngana yakuma, aku ingin lewat lah, yakuma lah. Ya kebiancok ida dia anak-anak ketiba siap lepas tenggelinik ke ukok dia ca, kat pasen ke ngeliwa, alamat unti dah kat kawasan Asenda. Ya kumah ida nak unhak ke ngunti kat kawasan ukok tenggelinik, ngana tekep ukok dah terima kemudahan dengan kenapa perkhidmatan perintah. Dah wala ida dia unti hinana lepas tetap ngana tetap ke kawasan dia ca biar perlu paksa ida nai ngeliwa alamat dan nai katibas suma nai unti tua ngania petirak pekinadau ma RTM kelepas taiti rakaman program randau pemansang YFM kat Kuching. Ina tua dengar tepat tau ini. Dengar yang lepas sedia kun Nur Akila Arbain dengan Ratna Saimin. Cin Amin dengar RTM Kuching. Pencah pemengkejai kat usai tali dia kenyah Miri FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngan ke usai tali di kenyam FM. Selamat tetap kami kami dia madang bersiaran ngan lah ngabaya siaran radio pengalai. Ya, cin pi tu kami dia suka bersiaran ngan lah cin oi kami dia nak atilo live FB tu ini sekarang nak ya. Tiga tahu kami kami hindu dengau ko poi empe tu yang kami dia ke jaya ngan lah anak-anak lepa. Ya, harap tiga sengela tu lah tahu ini. Tau minggu hujung minggu ni sekarang nak bana tau lemah lepa ini. Hello nasi ke ini mungkin on kami kami dia lepa on rancangan-rancangan atau apa undia rancangan ka umak tua ya relax ka umak tua ti gayang-gayang ka umak pekina ya kira tiga lok pina ya ban on dalam kuda-kuda minggu umpalai dia biun nawai atau apa biun berkesempatan dah lok dah ya taya nasi barang-barang ya lepa kado ida biun muwe pekina atau apa on kado barang-barang ya ida biun taipet kubaan dia lepa kubaan sampai-sampai dia puun dini atau apa barang-barang masa-masa lah barang ya taya jadi nak Nadina kat dalam amin atau pate kat dalam kat store pekina ya. Okey, selamat tetap kembali kembung senaki kembali madang bersiaran ngala kat usia tali dia tak inilah ah ngan mungkin tempat nasi meses-meses madang nak ah. Dalam on mesej madang kek baca kini ku mai kemung ya dan mungkin apa ku mai kem dia lepas mata mesej Cina jam telu ora Aswian Mahius Dublin ke baca Clement Cheng tiga tawe ke jaya ngalangan mesej cayak madang ini ora airin uang ya doa ke baca ke di airinnya nyala sao bicem-bicem di je daun yang hujat hatuk bertelur goreng ya dawa ngepan-ngepan nak kek cincok ni Hana ya. Okey, beinoi nah ya tiga pina. Okey, hakik kengkin ke dia info pas untuk Piala Dunia FIFA 2026 nak singa nak kek. Ya kita sen kan ikam lepas tisen nak keputusan-keputusan tapi ilu ke mungkin imbasan lah nak asyik nang keputusan ya lepas jadi tak ini ya. Ya, tiga apa kena letai ngeringa ada info-info dia naik lah sehingga nak ke kursi kumai lumung gaya awang yang naik cin Jabatan Meteorologi Malaysia kumai kemdek madang bersiaran ngele ke usai tali dia kenyamir FM nang jamek ketelu ini bidan ilu nasik gaya awang kat belaga dengan telang usan kuak sik gaya awang bidan ilu nasik ke ini un bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk dengan hujan kat kuda-kuda ukuk ilu nak asyik kat inah ya. Okey, ngana tepatnya nak asyik kat kat telang usan ilu nak atas anuat ya. Medan ilu nak asyik gaya awang kat telang usan. Ya, tem ku asyik kat belaga lo, tepatnya kat Marudi, medan gaya awang kat Marudi, Kak Marudi pekuak sik nang gaya awang Kak belaga ngan telang usan medan bayi berkilat ya jadik Kak kuda-kuda ukok ngan pekin apa ngau na un hujan Kak kuda-kuda ukok ya Kak Miri hilun asik Kak Miri ya kata taup ini un sik hujan ya bayi berkilat Kak kuda-kuda ukok ngan ngau na hujan bana kerempam di lun asik tiga asik gaya awang ngan tepekali uni atau taup begini ya. Ya, tiga pasang nak kita pap salau ada yang tepang ringa ada tip belian ya ada yang lah nak engkin kuma ilu mau metit kuma ilu dia bersiaran ngelah ke usai tali dia kenyamir FM pemungan ini bungan abek jam 6 tetap tau ini nak selamat tetap.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okey, tiga sana ke kumai kamu kejai dengan aku usai tali dia kenyam RFM. Selamat tetap kumai lola angan dan selamat pemung kejai dengan jam ya pengebayak lan. Kenapa aku mekam dia madang bersiaran dengan langan banyak siaran radio pengalai tiga tahun lan aku mekam ya. Orang kami dia tak bimelai download aplikasi RTM Klik takin ya. Hikam download kini dengan aku ke aplikasi RTM Klik. Kini aku masuk ke tengeringa domek ke channel radio nganap kenapa ikam suka nasi siaran-siaran na TV channel anak kini hilun nasi siaran na Piala Dunia ke RTM Klik begina ya. Jadi nanti kepi-kepi sekarang nak ilu bersiaran ambil jam 6 tetap tak ini kan kenapa ini kita patut nasi nang info pas untuk Piala Dunia FIFA 2026. Jadi aku mai kembung adalah mesej lah kita baca kita aku mai kem dia kejai ngalah kau usai tadi dia kenyah Mira FM tepat pesalon wala sekarang kita tepat ngeringan datik belian cin nai.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngela ka usai tali dia ke nyamir FM selamat tetap kami kami la angan. Ya, tiga apa kami kami dek berseran ngela cin umat Manado ke lepuk daya tapi kami dek ke jaya ngela ka pasen pasen bio ilu harap lalah ilu unbangan ngan manyi tu atau ini. Okey, okey, jajek kami kami moros ngan akeng kita patah nasik nak kerja pasen tu ke bulan sipang nak akeng kini kini kami kami moros ngan akeng ngan ya, tepatan nasib mesej sini yang naik cin Roland Ucat. Hello, Roland. Jadi mesej ya ti, ya ti selamat tetap mamung yang keringat tali dia dawa. Ya, ya, kalau nak ya, ya, kalau nak nyai ku masa bayar luhat dawa ya ulik kerja jaga-jaga dalam masak dawa. Ya, nak pergi apa ku mata tempat muang dia ulik kerja nak kini dawa hati-hati kat jalan raya macam-macam. Okey, tiga apa hikam dia pun kerja yang lah tempat ngeringa dah belian inuan kena tempat tengah ngeringa ada info Piala Dunia.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke kumai kemudian kejaya ngelak ke usia tali dia kenyam Mirai FM yang selamat tetap kumai kemudian angana selamat pemung kejaya kumai kemudian madi yang bersiaran ngelak. Ya, okey, pah tepat nasib ke ini ya, ke jajak kumai ilumung pas untuk info sukan Piala Dunia FIFA 2020.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kena bersiaran dengan laka usia tali dia ke Nyamir FM Info Sukan Piala Dunia FIFA 2026 telur tak bulan 7 Oman 2026. Elu nasi ini nang pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 mungkin aksi ya tinggalan medana telu dalam apa sukan ya sukan alat slot tekak pusingan 36 terbaik inana Portugal, Spanyol dan pekin apa Switzerland. Ya, medan dah ngalah lawan dah semai dengan ngujung ke Croatia, Austria dengan pekin apa Algeria kalen kat pusingan 32 tua. Jadi Portugal menang lawan Croatia 2 ca. Tadi ngah naat siap Portugal tapa medan Croatia. Nadi yang ngan ca gun ngan kelepai na Portugal betik lah ngujung ke edah menang ngan alat slot tekak 36 terbaik. Spanyol lawan dengan Austria 3-0 dengan Switzerland lawan dengan Algeria 2-0. Habis nak ini pasukan yang lepas sah tekak pusingan 36 terbaik inana Kanada, Paraguay, Maghribi, Brazil, Perancis, Norway, Mexico, England, Amerika Syarikat, Belgium. Portugal dengan pekin apa... Belgium, Portugal, Spanyol dengan pekin apa Switzerland. Jadi nang perlawanan pusingan 32 ya tembion mo lepa ya. Jadi nampam telu dari lo nasilan nang perlawanan ya ke jadi nampam. Nampak Melonase Australia lawan dengan Mesir, Argentina lawan dengan Cape Verde, dengan Colombia lawan dengan Ghana. Jadi mong edad ini dia tena pusingan 46 ya ke pepentah ala kepepunan ala juara Piala Dunia. Jadi perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ini dengan nak ikam sukat ngebaya RTM Click, download nakini ke aplikasi RTM Click ngana info sukan ini ya lepas sedia ke ona tu yang ke DJ Leo ngana satu bola satu dunia. Majulah sukan untuk negara.

0: Okey, nak tahu saya nang info sukan ke kursi kumai kemong sana ke kemde kejai ngala ka usai tali dio kenyamir FM jadi penjo pemu kejai abe jam 6 tetap tau ini na. Nau ai kumai kemde kelamatan meses ka live jadi kemata tetap meses cam kena ake ke baca kidi kumai kem pekeno.
1: Bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Kos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

Ya, okey, tinggal sana ke kami kem dekat jaya ngalai ke usai tali itu kenyam RFM yang selamat tetap ke kami kem lai kem dekat madang bersiaran ngalai tiga tahun lan ban mila ambil jadi tu yang kem sana ke nang atau lemah tahun ni. Ya, ujung minggu laina bana nampam kadu ikem kang ikem dekat bion pegayang. Jadi selamat ujung minggu ke kami kem ya. Okey, ambil nawai nang dona asyik pemuyan-pemuyan yang jadik dengan nakik ya. Numun nang pemuyan biok yang jadik ke Marudi ya. Nang barang bergata umat 2026. Jadik menawai kumaikam lah. Kumaikam dia mencam belian ini. Ya, hati nang pertandingan bintang barang bergata 2026. Medana uji bakat ia ada keti siap 23 tahun bulan 7 umat 2026 jam ayah mempam abis jam blok 2.30 blok tau kat Dewan Suara Baram dengan pertandingan ini terbuka lah kuma mung rakyat Malaysia umum 27 umat abis 37 umat abis 35 umat dengan belian yang ikam milik ini ada bebas abik kira ikam dia mencam mungkin belian Melayu Impan bahasa Inggeris dengan perkena Mandarin ikam suka mungkin ni nah ya. Jadi uji bakat ini ikam mungkin mana suan cem tengen atau pen drive kem tengen lah ya. Ok, hari nasib cek info ya. Pendengar kumai kemong nang pertandingan bintang barang regata 2026 sio barang regata ya keti Cina 23 abis 26 tau bulan 7 ini ka Waterfront Marudi. Oh, jadi kemna sengen akik-akik ngiok adang lepas sedia-sedia nak kumai kem dia un alak bagi dalam pertandingan-pertandingan dak ti ina o ya bana ino hilo adang malai lo ke kelok tenasik nang pertandingan pasa alut speedboat ngana ino lah adang hilo kelok tisen ai ya ke jadi raja ataupun ya lah raja batang baram lah ya. Okey, tiga pas ngana ke kumai kem dek kejai ngalah ya biola asik mesej-mesej naik ke live chat ke ini tiga tawai pekumai kem dia lepas like ilu Clement Cheng Dabrin Kebaja Pidadan Juli Baun Lawai Keling Temawai MJ Roland Ucat Stanley Lian Juliana Ngang Irene Wang Juliana Mujan Alexandria Anyi Francis Ancis and Sylvester ya tiga tawai lan kira apa ini tu nak suka bersiaran ngalah ilu petegok lah nampam ya nang ujung minggu bangan tawai suka kerja dengan jam singgah-singgah liwai dengan pesalau ikam dengan belian-belian ya lepas ambil milik kini kumai ikam mong sengen ake. Jadi jam 6 ilo pencong ringan ada siaran Cin Uwai FM Impan Kucing dengan kawan pengalailah menawai ilo mong apalah peketua jagat tiga agaklah jagat tiga pun malah jagat tiga tirak lah mong sengen ake. Okey, tiga apa hakin apa ikam pakai cablian ya pembayaklah ni pabat pibui harap ilo ayin tepa pabat pa ya apa na ajang takat lah sukat ilo atur tiga-tiga apa sukat tema maju kat tenah lah ya. Selamat tetap kumai ilo mong nyak nak kena bye-bye.

kita itu agak dah suah orang, agak diberi orang awak dalam tahun baru. Awi lah, aku dah tahun baru. Nampung ya, Arab kakunya, nadai nama-nama, uleh dah tahun pukulai kau kita baru, pakai kau dah tu. Nyalai itu menaka cerita girai ketahuan tu, ditemu kena tu suanti ke 85 nya tadi. Sama bersampi mak kita, sama pula gerai nyamai, oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kita sudah tahu ne, oh, nyaya mupuak ko, bye bye.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico.

nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali.

0: ya, nama penyanyi inti kita sudah nyewa pintu besi. Hanya tadi cerita dalam lagu ke dibaik Joseph Dresa nyewa pintu besi. Ke lemai itu kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai itu. Lemai hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Nak berasa indah peningan, pejam celak sari itu masuk hari tik ketiga. Kita sudah nyingkan dalam bulan 7 ke tahun itu. Lebih setengah tahun kita dalam tahun 2026 tu. Tentu ya mayu pemujur Cis Kedantri Sebana Madah Kedempo mayu macam napik macam penguji berdaratai setahun berdaratai berujung tahun si kaya ya pengingan kita hidup di dunia tu. Nanti kita dekat boleh pemujur tentu ya kita napik macam pemar dalam penghidup nah. Nyak tadi ngambil kita yang tadi nak terus labuh tang kita yang tadi ngembuan hati tik kering lebuah kita yang tadi ngenatai ke juru hati kita ini. Selamat malam, saya jalan ke YFM ke Lemai Top Ninga. Terima kasih Rajas Booking. Kurang boleh jalan kita Top Ninga kenyari pukul 3 ngalih hari tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program ke Lemai Top Bawa sedang lemai. Kita pukul dengan aku, Rolana Gilbert. Terima kasih lagi. Kita ke Bersih Mendiang ke kami. Ganda RTM klik. Biar mereka hari portal Radio RTM cara ke cukup mentang dua tak mendiang ke kami nak ngira pak dinindur kita diau jam ke dia tau ya. Angkat hari itu, bisik peningan kita kengin tu hari pengada, beri selamat hari pengada, lalu bersampi Tuhan semampai merekat kita dalam semua pengawak. Nah? Tentu ya, hari itu nerima sampi hari orang ketik saya, hari belabaki ya. Bersering baik ngau pengerami ingin tu hari pengada ke sari itu na. Bersih sekedar kita yang tadi nerima berita ke mana sari itu. Engkan tadi boleh pengawak kini sari itu merik pengagati na. Tak ke bersih berita mana kebukai kini awak kita terus mujur 4 tahun 2026 tau. Okey, peningat sudah mai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman ke Lemai itu.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

0: Selamat lama semua, bertemu baru dalam program Hello I Sri Aman. Maka selama mic kita berita, ia kena tayari bagi Menua Sri Aman. Sekali kena ada tayari bagi Menua Betuang. Lalu pihak moga ibian lagi mengkangau kita kongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke sekali itu, laban kita baru dah ngelengkak ke bulan gawai, bulan 6, 2026. Mayuh kenang bak bulan 6 tu tadi, nyalai kena ngelengkak ke bulan 6, berkongsi ke tiga bengka berita. Tiba kawal dengan program ngilang tikai gawai 2026 dibagi Menua Sri Aman sekali kena dibagi Menua Betuang. Keterubahaya empai lama di Sri Aman mujur dipjalai ke pengerami ngilang tikai pihak mega program berjadi ke projek RTP 2N32 Semanggang di mujur dipnyadi ke Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandia Sarawak dilalu nyadi Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang diatur Barumah John Jimbun Entawa Ile Undup Sri Aman. Jadi projek RTP tidak dipenyadi ke mayanya ianya projek jalai ba rumah panjaito pia mega nyematan di rumah panjaito. Tapi mega dewan serbaguna ti udah di kemansang ke pia mega balai raya ba rumah John Jimbun Entawa Ile Sri Aman. Jadi projek-projek itu tadi diatur dipjalai ke digagak ngena ungkus RM1,160,000 Malaysia. Ko adun N32 Semanggang yang mai semua community dito berterima kasih ngagai perintah Menua Sarawak ti udah meri agi belanja ke penguntung semua kelebih haki community ba rumah panjai to. Nyalai lebuh mansut ke penerang nangkan kenyak dia adun N32 Semanggang madah bala kontraktor dilalau ngatur projek nitiah ke pramu ti udah ditetap pihak mega nembuk ke projek nitiah ke awak ti udah dipersetuju ka perkara tu patut ngambil imej perintah Menua Sarawak serta pengari rakyat meruan dijaga meruan manah hari pemujur penatai projek-projek transformation Menua Pesisir RTP kelebih hage ngagai genap community. Pihak mega kuya agensi pengatur projek patut meruan betati ke pengawak bala kontraktor ti benua ngatur projek-projek perintah ngambil mujur nembuk ke ya nitiah ke pramu ti udah ditetap lalu perkara ti bakato dekat menyampat ke pemansang datai bak semua rakyat. Nangkan kenyak kuya seliah kemeh semua perkara ti nanggul pejalai projek laban ia ngenatai ke pengenugi ngagai semua. Bak program tu mayanya Yang Berhormat Dato' Francis Hadin Hollis mujur megak nyuak kecil agih belanja projek MIT Menua Pesisir ungkup 10 bengkah J3K Komiti Pemansang Enggawah Pengelikun Genturung Pendiau pihak megak Biro Indo Ari Dun Semanggang lalu semua agih belanja tu tadi bisik RM44,000. Penerima-penerima agih belanja tu ianya J3K Kelasan Simpang Undup pihak mega J3K Ngau Biro Indo Nanga Kelasan Sekolah nangkan kenyak J3K Nanga Kelasan pihak mega Biro Indo Rumah Story J3K Entawa Undup Sri Aman pihak mega Biro Indo Genturung Pendiau Bayai Baru pihak mega J3K Ibul Sungai Raya Undup sedangkan kena J3K Sungai Putuang serta J3K Genturuang Pendiau Radau Undup Sri Aman. Nya berita keterubah. Jadi itu berita kedua. Ngelansak program Malam Solidariti pihak megak program ngiling tikai Konsel Negeri N30 Balai Ringin. Akala itu sebengkak program tidak atur bagi Indo PRS Parti Rakyat Sarawak Pampang Balai Ringin bertuai ke Puan Helen Jambai mujur diatur bak Dewan Chonghua Surian. Program tu mayanya dipenyadi ke Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS Yang Berhormat Dato' Sri John Sikitayai yang kemegak jadi Menteri bak Opis Premier Sarawak. Pihak megak mayanya bininya yang berbahagia Datin Sri Melia Gelin Bisik Datai. Program tu mayanya mujur digulo kiraya lebih 1,600 iko mensia mayu hatinya kawam pemesai-pemesai parti kaban-kaban parti pihak mega mensia mayu hati bersemak. Temui-temui di pebasa tibisi datai mega ngagai program tu mayanya ianya baka ketuai bagi induk parti PRS yang berhormat Datuk Seri Doris Supiabrodi temegak kaban parlimen P202 Seri Aman pihak megak pegawai penerangan PRS temegak sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak serta Konsil Negeri N30 Balai Ringin yang berhormat Datuk Snowden Lawan Gau Bininya pihak megak kaban parlimen P203 Lubuk Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi serta bininya pihak megak Ahli Majlis Tertinggi PRS Konselor Sempurai Petrus Gelai serta bininya pihak megak bisik datai buat program untuk mayanya ianya Puan Susan Clement setiausaha politik yang amat berhormat Premier Menua Kita Sarawak nyalai ko ketuai bagi induk PRS Balai Ringin Puan Helen Jimbai tinjadi ketuai komiti pengatur program to ia gagati ke penatai semua nyukuang program to serta madah purami to diatur dikenak ngenegap ke penyurah kuap lebih agi antara kawan parti engau komuniti serta ngetan ke pesaka asal komuniti menua to nangkan kenyak ku adun N30 Balai Ringin yang berhormat Datuk Snowden Lawan ia bisa berkongsi ke penerang mayato kalai kuya budaya komuniti serta pesaka Dayak kelebih lagi bangsa Iban patut meruan ditan ke meruan dipebasa ke pihak megak kuya program to Malam Solidariti Ngau Ngilang Tikai 2026 dipedak udah mujur nyadi pelasar strategik dalam menegap ke penyerakup kaban parti serta komuniti nengah pengawak ngemerat ke budaya engau pesaka asal. Kita nguyang agak berita ketiga ngelansak sebengkah program rarau ngilang tikai gawai 2026 bak bagi menua betuang. Ujung minggu tu tadi dia dah udah mujur diatur program rarau ngilang tikai gawai 2026 program ia kedi pejalai ke sekolah atau SK St. John Betuang ngau kerjasama gerempung apa yang nak biak ngau pengajar sekolah atau SK St. John Betuang. Program tu mayanya diatur badewan lomba ngau mayan Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan Betuang lalu mujur di penyadi kaban parlimen P204 Betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu ngari ke Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Nitya ke penerang hari pengatur program to SK St. John Betuang tidak atur ngau kerjasama PIBG sekolah to program to dipejalai kena negut kage pemanah kawal antara komuniti sekolah apa indai tibisi anak bersekolah sekolah SK St. John Betuang bala orang tikala bersekolah bak sekolah to alumni serta mansia mayuah. Pihak megah hari program to pengawak ngetan ke budaya ngau pesaka bangsa dekat terus tegap ngambil meruan bisik nyentuak ke belamaya. Nyalai ko kaban parlimen P204 Betuang yang berhormat Tuan Dr. Richard Rapu pengelandiak bak pengawak maca nulis ngau ngira 3M bak peringkat sekolah primary patut tegap kena nyedia ke diri nyadi generation yang kenemu serta landiak bak pelajar STEM Science, Technology, Engineering engau Matematik seriris ngau peminta ekonomi baru menua kita Sarawak. Kuya mega komuniti sekolah apa indai serta mensia mayuah patut meruan bekerjasama ke pemansang akademik pihak mega ulah serta co-curriculum bala nembiak sekolah. Nyak berita ketiga, jadi berita keempat, kena ujung ke berita Hello Y Sri Aman ke sekali itu. Ngenatai ke sebengkah jakut tangkan, ia kedatai dari upis batalion kedua, Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakir Sri Aman, Jadi opis tu berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 terdekat datai nyentuh 20 hari bulan 7 2026 dekat ngatur latihan kem tahunan LKT siri 1 2026 untuk bala pegawai serta anggota sukarela askar wataniah Sri Aman. Berserimai dengan pengawal tu, pengawal latihan nimbak dekat di Pejalai Kemegak perengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 balai tidak kumbai lapang sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Mensia mayuah ditagang menyemak kedirik ngagai alai to anang kia lalu anang teguran hati semak bisik ninga munyi peletup senapang mayanya ilak. Mayanya ilak 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 ianya pengawal latihan nimbak diatur sidak Reopis Batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Sri Aman Bandur Kedekumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temuduak Sri Aman. Nyak dulu hari YFM Sri Aman bak program Hello Y Sri Aman bertemu baru berawak kebukai ngarap ke bulan baru tu bulan 7 Julai 2026 mai penyenang mai pengelantang mai pengerai mai penyamai ngagai semua kita terus ke pengerindok mendiang ke YFM Iban segulai sejalai.
1: Okay, terima kasih ngagai Yasti Wanta Pasilai ke udah bergulai ke tep tinggal ba Hello Y Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi kita datang ke pesan berat ia ke bisi terima kami dari email yfmiban@gmail.com dan juga dari WhatsApp konti yfmiban. Kita pesan ke terubah tu ia pesan mati dari belayung anak jampung nuju kapan pelayan ia ke dia di rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Indu Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun di Meluan, kapan pelayan di Julau, Hentabai, rumah Mayang, Macan, yang megak di Sepemanjai Jalai Julau Entabai, Merun Julau, Miri, Sibu, Serikai, Balap Pengajar ke ke Kalak Ngau Niang tu Begulai di SK Bakung Sri Aman, yang megak S-Pol, St. Paul di Benuk Pedawan, Ngau Kaban Belain Kepukai, Kenalah Rintai, Kena Madi tu. Pesan tu mandah ke pengajar Winnie Kerani, udah nadai kena 2007-2006 ba hospital besar di Kuching itu. Lalu Winnie Kerani itu dekat di Sengai Belamayu, ianya kena lemai 3-4-2006 ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching itu, serta dianjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 Tengah di Siburan. Ianya kena pagi hari Minggu 5-7-2026. Jadi sekali madah ke Winnie Kerani udah nadai ianya kena 2007-2006 hospital besar Kuching. Lalu niang Winnie Kerani itu dekat di Sengai Belamayu kena lemai 3-4-2007 ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall di Kuching. Lalu dianjung ke pendam Christian Baptist Batu 17 Sengah Siburan ianya kena pagi hari Minggu 5-7-2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati dari ngadan anak Radin. Pesan tu nuju kapan dan pelayan, kelebih kik diimbab anak gindal bak semunjan, tu rumah gandik, lui bak ruban, bara anak Radin, gasah, kancau di miri, gelang anak angking di julau, bunuh di sebubut lubuk antu, serang kipun anak malung di insebang pelaik, langgung anak empam di skim batang air lubuk antu, Rugias anak meringai di Ingkara seluruh hantu, piam kat kapan belain kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke lumuang udah nadai, kena 3-7-2026, bak hospital DK Desa Wira Batu Kawa di Kuching. Lalu niang tambat anak Radin tak ke lumuang tu, dekat di Sengai Balamayu ianya ba gereja St. Thomas Church di Kuching itu, serta ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu itu ianya 5-7-2026. Jadi sekali lagi mada ke tambat anak Radin, tambat anak Radin tak ke lumuang udah nadai ianya kena 3-7-2026. Lalu niat tamat anak Radin tu dekat di Sengai Belamayu empat gereja St. Thomas di Kuching itu ianya kena malam hari 6 serta dianjung ke pendam Kristian di Siburan kena hari Minggu ianya 5-7-2026. Pesan kenangkan ketu dari Suzy Alana Inka nuju pesan tu ngagai kaban belayan di Separang Lediau kelebih ki ia ke Diau di Ulu Ilik ngau kaban belain kebukai kelebih kita kenglala Catherine Saleha anak Randi. Kalau pesan tu madah ke Catherine Saleha anak Randi tau kelebih dikelala ngau nama Saleha udah nadai ianya kena 2007-2026. Lalu ni yang Catherine Saleha anak Randi tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah Lang Sungai Ilas Batangikan serta dikubur kena pagi 4-7-2026. Jadi sekali lagi madah ke Catherine Saleha anak Randi udah nadai ianya kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu bak rumah Lang Sungai Ilas Batangikan serta dikubur Pegilak ianya 4 hari bulan 7 2026. Jadi berita kasih lagi tok tanya ngagai petunggal niang tu ianya Suzy Ala bak lumur kusung 11 2992 9061. Lalu pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan muai pantang tau kemalan berserarak nak cara sembiang datari ja nak resak nuju kapan belayan ya kediau di Gad Balih Kapit Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Kalimantan Barat, Indonesia dan Sebang, Pelaik, Serian pihak megak kaban belain kebukai kenalah rintai ke nama dito pesan tu minta kita datang agai rumah Jelina Narasak bak sop lot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan ngau pengawak muai pantang terkemalan bersarak nak cara semiang. Ianya kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak muai pantang tak ke malam bersarak nak cara semiang. Kalai kita dipinta datang agai rumah anak niang tu inya Jelina dan Resak bak sablot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan Melayu di Kota Semerahan inya kena hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai. Nadia madah siapa bagi ke dintu tak ke pengawak muai pantang tu tang harap ke kaban belayan tu tadi atau berarti ke pesan tu enggak panah ya. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga Datari tu rumah jerah anak Jonathan nuju kaban belayan yang kediau di Balai Sarik Sungai Enseluai Sarik Engkelait Serikai yang megak di Pakan Bintulu Limbang Bentangur Miri ngau kapan plan kebukai kena lari intai kena mari tu pesan tu mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria anak Kiai tak ke Indai Sanin ianya kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 baru majerah Sungai Balai Sarik Serikai. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit serta main terbalu niang Maria anak Kiai tak ke Indai Sanin ianya kena lemai 4 hari bulan 7 2026 hari 6 tu baru majerah Sungai Balai di Sari Serikai. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetah sulit ngangupas entebalu data dari Jo anak Hindang kali pesan tu nuju kapan belayan kelebihi Anggas anak Uluk hari rumah Denis Tinting Remat Sungai Kelampai Seratuk Ketua Kaum Dali nak tegalan hari rumah hari taman Bodebut di Stephen Yong kapan belayan di Kuching Seratuk Krian Ruban Petangai dengan Mopi Lepantu di Sebang Pelaik di Tegelam ngau kapan belayan di Pilih Menua Sejaya Semarahan ngau di Semunjan ngau kapan belayan kebukai kena lari intai ke nama dito. Kali pesan tu madah ke penguat ngetah sulit yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entah balu ianya kena 4 hari bulan 7 2026 hari 6 tu pukul 10 pagi ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai Ari Norin anak Pandung kalai pesan tu nuju kapan nak belayan yang kediau di Lacau Ulu, Lacau Ilik, Lacau Engkabang, Lacau Jinggau, Lacau Padang Pasir, Lacau Baru, Kubau, Gayau, Isu, Bangkung pihak megak di Pelanjau, Mpilik Selanjan, Karak, Punggok, Guaming, Gua Sukat. Pihak megak di Bait Ulu, Bait Ilik, Sungai Mirah, Sebemban Jawang, ngau kaban belain kebukai, di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai ke nama dito. Kali pesan tu, madah ke Panduang Anak Kartum. Panduang Anak Kartum, budak nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, yang nyak kena malam tu 3/7/2026. So tadi kubur bak pendam Anglican Seburan, kena pagi hari 6 tu, yang nyak 4/7/2026. Jadi minta kaban belain kerpesan, datang yang agak tambahan Suria Jaya Matang. Jadi ya sekali lagi, madah ke Pandung anak Khartoum, udah nadai kena 2007-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belah Mayuh, yang nak kena malam tu 3/7/2026, bak Taman Suria Jaya Matang, serta di kubur bak pendam Anglican Seburan, yang nak kena pagi hari 6 tu 4/7/2026. Awalnya tadi pesan Nabrat, ia ke bisik jemaat kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah kita mendiang ke lagu hari Heli tu lagi, aku dekat nampung baru maca pesan hari peningat kita, ia ke bisik jemaat kami hari email YFM Iban.

Heli ngau lagu ya pelakon jadi agak macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari Peningau FM pesan ke sekali itu dateri Nomi Pohan anak Titus Tunyang tak ke pelai dari Rumah Jaya Sungai Arip mesan kapan pelayan ya ke hari Ulu Arip hanya rumah David Kime Rumah Nibang, Rumah Bikat, Rumah Lagat Rumah Misi, Rumah Dan, Rumah Johan Rumah Tuni, Rumah Lanting, Rumah Melap Rumah Rosma, Rumah Sibat Ili Arip Rumah Tugang, Rumah Cendai, Rumah Nelson, Rumah Laja, Rumah Joannis, Rumah Satia, Rumah Sulang, Rumah Bintang, di Sungai Ridan, Rumah Mekolama, Setuan Besai, Henya, Rumah Janin, Ngau Kapan Belan Kebukai, Kena Larintai, Kena Marito. Pesan tu ngasuk teratai ngagai Rumah Jaya Sungai Arip, Laban Titus Tunyang Anak Imang, tau ke apai pelai udah nadai kena 2007-2026, Lalu niang Titus Tunyang Anak Imang tak kapai pelai itu. Dekat di Sungai Belum Ayuh, ianya kena 3 hari bulan 7, ianya sehari itu. Serta di Anjung Kependam kena pergila 4 hari bulan 7, 2026. Jadi, sekali lagi, mudah ke Titus Tunyang Anak Imang tak kapai pelai. Budak nadai kena 2 hari bulan 7, 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belum Ayuh, ianya sehari itu 3 hari bulan 7. Serta di Anjung Kependam pergila 4 hari bulan 7, 2026. Jadi beri taksi dia tak bertanya ngagai Nomi Pohan yang nyak anak niang tu buat umur 011-338-209-35. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ia nyak pesan ngetas ulit data dari Samson Spencer Tanggi Tok Agung nuju kapan pelayan ia ke dia berapin abuk limau dadak Mudiang, Pantau, Lacau, Undum, Engkelili, Sibu, Lubuk Mulu, Mukah. Ngau kapan belain kebukai kena lari hintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ke dekat diatur, kena 5 hari bulan 7, 2026, hari Minggu. Pukul 7:30 lemai, bak rumah Lumur 72, Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit. Niang Florence, anak Thomas Nyandau. Ianya dekat dia tu kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7, 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah Lumur 72 Lorong Samarinda Baru 20C6 pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan berantau datari cumi kalau pesan tu nuju kapan belayan ya kediau di Sebedil, Rasau, Tutus, Igan, Batu Burak Penasu, Sibu, Ilas, Pasir Mas, Jalai Bintur Miri, enya Labang Baru, Rumah Radin, ngau kaban belan kebukai, kenalah rintai, kena madito. Pesan tu medah ke pengawak berantu niang Aji anak mundo, tak ke bini niang kana anak liang. Kalai pesan tu medah ke pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan Sibu jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Aji anak mundo tu ke bini niang kana anak liang kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 2026 bak rumah Surya Rantau Panjai Batang Ikan di Sibu lalu ke penuri Tok Peningau Siti Jaku Gerah ke diterima kami hari Spital Sibu kalai pesan tu nuju Si Chua Seng ya ke dia buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung jadi nuan Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung madah ke appointment nuan tak ketemu janji memogram nuan ya ke dipadah dulu hari itu ianya kena 9 hari bulan 10 2026 sudah dilancar ngagai 21 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi jadi appointment wan ngau belalutur bak klinik pakar puan tak diterus ke nuan ya nitih ketemu janji nuan ngau belalutur hari klinik pakar jadi sekali lagi ngarap ke Si Chua Seng hari rumah balan Ulu Sungai Lijau Sung bisi mendiang tak kebelas segala yang kita kelemai itu bak awak sada lemai hari UFM Iban RTM Kuching.

0: Lagu hari Jacqueline Junior Man lagu yang anda guna ngetan lagi. Jadi lagi macam pesan ke bisi terima kami hari peningat ke lemah itu. Sikit pesan ke baru terima kalau pesan ngetan sulit itu nuju kaban belayan ya ke jauh atau ke semak ya ke nalah rintai ke nama itu. Lebih kita kenalan yang Gerald Anak Lansam. Kalau pesan tu madah ke pengawal ngetan sulit ni yang Gerald Anak Lansam. Kalau pengawal tur kadiatur kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boldel Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit Nian Cheryl Anak Lansam kalau pengak tut kariatur kena 4/7/2026 pukul 7 lemai bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulder Build Jalai Stephen Yong di Kuching di tau. Awaknya tadi peningat pesan berat ya ke basic diterima kami ke lemah itu. Jadi bukan selama pukul 7 lemah itu lagi kita sama belah mending ke program Turai Penghidup Kulai dengan Pastor Duk Langi. Tak sebenarnya kita mending ke promo tu dulu ya.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026 nyentuk ngagai 12/7/2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12/7/2026.

Haleluya. Selamat bertemu baru minggu tu menjadi bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua kita belok dah nerima semua pemenah Tuhan ngagai penghidup kita setahun-tahun tu. Digerai kiori semua penyakit, ngauri semua pemedias kita. Dijaga yori semua penusah, nyengkawum penurun ngau pemulai kita. Dilepas kiori pemerintah tibisi ngungkung penghidup kita. Tabik shalom ngagai semua pendengar kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megok ngau kawal Ruh Kudus, tetap meruan ngau semua kita. Amin. Kita nyambung cerita Raja Solomon menjadi tibisi diberi Tuhan penemu dalamnya, diberi petara wisdomnya, bawa dalam mimpi ya. Minggu tu kita maca hari surat 1 Rajanya bagi 3 ayat 15. Kubub Kudus. Solomon lalu terdani nyok baru ia nemu Allah talonya udah berjaku ngoyo dalam mimpi ianya. Udahnya ia mansang ngagai Jerusalem berdiri di mua peti lempang batu adat Tuhan, lalu nginjok piring tunu ngau piring pemaya ngagai Tuhan dia. Udahnya ia lalu nyendia ke pengerami makai besai ke semua pemesai ia. Haleluya.

alalun sugaw. Sekedaw agim pidaw. Lubuh ti angkat ari ti lamnya. Ningon tak kekira. Ngerak kita dah ni. Tang selumun lagi ingat ke mimpi yo. Haleluya. Nyok meh. Nanti utainya nang ari penekok Tuhan. Utainya sigi dekau nyali. Po gitu. Udah ken sugaunya. Selumun lalu nyendio ke diri. Ya lalu nyendio ke perengkau piring ya. Tidak kau dibaik yang mupuak ngagai Jerusalem pian ke. Laban tidak kau dinyuak yang ngagai Tuhan. Kedek kau dikerja yang bermua peti lampang batu adatnya. Peti lampang batu adatnya. Kurang putihnya. The Ark of the Covenant. Jadi dalam peti lampang batu adat tu. Nyok bisik tiga itu utainya. Tiga itu utai itu disimpan orang dalam petinya. Disimpan orang dalam the Ark of the Covenant-nya. Ketelubah ya, utai itu disimpan orang dia. Ia nyok sitik tungkat. Sitik tungkat itu dikena Aaron-nya. Lebuah ia itu jadi petri besar orang menua Israel kelia. Jadi high priest-nya. Jadi tungkat Aaron tu penyelai ia menjadi. Tungkat tu agi tau bekan tua. Kira lagi hidup mah. Tungkatnya tadi. Agi mansang ya. Lalu kedua ia utai itu disimpan orang buat dalam peti lampang batu adatnya. Dengar mana-mana kena. Utai itu disimpan buat dalam peti itu deh. Tindak tahu dibuka lagi nya. Kualah kalau. Ianya. Dua itu lampang batu. Ti alai Allah kalau nulis ke adat 10 pesan keliok. Dua itu lampang batu tindur Allah telonya nulis ke Ten Commandment-nya. Dua itu lampang batu Ten Commandment-nya udah disimpan Allah telonya bawa dalam petinya. Tindak dia suah Allah telo dibuka mensio lagi. Ini alai belum jadi semua. Nanti Allah telo udah nyimpan utainya. Lalu ndak ngasuh kita ngeno utainya lagi. Ngadai kebuah tu kita lagi ngamat ke dirinya. Dekok mukok petinya. Lalu mansuat kedua lampang batu adat 10 pesannya. Lalu dikena orang Kristian. Bagerijo ya. Semoga jakob. Ten commandment yang menjadi. Udah disimpan Allah talonya. Bawa dalam the Ark of the Covenant-nya. Tindak tahu dibuka mensio lagi. Soalnya ngenoknya lagi lah. Lalu covenant kita orang Kristian dia tu nya. Nyok covenant ke baru. Bawa dalam Jesus Kristus. Ti ditanggam ngenok darah Jesus Kristus mpu. Darah anak dumo Allah talo. Ukai ngenok darah jelu. Ukai ngenok darah kambin. Ukai ngenok darah sapi. Ukai ngenok darah babi. Ukai ngenok darah manua. Tang ditanggam ngenok darah anak dumbo Allah talo. Puji Tuhan. Lalu ketiga ya. Utai ti disimpan orang dalam peti lampang batu adatnya. Mana? Mana deh? Pemakai ti diberi Allah talonya. Ti labuh hari langitnya menyok. Ti segala bakal sekremennya. Halus ne. Lebuh hari Israel ti berpusin-pusin tersata. Bermenua puang tu ya. Nak mu tunggu diri. Sidak makai mana? Jadi mana tu? Buat dalam petinya din. Disimpan orang buat dalam sitik kebuak. Sitik kebuak tu digaga orang rimasnya. Lalu ketiga-tiga itik utai tu. Ianya tungkat lagi tau bekan tua. Dua itik lampang batu ten commandment-nya. Engau sitik kebuak emas tingunan mana. Utai tu dah menjadi. Dia suah Allah telah disimpan sidok berdalam petinya. Ti ditutup ya rapid. Lalu nak tau dibuka lagi. Lalu batas petinya. Peti lampang batu adatnya tadi. Dia bisa dua ikut melikat. Ti disebut urannya cerubin. Melikat cerub tu digagak rimas megak. Dua ikut melikatnya menjadi. Nyago utai ti disimpan berdalam petinya tadi. Lalu bertengah-tengah tuduang petinya. Kedigagau orang nak emas tulin. Bantara dua ikut melikatnya tadi. Dia mehalai orang itiak ke darah jelunya. Tiudah di

korban ke sida menya. Dikena ngampun dosa mensia. Nyadi tuduang tu ku je ku ribainya mesti sit. Mesti sit. Ba je ku iban. Kita ini tadi jaku dikena nyebut mesti sit tu. Ba buku kudus iban baru. Semenak disebut sida ya tuduang peti. Sebab mesti sit tu meh. Alai Allah kalau uliah bertemu ngau mensia. Semua kau jaku. Laban darah udah dititik ke dia. Bok mesti sit tu. Tajak pemayanya menyok. Seminak darah jelau wajak dikena orang. Lalu lebuah ia bertemu ngau mensia di tu. Alah kalau seminak medok darah jelaunya aja. Ia ndak medok ke dalam peti lampang batu adatnya. Boholi of polisnya. Ndak maliak ngegetai ke disimpan buat dalam petinya. Ndak maliak ngegetain kumanmennya. Lebuah yang ngakim orang. Lebuah yang merkat kurang. Artinya, Allah kalau lebuah yang medok darah buat mesi sitnya, ia ndak medok ngegetain kumanmen ti disimpan buat dalam petinya. Allah kalau ndak medok ngegetai mana dalamnya. Ngau ngegetai tungkat lagi tau nyumbuaknya. Laban tiga itu utai itu menyedik deh. Tiga itu utai itu disimpan dalam petinya. Nyok mandang ke mensianya. Ndok ngasi. Serta ndok mendiang ke utai itu dah dikerja Tuhan. Ke sidok. Lepas sidok ya kia. Kubub kudus. Ngai ningo kalah kalau. Lebih lagi. Ngai ningo ke mensia. Kebuah utainya disimpan dia. Laban mensia ndak medok pemanah pengerindu ngau pengasih Allah Taala ngagai sida. Mensia ndak ngasih ke jaku pesan Allah Taala. Mensia ngelaban urang sudah dituduh kalah talonya nyadi ketuai sida ya. Nyok kubuah hutainya disimpan ba dalam peti din. Laban mensia nyakal ngagai pemanah pengasih Allah Taala. Mensia nyakal grace Allah Taala. Sampai ke sarito. Dia tahu, puji Tuhan, darah dia sudah dipecik ke atas tuduang petinya, nyok darah anak dumo Allah Taala mampu. Bukai darah jelau lagi. Nyalai anang nak darah jelau lagi. Okey? Deal. Lalu dia tahu megak, lebuah Allah Taala medok kitai, lebuah yang berniang kitai, lebuah yang ngakiam kitai, yang medok kitai dibungkur darah anak yang mampu. Dipalit darah Yesus Kristus mpu. Ya ndak medok pengasih kita tindak nitih ke adat ya. Ya ndak medok hati kita itu selalu nyakal penemu ya. Ya ndak medok ngegai dosa nge penyalah kita. Laban semua penyaik nge semua rebellion kitanya. Udah ditutup ya bak dalam peti din. Semua ke jakuk kita. Ya medok kita bak dalam anak ya. Lalu darah Yesusnya mungkur kita. Soal buah Allah Ta'ala merniang ngegai kita, ia seminak medok Jesus saja. Laban kita dia tahu deh, ketegal pengharap kita, kita sudah ditambit ia buat dalam Jesus Kristusnya. Ukai disimpan ia buat dalam peti lampang batu adatnya. Puji Tuhan, kita sudah ditutup yang ngenok mesisitnya. Ya Allah yang nak muka petinya lagi menjadi. Ini berkeriak kita. Anak megai tungkat lagi. Anak ngajar ten kumanmennya lagi. Lalu anak makai mana aja. Nyambung cerita selumun. Kena kita nutup. Udah baduk pengerami makai besai. Dia ada besik dua ikut induk sundal datai. Induk sempit. Lalu berdiri buat mua raja selumun dia. Hari surat satu raja bagi tiga. Ayat 16. Induk dua ikut tu menjadi. Sama bergulai pendiau. Sama dia ubah sebuah rumah ya. Induk kelumur satu tu disebut kita di tu bisi ngada ke anak lelaki siku. Lalu dua hari udahnya induk kelumur duanya ngada ke anak lelaki siku mega. Jadi sekali induk kelumur duanya tindua. Lalu lebuah tiba kali ya maya ke tinduanya dia tertinggal ke anak ya. Lalu anak ianya pan
lalu mati. Udahnya ia nukar anak ianya ngau anak induk ke lumur satunya ke benua di Kimbit Indai. Pagi hari siti lebuh induk lumur satunya dani dia medok anak ianya tak udah mati. Lebuh ia meresonya ngau silia nyok baru ia nemunya ukai anak ia mpu. Tangku induk ke lumur duanya berjaku buat mua raja selumun ukai berkenyok kuya anak met kehidupnya nang anak ia anak met kematinya anak induk ke lumur satunya ukai ya ke induk ke lumur satunya ke ngelabat anak met kehidupnya ke anak ia kematinya anak ke lumur dua tak berkenyok mas doa ya betalat kutanya berkelikuah kutanya bermua raja selumunnya udahnya raja selumun lalu berjatuh seduai semua ngumai anak miat kehidupnya anak diri lalu kematinya ukai anak seduai ndak piok kerajanya tentu ke ngagai seduai udahnya raja lalu ngasuh orang ambil pedang lalu koyo berjatuh belah dua ngonak miat kehidupnya lalu beri setengah ngagai seduai siku-siku tekat merepetat kerja inside the meaning ya bagi dua dah awak ke semua ampit ningau pemutus tengah malatnya laban ti balat sayau kanaknya dibunuh induk ke lumur satunya tadi lalu berjakuk ngau selumun tuan raja anak munuh anak mitnya beri yang ngagai induk lumur duanya kuya janji aja anaknya hidup tangku induk ke lumur duanya nyawat anak merik ngagai kemen wai tang awak kena mietnya di belah dua kuya esoknya dia bunuh anak hidup tadi ngambil kesama anak ngempu meh kenuk ku idea tu dah tu wai sewet udahnya Raja Sulumun lalu mutus ke caranya lalu berjaku anak munuh anak mietnya beri ia ngagai induk ke lumur satunya laban ia andai-andai anak mietnya kebenar haleluya. So lebuah hura Israel ningau pemutus penemu selumun sidak balat amat berbahasa dia laban sidak nemu Allah kalau dah meri ia penemu dalam kena ia meri atur ti lurus nyalai menjadi kena kita yang tahu pintok me penemu dalam hari Allah kalau pintok me wisdomnya pintok ngegi Allah kalau kemeri kita engau gerah mudah serta ndak mansiak penyalah kita. Lalu tainya, haleluya, dekat diberi ngagai kita. Tang pintu ngenok pengarap. Ke surat James bagi satu, ayat 5. Lalu penemu dalam Allah Ta'ala, merkat ke semua kita, seminggu-minggu tu. Kita diberi ia pemerti hati, diberi ia umur kegayu. Kita diberi ia pengayong ngau pengeraja. Ngau basa hati besai. Kita dijaga ya hari semua penusah. Ngau hari semua penyakit keberampit. Kita diberi ya semua utai ti diguna kita hidup di dunia tu. Utai dikena. Utai didempo. Haleluya. Udah diberi ya. Lalu ditambah ki lagi. Utainya tadi. Ukai dua kali ganda aja ditambah ki ya. Tang lima kali ganda. Berganda, ganda, ganda, ganda. Terima aja menjadi berkat kitanya dalam nama Jesus. Amen. And be blessed to be a blessing. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
4: Mbak Y FM
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dok kadami alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kabar peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali untuk bala peninggal semua, aku dekat berkongsi ke tentang motivasi buat tahun baru hijrah. Bala peninggal semua, tahun baru hijrah tu ia ukai semina bertukar tahun buat kalenda ajak. Tang meh megak peluang kena kita lebih lagi bersemangat serta mikir pejalai penghidup kita di dekat datai. Jadi pengawak hijrah Rasulullah SAW yang ajar kita senentang pemujur dalam penghidup tu amat berguna ke ulah ti penyabar sanggup berkorban engkau penalu hati kita manggai ke pengarap kita ngagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebuh maya masuk tahun baru bila peninggal semua arameh kita sama belak muhasabah diri kita sepanjai tahun ke udah tu tadi nama pemujur di udah dipegai kita bisik ke kita itu tadi bila peninggal semua makin semak dengan Allah bisik ke kita itu makin berbahasa ke apa indai kita engkau bisik ke kita itu tadi ngembuan hati ti mana serta berguna ngagai mensia mayu ngagai bila nembiak rebak ke baru megak bila peninggal semua tu meh maya kena kita netap ke julu hati serta matlamat lebih mana lagi hari ke udah guna ke meh awak ke bisiknya tadi kena kita ngerja ke pengawak ti berguna ningkat ke lagi penemu kita engkau jadi meh anak rebat baru mai pemansang engkau pemanah ngagai agama serta menua kita itu Arab ke tahun baru hijrah tu nyadi pemun kena kita nyingkang mansang ke mua agi nuju ke pemujur engkau boleh berkat dalam penghidup kita. Amin. Wallahu'alam nak terduluk kunci di baik aku harapkan kunci kepada baik aku tu tadi bila peninggal semua bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita di dekat datai bergulai buat YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Okey, peninggal bakal selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sebenarnya merindang kita akan setiap lagu lama hari Richmond Alan Murshidi seminat duduk berimbai.

Tuan Lemai Peningat, Dato' kami labur ke Berita Lemai 3/7 tahun 2026. Meminta ke SKDS ungkup perangkap pengangkut company kategori Jeep dengan pickup dibuka sehari itu. Penyalahan pakai suap Sarawak nak bertenduk nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 tu kemari nerima lebih 3,000 etik kangau penusah ngenyit. Ya, tarik batang berita lalu tu isi berita. Peminta mengregister diri bak sistem penyaga diesel subsidi SKDS ungkup sektor pengangkut bak darat bakal kereta company Jeep ngau pickup sudah dibuka sehari itu tadi. Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos penghidup Dato' Armizan Muhammad Ali pada ke pengulih orang minta subsidi itu sudah ditetap ke berengkari 15 hari bulan 7 berpanggai bak pemendar kedeberik serta pemisi fleet card. Atur kena letak kena minta subsidi itu ianya perangkap pengangkutnya mesti diregister menjadi perangkap pengangkut dagang serta ngembuan kelas ngakot keguna company dalam sistem MySikap Upis Kereta Darat. Kelimpah harinya dagang sidak mesti diregister hari baru sole proprietorship atau ke partnership hari Suruhanjaya Syarikat Malaysia register local authority Sabah Engkau Sarawak. Perintah Sarawak nang tak bertenduk dengan sebarang kes salah pengawak. Lalu dekat nyerah ke ngagai Upis Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia, SPRM, awak ke berjalan ke pansiak nanti semak penyalah makai suap bisi nyadi di Menua Tau. Sapit Menteri Bawah Upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madaka perintah Sarawak endang nak berita dengan isu makai suap. Dikenak nentu ke Menua Tau ngembuan pentadbiran tiba berpelasar ke integriti dengan tadbir urus ke mana. Ngagai ke dia tu, 210 ikut pemasai integriti sudah dianjung gawak bak maya bengka Upis Menteri serta Upis dengan agensi perintah kena ngelatih ke budaya integriti bak Upis-Upis perintah. Ya Mansur Kecakur terlubuh yati nguluk raban pemasai unit integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions kena muai merik basa ngagai Tuai Komisioner SBRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Bak penemuan itu sidang mekat bisik berandau ke kerjasama strategik serta ku yang pengawak dikena SPRM ngau union ngelati ke agenda integriti. Pengawak kengambil gambar dagan temuannya ukai semuti oleh ngayan ke pemanah siti-siti indor tak mekat patut ngayan ke DTT ngau pengelebih siti-siti palan. Menteri dagan temuan industri kreatif ngau seni pemindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketub guna benar dikena nentu ke orang oleh merti ke jerita pemanah ngau penelebak ke bisik diayan ke dalam gambar. Ya Mansud Kecakur Tolubuaya ke berjadi workshop pengawak ngambil gambar wilayah ke diatur nyurmba Ambesai Nintian Tawun ke-14 gerempuan ngambil gambar profesional bersatu Asia ngak om eksekutif serakup gerempuan ngambil gambar cara dagang Malaysia di Kuching. Berbangunnya orang kenyadi tukang gambar profesional mereka sudah diasuh nulung angkat ke pengawak dagang temuai tiba pelasar ke komuniti nyengkam kandang Menua Ulu kejarang dilawak orang. Gambar tingayan kebudaya orang di Menua Tau, hasil pengelandik jari, pemakai, pengerami ngau gaya penghidup bak menua pesisir, boleh nulung raban orang tip jalai ke pengawak dagang temuai, ngau orang dagang di Menua Tau ngulih ke penelebak. Kira 100 ikut tukang gambar dari 9 bengkah menua, tik nyengkau Malaysia, bisik ngau nguluk program sarinya. Upis bomba menua Sarawak nakak bulan 5 tu kemari bisin rimak 3,751 itik kangau penusah ngenyit. Direktur Upis Bomba Menua Sarawak Jamri Masran madah ke pemanduk mayuh ianya 2,443 itik kangau lalunya endang kangau tipe kaul ngau pengawak nyelamat ngau nyaga penglikun. Tau ditangkan ke 1,289 itik kangau tipe madah ke penusah ngus ngau 19 itik kangau ke bekaul ngau pengawak khas. Dalam bulan 5 ajak, Upis tu bisik nerima 714 itik kangau di Selampur, Menua Sarawak. Upis Bomba Petra Jaya ngerikut ke kangau penusah ngenyit ke Maduk Mayuh, ianya 44 itik kangau. Bak senentang penusah angus, Upis tu bisik nerima 159 itik kangau dalam sepemanjang bulan 5, kalai Upis Bomba Kota Semarahan, Tabuan Jaya ngau Petra Jaya sama nerima 13 itik kangau. Berbak ngenyak bak senentang pengawak nyelamat, 552 itik kangau bisik diterima sidak pas pemanjai bulan 5 tu kemari.
Upis bomba Sungai Mirah ngerikut ke Kangau nyelamat ke Panduk Mayuh, ianya 38 iti Kangau. Kita datu benar mendiangka berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching. Agenda pengelikun pemakai di Menua Tu patut dikelati kaki ngenak projek ngangkat ke pemanah sistem infrastruktur umai bak kampung Rukam ngau kampung Sedayeng. Projeknya dipercayai ke agensi pemansang Greater Kuching GKCDA. Kaban Konsel Negeri Sita Upar Billy Sujang mada ketuk nyerangkum agih belanja RM8 juta dikena ngadul ke sistem parit ngau entaliai serta infrastruktur umai bak genturuang pendiaunya. RM3.5 juta dari agih belanja tu diungkup kengagai kampung Rukam, lalu RM4.5 juta diungkup kengagai kampung Sedayeng. Ia mansut ke jakuk tu bak pengawal endur GKCDA, upis parit ngontali air nyerah ke tabak projek tu ngagai kontraktor di Lundo. GKCDA megak sama bisip jalai ke projek bumai bak sekendak endur bukai, nyengkau bak kampung terbaru ngau kampung Jukan di Bau ke diadu ngenak belanja RM7.5 juta. Tiga endur kebukai enyak kampung Biawak, sebako ngejangkar ke benar diadu ke tukar projek nak belanja RM11 juta. Pengerami bar pemakai ngau budaya Samarahan tak benar nyadi ke pelasar, dikena ngelakukan macam pemakai ngau budaya, kelimpah hari tinegap kaki penyerakup rakyat, pemansang ekonomi Mensia Mayuh, enggau pemanah identiti Sarawak. Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke pengerami bakanya ngayan ke pesaka budaya uli dikakak nyadi ke penyungkap pemansang sosioekonomi di nyerangkum semua kelimpah hari ting rapi ke kaul antara pupu raban bangsa di Benuatu. Ia mansut ke jakut untuk buat programnya di Desa Ilmu, Kota Samarahan. Ia madah ke sektor dagang temuai tiba pelasar ke budaya udah nyadi sebengkah hari penyungkap ekonomi Sarawak. Nyalai pengerami ti bangsa tu boleh muka peluang dagang agai orang dagang, pemekuh industri kreatif dengan pemekuh sektor dagang temuai. Pengerami nyak ke belabur diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuk ke 5 hari bulan 7 di pasuk 52 bansal ke berjual pemakai engkau air irup. Bala nembia asal hari ketibas di udah mindah serta ngentap ke peniau diri bak mengeri udah diasuh nak nukar adres ngundi sidak pulai ke menua asal diri. Kaban Konsel Negeri Sita Ketibas Lidam Asan pada kesidak patutnya dipengundi bandur sidak ke Riau. Ia mansut ke jakut tu ngagai RTM lebuh yang ngerikut program randa pemansang YFM di Kuching. Berbangunnya bala pengundi dalam sita Konsel Negeri Ketibas udah nambah antara 3 ngagai 4,000 iko berpun hari pengawal berjalan ke atun pengista cara otomatik. Ngaunya pemain balap ngundi dalam sitaknya nambah hari 15,000 iko ngagai antara 18 ngagai 19,000 iko. 1,500 itik tupi keledar dekat diberik ngau nak berbayar ngagai orang tinggal nak mutusikal berserimbai ngau program Jom Gagar Limbang pengerami mini upis menteri pengangkut MOT ngau hari kerjaya 2026. Program 2 hari berunggunya dekat diatur pergilah ngelusak bak penentang tebing Sungai Limbang. Penerang hari upis menteri pengangkut madahkan mayu macam servis ngau inisiatif bisi disedia ke bak sepemanjai programnya ke diatur. Tuk nyengkam kontor upis kereta darat ngau program bantu My Lesen JPJ tidak nguntung ke 506 ikut orang. Bala temuai bak program tu megak dekat berpeluang meli mayu macam barang bak program berjual rahmah. Nguluk pengerami kerja yang ngau interview terbuka lalu tak megak ngulih ke penerang pasal aplikasi MyJPJ ngau MyDigital ID. Kampung Angkat Madani ngau sekolah Angkat Madani megak sama dekat diatur nyerumbak programnya endur ngelatih ke pemenang asil pengawak ke dipercalai ke perintah kelimpah hari tenegap ke kalut antara agensi perintah engkau rakyat. Dikenang ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Peminta ke SKDS ungkup perengkap mengangkut company kategori jeep ngau pickup dibuka sehari itu. Penyalah makai suap, Sarawak nak bertenduk, nyerah ke ngakai SPRM. Upis bomba menua Sarawak bakal bulan 5 kemari, nerima lebih 3,000 itik kangau penusah ngenyit.
Jadi yang nak kami mak hitam dia ke berita ke lemah itu, kerabitan tadi ditusun Nur Akila Arbain, ahli berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

Okey, peningnya nangkan gitu lagi kita dekat terus kemudian ke randa pemansang bulai ngau kaban konsel negeri Sita Ketibas Yang Berhormat Lidam Asan.

0: ribu ikal tanah insial gak tau ke dimpu rakyat ketibas kebisik kurang lebih 25 ribu. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat medak rampak menua tu aja insial gak tau ke dimpu
1: berpikir dulu lah berkeni ke cara
0: nyalai cara kita rubah nah nyamai ku ripun lah mula masuknya di wakil rakyat sobat
1: nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utek dulu ada pedak aku
0: berpikir dulu lah berkeni
1: angkat ni menua tu dempu rakyat
0: cara kita rubah nah
1: nyamai ku kita berjaku ke pasatan eh berjaku ke pasatan tu laban menua tu dan segi
0: masuknya di wakil rakyat
1: aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita iban so apabila dewan bangsa kita iban pasatan eh utek secara otomatis abang menua ditanya ini tanah NCL kita jadi nama-nama pengawas kita negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan menua kita jadi utai ke terubah emak ada kerja ada pindah kuenya mesti nyukat tanah tahu ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah raya tu tanah menua. Hau, tanya tanah perintah tadi. Ini kau sudah perintah ngatul. Hau, perintah ngatul tadi. Perintah mengatul nama tu kepatuan buat tanah perintah. Jadi, aku sebagai wakil rakyat, approach aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ya uliah no kita ngangkat ke rakyat ke di sini dia yang ber kita boleh nyebut ngena jakok kita dia tau nya merayatkan ekonomi abad kawasan jadi kita dulu dalam camatnya nyuka tanah au dia tau kita bisik kurang lebihnya tadi mas nyuka 200 lebih ribu ikal au tau ke 90 ribu hektar tanah NCR so dia kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat boleh angkat ke penyamai rakyat lalu bisik kita megak ramai jakok ngeruman penyamai tau nyam kita ngagaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semak rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgar jalai yang di jalai kita nyap pan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Relian ngagai Kuah udahnya kemari kita sama ni ngamai Sarawak ku sayang premier penyebut kang ngagak Siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu Siti jematan batengah ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu ketibas tang yat gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai Sungai Bangkit ke bisik pemanjai jalannya 25 km. Lupia mega jalai ulu ketibas kita berdua ngatur dia tu. Ulu ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Hari lek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalai ulu ketibas. Udahnya mega kita bisik mega kita langgul ke udah dia lulus ngagak jalai bak tekalit. Kita ngagak jematan air ketibas di nangat tekalit lalu tanya ke kita jalai masuk tekalit pihak udahnya dia tu megak jalai ke kumai kita benuang degaga hari Semaram ngagai nanga serau rumah bukit di daerah Song megak 16 km jadi nyak benuang degaga dia tu jadi hari utinya nyata tadi hari rumah bukit di nangga serau Batarajang kita pasal 2 udah dia lulus taya pasal 2 nyarinya 23 km gagak kita harinya datai di nangga melipis ya beratus juta amnya
2: ungkus
1: ya te nyebut ya nyepunjuan ge kan jadi ge sebut udah gerempuang ke sekali nyalai dia tu utek memiatnya jalai agar rumah panjai Siti agar Siti nya nah segi mayuh dalam tenyak mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus juta lah utai ke kumai kita work in progress work ke benua di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal ya, udah tau lah nyak sari dari segi jalai udah nyak dari segi utility bukai api tu nyuniti ke jalai ke?
2: Ya betul.
1: Te jalai di 5 km. 5 km ke? Baya nyulah tarik terau. Kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekalit. Kita bisa ngagak penyambungan abak Iran. Ke berungkus berpuluh juta ke? Udah nyak kita pemansi yang bukai sekolah tarik. kita bisa berpuluh-puluh juta aga. Au nanti kita nyo ka ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah daib. Au dadu ke kita udahnya ngau naik taraf bila darjah sekolah semua dari segi bisa meruan ke kita dadu ke kita ba pendidikan. Kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosioekonomi. Au nalamat dak kita ngadu ke kilang madu abak suang ngaga research center abak suang. Au dah tok kita benung baru belabuh bertanam ke koko. Au subak aman mah kita udah nanam koko tok tang maya kita ke nanam subak. Utek ke merek kita nak mujul nya site ari kita Basrawak mayanya sebedau 2016 kita nadai lembaga koko. Nyari dia tok kita sama nemu site ari utek ke dempak ara bakal coklat nyata ari koko magang. Nyalai kita dia tok pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita, mendak kesesuaian tanah kita, selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawak pan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimin. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan. Kita nak dikembangkan nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree tapi kenyak lah. Awalnya kita ingin alternatif crop atau ke komoditi dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita buat suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosioekonomi pendidikan kebajikan rakyat kita nak sikit ya depedak kita mamat akumpu pengau mendaknya malah kita dia tu benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ikumek akunya influencing structure. Au kita ngadu ke pertubuhan, kita ngadu ke lembaga, kita ngadu ke persatuan, ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat. Ngambil communication kita itu tadi mudah. Nyamai nu kita pergi ke rakyat, nyamai nu kita beranau ke rakyat, nyamai nu kita ngiga feedback tau ke nama tau malum balas dari rakyat, nama tu ke palu rakyat mah. Lepas dia tu aku pan ngena style menyukuk kita nya tadi bottom up. Rakyat tuan rumah, pengulu, pemancat, temenggung, madah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin, nama terkeperlu abak kawasan masing-masing. Au, laban di ketibas, kita bisa 159 itik rumah panjai. Au, nyalai. Nanti aku muai masa abak rantau rumah panjainya tadi. Pikir aku nak boleh borau, nak boleh semayah, kita di ketibas. Nyalai, kemayuh lagi masa, bagi imah. Au, nanti yang sudah tadi suang dan tadi yang sudah kira ternyata yang kira sudah nyamai matang banyak masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tanya baik pula ke menua mah. Dan setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebab kami dua yang berhormat Datuk Seri Alaiknya besar ina pangkak ya kerjasama kami dua yang ngagai rakyat lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat perintah ngau pemimpin kita pikir aku nyuka lebih ya 1,000,000,000 utai udah benua degaga basuang termasuk ke benua degaga ngau aku dah dilulus ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya oh nyalai pada aku pengal pertama tu asai ku mujul nah pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu begulai sejalai menyukur kita ketegar pemimpin kita angkun ke pengandere bertanya kita maintain open communication dengan pengandiri. Au kita spread out maka kami dua yang berhormat Datuk Seri Semat Jakob berbagi ke MRP nya tu ngedek tu ngaku jadi mayuh orang boleh break kita sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge nyalai aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentadbiran orang kerja perintah nyaku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita yang kerja pengawal. Nyalai kita kurang mat kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan. Oh.
2: Ketibas.
1: Ketibas.
2: Oh. Jadi aku menda nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau muka nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Menyekenuannya nya berpun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung hari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang hari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebengkah ki utai ke sangka aku diperhatik aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang leban kita bisa ulu rejang development agency. Ini agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak itu, sangka aku ya ke Urda itu. Udah tentu Urda itu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita, ngerumban penyamai kita di menua pesisir. Yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kini pejalai ke Urda ngemansang ke kandang menua nuan kelebih gebak ketipas.
1: Terima kasih. Jadi Urda itu depun ke kita ke terubah ya bab menua Sarawak to. Jadi kita sama nemu media to development agency itu bisik 9 itik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa rajang development authority-nya kena tumbuh ke pemansuat atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu subak. Aku nak ingat tahun bila. Aku sampai aku pun pun bisik ngau beranau kemayanya subak. Nyali dia to fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mujuana dari segi infrastruktur satu, kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia itu pembangunan infrastruktur kita dia itu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Pan kita memang agak jalai. Nggak nak duit ke diberi orang 1.5 bilionnya. Nggak ada bagi ke kita memang 8 niko YB. Abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tahu nya memang kerjanya dalam progres. Bakal diketibas kita bisa jalai banyu makutnya. Pan ke bungkus. Nggak nak belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisi nyambung arinya tadi pan kita bisi pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nyapan semua-semua beratus juta amanya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelimparnya tadi pengga udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betuai ke aku mpu dia suasa da ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita meda bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, bertupik ke jelu, bertupik ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisa dalam udahnya tadi.
2: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita ngerombat menyekenuan tadi.
1: Leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi ke utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita subak oh EPU ke mansa ngigak kita madah tu ngi kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pu
2: madah ngai
1: au rebaru kata madah ngai YB ke dekat amat ngos daya ke semak sedaya tu guna kami kami uluk tebas kami berguna ke nupe ikan kami berguna ke pegong ikan kami berguna ke nama ando pusat pembedihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bermula kita nyak madu ke kita ya.
2: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketibas. Siti lagi tu ke diguna kita mamat dia tu. Yang berumat ke kadang nanti keliak kita nak di air. Dah bisa ada 2-3 ikut madah kita nama kita tu nak di air. Dia tu internet tu Siti dari pemansang mega bak menua kita di prati ke bala mayo nanti ada internet ke kasak bala dia tu bakal kena ada ai
1: ada ulang nanti lemai nah
2: kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak kecara ketika kak boleh arus internet ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan di
1: ketibas dia tu munyiko sida ari SDEC tau ka MCMC capaian kita di ketibas

0: komersial lainnya lah kita nyebut dah. Lain subak kita bisa 2G, dia tu kita bisa 4G. Jadi dia kena pasang sama daya, ada pasang MC-MC tau ke multimedia ke state bu, SDEC ke tower kita. Banyak macam tower media tu. Nyalai, nanti bisa black spot menyikut kita nya ada atau ke blind spot ya tadi tau ke area empat boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
1: ngeduan pun
0: project area peruntukan lah diberi kita peruntukan di Marpi agar rumah panjang aja keke hari kita ke Sabana nadai telefon nganti MC MC datai masa yang tower masa yang line tau kena dulu sementara nyalai bakal sewanya tadi. Bayar sinar yang kena duit je keke. Bayar sebulannya 220. Kunci orang rumah panjai. Kita akan beli acquisition cost je lah. Bakal beli setnya. 2,600 bekanya atau 2,000. Dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali. Sinar yang kumpul duit je keke. Kena beri kita nya. Sebenarnya bakal WB aku tadi. Merik tu beri lagi kita. Kena kita menyelesaikan masalah tu. Bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu. So RM10
1: cukup.
0: Sepintu sebulannya tadi. Lempung amatnya. Hari dengan nak line kedebre orangnya RM10 1 gig utuh kena ada.
1: Pusian dia.
0: Pusian dia aja. Nama muda utuh pusiannya nyami aga RM10 tu tadi. Bisa penyamai lah negara rakyatnya lah. Rakyat aku diktibaskan serkun. Serkun tadi bakal gawai itu tadi amat nyamai masih dah karaoke pun ngena ngena ya, YouTube ngena bluetooth aja dah.
1: Tagian ku tema yo.
0: Nada itu tanya nyalai saya sepaku sekolah kita pun fully connected. Nada dengan sekolah kita nada capaian internet. Habis sih mek padam sejam dua jamnya. Nanti nada nong cas ya padam tu bakari udu hujannya. Laba power kita dia main kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya ke. To pikir aku nak aku nyebut kita temu abak digital tanya nyatang bisa penyamai lah barayat lah.
1: 98% nya angka ke cukup yang manahnya barayat kita. Sebenarnya mengka ba suku-sukut ke kelalu jauh menya hormat bedaulah di bungkur internet kita.
0: Tambah ke kita kena Starlink-nya.
1: Sudah di
0: short term measures pun juga kita.
1: Jadi beranda pasal internet tu yang hormat. Internet tu di tua rindang tua nanda kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi. Ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
0: Aku selalu mandah ke rakyat kita. Dia tu bisik pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah abak diri sebilik pan, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone, nanti di rumah panjai. Jarang mah kita mendak orang duduk derwai beranau. Orang yang belak megai handphone.
1: Betul.
0: Nyalai kita pastikan, kita kepinai, kita ketua rumah, anak lemau kita ngelalau rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Kita mendak internetnya, asal saya tak free, ya kan mana free ya. Sama ada kos berbayar atau de kos loss opportunity ke orang. Lepas kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, nusi cerita bola, gusip, bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya, bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ketibas dia. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia, ngenak video. Madah ikan tu anggar kaban belayan, bala bakih ke pasal. Lalu beli orang kerja tadi. Jam 4 gak? Nanti kita mau guna ya kena kita berjual ngelaku ke produk kita kami di banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyerai berdua daik berdua dalam pukat sudah tergambar sudah terengkah di semenanjung dia nutainya so balata deh ke jam 4 gak lalu ada buki yang orang produknya tadi bakal commodity tradingnya lawan produknya datang payment udah masuk akhirnya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer tiap kenyak lah nyak penyamaya tak kita anak ingat anak nak muda ke ngai nyadi abak kita, anak kita nyu budaya, nyu nak

0: agak ke kerja rumah, lepas tu main handphone. Bisa kedak nemiak kelalu tumu dah so meda handphone, matanya rabun laban cahaya ri handphonenya. Awaknya ari segi medical ya lah. Kita rumah panjai anang anang tak ngumbai utenya badas magang. Nanti kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang mungkin atau natai ke penusah mai ge ari ke penyamai.
1: Kadang berita ke dia macam-macam dah. Kedaknya berita ke mana, kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak tu mereka kamat ketua ngai jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Temannya AI dia tu baby, tu tak mayau nyun bubu tanda apa semua.
0: Tahu, tahu nyam. Nyam mesti ngasut kita. Ngasut kita lalai baru mai panjai, nyalai tarik budaya baru. Budaya kita baca cuak pangalire, budaya kita ngeremai ke berita bola. Tahu. Nyam nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari Minggu tadi boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
1: gereja.
0: Abak gereja dia.
1: Nyopo tu ngagai hari ya bungkur internet tu nyo ngalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan ya berhormat nuan siku orang ke nang sigi nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat udah tentu mega tu siti ari agenda pemansang ke di kemeran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama nama tu kuliah ko Melayu tu peranan tu ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
0: Nah segi ya munyi ko kuari pun pendidikan tu nah segi utamaan kita bak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu, baka pendidikan kita bak ketibas kita ini segi baka peruntukannya ini segi bisa tajaknya nak betulis tentang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung. Ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary. Abak pusat sumber nadai internet. Bilik guru nadai kipas. Bilik darjah ngena kita nyebut sebabnya blackboard. Kita masuk mantuk sekolah dari segi masa yang ekon, dari segi ngadu ke whiteboard, dari segi beli komputer, nyan segi keutamaan kita. Kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Awalnya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu orang masuk agai universiti bisa kebala anak kita nak ulih nurun sekolah. Data aja ke pusat iman. Data aja pusat iman. Nangka ni kita ulih nulung. Udah nyak siti dah utai ke nyamai iman abak kudin ke udah datu nyak kita bisa song graduate club. Numbuh ke club song graduate kita nyak. Jadi dia mengkitai kami bersawab nulung nemiak ke serantak ke kita ke miskin lah serantak lah. Kita berkumpul dia tablak bersawup of course lah YB tu selalu ke mayuah lah lebang ngepun kutai dah. Kita berkumpul berkesari doa atau kita kita ingin mendak anak bangsa kita tinggal. Amat kita nyebutnya nama agak pindai nak tak tersimpan ke duit nanti bakal pindai ku ni duit ke disimpan dah. Nanti aku nanti keadaan kita dulu dah berkenyap berkenyapnya nalai kita ke delay tu kita ke nemu kita ke atas tu kita turun ke baruah kita nulung sedak ya pamam nanti siko orangnya boleh tulung kita ya spill over anak ya ucok ya elak pan nak gak ngulang bakal ya baru nyalai ngaku pendidikan tu transient politics menyukur kita apa ya politik anak yang mungkin nak politik apa ya parti pembangkang anak yang mungkin nak. Nyalai kita aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan nak ngira kalau belain aku muda orang politik pendidikan ngai aku percaya aku percaya nanti apa yang laban dek anak yang mungkin nak mungkin anak yang nemu ge mungkin mana ge mungkin anak yang jadi penyukung dek nanti udah pandai lah nyak pros kita dek laban kita itu berjaku ke ukai aku ke dek kita berjaku ke to bangsa Iban to bangsa orang Sarawak kita ke maju ke menua anak kita tendur ke tegas ikut tau. Awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Bukannya ya. Nyalah aku selalu ngasai ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Apabila jadi wakil rakyat kita memang ketuai semua bangsa semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Agak melu ke bantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan lah. Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni kita kepatut. Tang anak kita miak orang bangsa sepiak ke orang di menua sepiak ke nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat aduk magang. Tahu tak ke prioriti kita ya bak kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak dadu kita, agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Dari segi kita berpikir, dari segi penguliah kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utai ke atas. Nyalai pendidikannya agak nomor satunya berpengawal aku.
1: Agak nang segi utai ke patut di kemeran kan.
0: Utai patut
1: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ngagai sekolah tu ya warma. Udah tentu si meri empas ngagai pemutus persa atau ke ngagai asil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan lihat berkunci ke katik gaya pemutus persa atau ke pengawal.
0: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sida teranaya bak kebajikan sebala pengajar pan nyala aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut. Baik kenya sokongan ari majikan sedaya, baik kenya sokongan ari rakyat tempatan. Nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawas sekolah, aku mampu masuk campur. Nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balak nak bersemukih. Nama-nama pengawas kita buat sekolah, orang segi mereka sokong 100%. Jadi empas ya, apabila orang medak aku tertarik bisik pengiruh abad pendidikan. Jadi tuai bukai tadi, bala sudah pulu, sudah tuai rumah, pemancah, teman-teman, pan, yang lain gak tinggal. Nanti aku cuma saya anggai sekolah. Tak penuh sama kami belakian tadi, biar orang menentudi. Nyalai ya, I believe it is leadership by example lah. Nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi orang lebih hari dek, mansang kemua ngemeran ke nya. Nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu ngepun ke pengawal udahnya tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi nyamai kita ngelak ke orang kita meri mesti meri contoh kepimpinan dini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
1: Ya udah tentu nyuruh bala pengajar kita bala niat kita itu tadi bersemangat lagi ngemansang ke diri
0: laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah nanti menua bukai bukai kita ngenak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita itu yang kita ke ngempu menua kita ke ngempu kaban belayan sekolah kita ke ngempu sekolah kadang-kadang tunggal tu ampu ke sekolah dia untuk ke anak tu ampu nanti tu tadi nak merik kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tapi lebih lagi cikgu ke orang dia ampun. Nyak ke, dia beri kita penekanan, ke sama menyumbang untuk bangsa kita ampun, rakyat kita ampun, malah kapan belayan dia ampun. Hari ini kita patut nak ngaturnya. Bakal aku, nak aku ibu ke politiknya sama jako. Tang pemansian rakyat tu dah berpilih. Angkat nyamai politik. Lebihnya, kita gawa. Gawa. Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kat nanya buat tak. Anang kita ilak. Udah nada ngelek, baru kat makan jagung. Nyak tahu kingat kat mana. Udah nada ngelek, baru kat makan jagung ilak. Udah baduk berkuasa. Baru madah ke, patut kena kuasa tu kuasanya. Nyak, aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di kingat ke kita kena sekedak leka jakob, sekedak jakob motivasinya. Ilak, ngai kita di tuduh orang nak kerja pengawal disebut kerja kok sempamanya tadi mah
1: tuang lah kau lihat lebih tua ke bisi dia nah yang berhormat jadi banyak orang tahu tua pasal pemansang sekolah tu yang berhormat jadi tuang alih ngagai siti lagi utai ke tadi bisi nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang ngemansang ke tanah tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua kita lebih ke baraban bangsa kita nuan pen pada aku ba Facebook selalu berjalai berandau ngau bala ketua-ketua baraban bangsa bala kita ke bempu tanah tu tadi nerang ge sida tentang pengelikun tanah jadi ba nuan yang berhormat nama kebuah hotel tu berguna amat diatur kita lebih ke pengari rakyat bakat nuan
0: abak aku lebih agi kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisi asasnya. Asasnya ambil contoh kita undang-undang NCR kita New Tekalak Deprima kita tahun 1958. Mm-hmm. Jadi kita kena biar ke dunia itu. Sebab gitu orang ingat ke tanah. Laban orang keberimaknya bedau. Mm-hmm. Dia tu kemayuh gitu bakal kita tu tubuh aku tu. Nyu tubuh icit sirak kini keberimak sebab. Dalam undang-undang megah ya perlu ke kita bisik bukti nyak tanah kita kalau diperimak. Mm-hmm. Nyalai nanti kita pindah hari ulu nyen pulai kile bertingki ke dile nak kalak pulai kulu nyari utai kita nyak tau le nyau dulu. Mm-hmm. Urak dulu mengampu ya. Mm-hmm. Oh, nanya menjawab bakaku. Nyu nak diau di ketibas, nyu diau di sibu, tingki di sibu, anak ada di sibu semua jako. So nadai tres kita ya, nemu dah. Nauleh giga kita ya. Ni asal usul kita kengempu tanah dia nilak. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apindai ke bisik bedau adu ke kita dulu tanah kita. Sudah ya lenyau nak murah juga lah ngambil tak kita nak mudini nul ya. Semak jauh bakal ngai kami ngaku akini nadai apindai nadai nanti aku pun nak kalak ke tanah antara nak temu dini nul tanah kami bisik kena laban. Satu kita nak ada dokumen nyalai dia tu ke mai rakyat kita ada seorang maka ni uliah kita ngagak dokumen dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua agi orang ke pengulu orang ke diau di rumah panjai kalau orangnya agi bedau. Nyalai ke kunguruman nguruman traceability au ngai kelamak ge elak nan muge kita dini nu tanah kita. Nanti kita nak ngagak documentation dia tu nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka boleh ambil kita ngena undang-undang ke bisik nyak meh adu ke dulu. Banti kita juga nanti undang-undangnya ditukar nguliah ke nyak 100% ngek kita. Kita nak memayang ni undang-undang tu boleh ditukar. Tau kemayan ni yang boleh ambil kita ambil untuk kita ini. Au, nyalai ni kuliah ambil kita kena undang-undang dia tu. Pakai teguh. Au, pakai teguh. Ka ya mimit. Pakai teguh lah. Nak temu. Mayan ni kita keboleh elak. Au, kita sama nemu lah. Kita dulu pindah ke pasar. Atau di pasar kita seminat boleh rumah siti ke dua iti. Nya boleh menampung berapa generasi saja. Tang tanah kita dulu din. Nyalah kita ngagak pemansang. Atau dulu atau batanah kita. Atas tanah kita nya. Ngamik ya ilah boleh bisik disambung orang kerudi. Ya berdau traceability nya. Ya bisik hak milik. Ya bisik palak menyekut kita. Nyalah nya ke datua kita yang ngobadas. Ngobetua ngobjampat. Ngamik ilah yang nak lenyau.
2: Webi, kusi saya tanya. Kelimpah hari aku muda pejalan non. Kelimpah hari non ke mendokumentasikan tanah tu tadi deh. Ngambil kena menyukun tadi meh. Bisa nyengala orang ngempu, aw sepadan apa semua. Aku muda non mega siko hari orang ke cakah ngetan ke menua. Arti aku tadi deh. Nyaga menua, pembersih menua, aw. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi ti kita beda menua ketibas to site ari kira kaget bersih ku aku nama ku bapia laban sungai ketibas to bega asai ku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem memang bagaimana. Okey jadi ati non meda WB ya tanah-tanah kita ke ge puang ke na lu ada kerja atau ke munyi ke tadi kerjaannya tadi ada utek ke kumai orang nangkap karbon kurang. Jadi aku tak menemu nama utek ke nangkap karbon kurang. Jadi bekeni non meda menua ketibas tu potensi ya ke ulian no nyimpan karbon atau ke nangkap karbon ko kita. Bekeni non meda tu WB ya pada non hari 5 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon
0: kita ada pemansian tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi lanai. Mungkin kita nyamai nanam sawit nanam pemansian bukai dan tanah kita ada ketibas kita ada topografi dari segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient korang. Nyalai tu sehemat kita yang kerja ya. Uliah kita yang kerja ya. Kos ya. Dan segi. Dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai. ngena rancangan kita ya, atau ke cara kita kak ngurus tanah kita, NCL kita lah, jago NCL tanah perintah, jago perintah ngatur atau tanah NCL kita nya, kes bisik 90,000 hektarnya, bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit, ambil contoh nanam kopi, koko, gula, tebu, semua jago lah. Satu faktor kita, kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berpelasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelasterian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bekanya nyala kita ngalau green bekanya kalah nyari kita mikir ke ya bekeni kita kak monetize ngulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tebiang kok kita nya tadi tuang rejaya pernah uliah
2: kampung
0: puang kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyala dia tu kita mikir ke aku mikir ke dia tu menua kita ini tiada ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol menua kita makin panas jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu laban kayunya tadi uliah nyedut baru kaban ko kita nya tadi ke keluar ke kilang ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab mayo kita meda api bukan tenaga dia. Nya citenya ko mai orang CO2 to carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang tep kenyak lah. Dia tau ke ozone thinning kurang. Matahari nya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nare uten napis dalai nyale dunia kita makin panas nyale kita berketibas kita lagi mayuh kampung terima kasih ngagi orang kedolok nak nebang kampung lah nak nanam sawit nyale dia tu kita bisik peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis ke nyedut karbon ke kita nya tadi nangkap karbonnya kayu tu secara alami secara natural ia boleh nyedut kabarnya pola lagi pun kayu baru nyalai nanti bisi company kebesai sida ia kak berstatus green ambil contoh lah company minyak sida yang ngurik minyak udah yang luar ke kabarnya tadi so sida yang iga offsetting empu green deh nyedut kabarnya ke di keluar sidanya tadi pola lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sida ya tau nyewa kampung kita jadi apabila kita nyewanya tadi agak ke menik besar-besar yang melibatkan teknologi bekeni kita kak nyukat biomass daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon jadinya tadi berguna ke teknologi ia berguna ke satellite imaging ia berguna ke LIDAR pun sistem application geothermal inspection untuk kerja mayu lah teknologi yang berguna kerja nyala aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi berkini kita ngiranya tadi teknologi ini dah bisa bakal bak menua Brazil Mexico nama to ada sampai penuh dah bisa dan membeli bisa dah tergagak orang bekerja leban ilah kita berguna ke siwanya. Ini aja cara kita boleh kemarin monetize tanah NCL nanti NCL kita. Hari kita kena bang kayu, jual ada kayu sekali aja, tumbuh baru nak temu semaya. Nyali datuk kita minta, ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita, hijau kita, kayu kita, daun kayu kita. Kita boleh nyedot fotosintesis, nyedot nangkap karbon ke, keluar ke sidaknya, hari dunia atau nyalai. Untuk itu teknikal mana yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyu tinggal tau ke kampung kita nyu nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah lepiapan bebenal kita nguliah ke NCL nya sampai besik kita dengar orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama guna ya nyari sitik gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang nyari nitiah ke ko carbon verifier to kita semina nak tahu nebang kayu besar, de baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila, utek baru dia ngadu ke ekotourism, kita ada suaranya gas sungai, jadi alam kita nya agak mana di buan kita itu kita dia. Makanya me pedak kuila cara kita ngurus menok kita bas.
1: Tanya dalam tempoh kepanjainya nah.
0: Nak itu panjain dah pedak ku.
1: Dalam tempoh. Nganti utanya udah ditetap ke mamat
0: ya. Dia tu kita kan nemu ke NCR kita. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCR-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti udah nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang kebempu tanahnya nitiah ke size ya. Nyalai nyaku selalu merangsang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala urang tua ge bisa.
1: Tiap ketu karajian ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
0: Bisa tuju.
1: Utai ke kada do ke kita.
2: Bisa tu teto bekal utai ke baru petang baru temu tu datang teto lama dah di kerja orang.
0: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita pu. Semanja ko anti orang nyuanya. Na orang nyawa hari tiap ikut kita nyalai kita di Ketibas kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas mungkinnya nyadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh ngadu ke kumai orang area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyawa ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngamik orang ke melin tadi ya berpangai bak utek ke gagak bala teknologi senyak ya nanti orangnya madah 500 ton carbon equivalentnya 500 ton mesti warnya 500 tonnya membayar kia 500 tonnya atayari berapa ikal tanah kenyaknya
1: lembaga itu ngatur sedak ya
2: ngajaku kemuntang gwebi aku kira berketuk bicara ya. Desmina nyaga pembersih kampung, jaga menua, lalu anti bisi orang kanyewa, serikat besar warga kanyewa, dan semina nerima sewa tiap bulan. Kira
1: hari lembaga. Harap kita itu mujur diatur, hormat leban mayuh tanah kita ke kampung jeruang dia itu, ada mansuat kasil. Tiap bisi kabun trading atau begitu, dah tentu beri penguntung. Nah, ada kerja itu apa pun.
2: Betul.
1: Delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk, nyukung pengawak kita di rumah panjai.
0: Ya, dua itik lah penguntung ya. Satu, penguntung ya ownership. Tanahnya tetap ni kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanya ngeruman penyamai.
1: Betul. Jadi hari sukut buka itu, ya ke tidak boleh dikerja kita, digagak kita ngau caranya. Ya boleh dikerja kita, leban dia tu perintah menua kita, bak PCDS pun bisa bercakup pasal food security, ngemansang ke menua, ngambil ke boleh nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang berhormat. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di suang. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kadi fokus nuan, ngagai-ngagai kita di suang.
0: Kita ada suang, udah milih sitik commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisik kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya oleh kena kita nyimpan hijau kita nya tadi. Ianya kita udah milih koko sitik hari commodity crop kita. Satu kedua, ia nak tu melibat ke kita nebang kayu. Nak tu melibat ke kita ngerumat tanah kena lipan tu tak kena. Nah, kita biarkan ke carbon trading tadi, greennya tadi, pan kita tahu nanam koko. Lepas koko tu kira orang ya undercropping dah. Baru hari kayu ngkabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Nah, sidaknya tadi, merangsang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak disua kita nyata deh. Iko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak Ketibas, utai ke fokus kita dia tau. Enya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyalai kita nyaga sungai kita. Udahnya kita ngadu ke poket utai kuda bisa, baka lada utai bukanya. Udahnya kita betupik ke jelu, udahnya kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke peminta hari rakyat, nyalai kita sosok ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula tu bapanggai benar kita ba perintah ke ngatul pasaran kita bapanggai ba orang ke pandai ngatul pasaran market nyalai kita tadi pasal security tu pan kita nak boleh supply semua barang dan ni utek kuliah ba daerah kita nyak madu ke kita sukar kurangnya bakal kita jemah lah pada aku lah kita boleh supply coklat sebanyak kok coklat lah orang mau buka itu deh sida ya kak nyadi ngeluar ke padi ngeluar ke padi nyalai es Sarawak kita lah tiap distrik tu bisik ngeluar ke pemakai macam-macam ngau nak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai ya dalamnya tadi ya nyadi ke keselamatan makanan kita ya apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah
1: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembiak tu yang hormat. Laban titu ab Jakob pasal pengawak bertanah betupik tu. Raban nembiak kita nang sigi ya kurang mat. Ambil bagi ba pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
0: panas,
1: panas, lelah, teh kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nembiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Petinggi Premier kita. Memansang kemayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dah, IoT. Kati gaya tetok daripada nuan, lalu dia baik nuan ngagai kanan menua kita.
0: Jadi dia tu pada aku, mayuh bala nembiak tu, ngai nyadi ngepun ke derek. Satu, status tanah. Nanti kita berjaku ke pasal pertanian, agro tani ke nama-nama apa ya berasas ke tanah nol sida yang adu kutai tok walaupun kita bisik teknologi IoT ya me contoh tang sida yang melu ketapak dini nung agak projek tok baru teknologi tulah masuk nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita keterubah tadi ngadu ke tanah tu dulu au nanti sida bisik tanah sida ulah tanam sayur masukkan smart teknologi kita ngena IoT kita ngena AI farming kita yang nak macam-macam lah. Au. Nah dia tok pan kita bisi program mari perintah. Au. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita nemek kita lawan ngadu kenya lah banyak mah. Tapak masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tok nak bisi pala. Mana dia tok perintah ulian nerima nanti ya GZ. Au. No kita ngadu ke kebun kelulur kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nur sayur kita, ngamik kita boleh kena teknologi application-nya tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi, teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Nyalai kita pulai ke isu pangkalnya tadi lah. Jadi pikir aku, nak nemiak kita ngai, aku berarti kaya ada, tak masalahnya tapak kita. Dia tu banyak mah bantuan. Nah kita kat merek projek greenhouse. No sidak nanam rock melon. Semuanya kau. Kau ni katnya di tengah tisi rumah panjang dia. Kita kan so sidak ya ngaga utek berskala besar. Nadai ke tapak. Kau pernah tadi. Milih pengawak ke pasal makai gaji bekuli makanya
1: Dua mesti nyebut pasal ecotourism tadi pada aku kerana menua kita di ketibas dia nak sigi tau sebut kita besar benar peluang nariat bola temuai datai ke semina nemuai tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang berhormat jadi nama tu pejalai nuan pak perkara ecotourism di menua kita ketibas tu.
0: Muna ketibas tu, ya kemana amat pada aku, ya berdasarkan natural setting kita, ya ke asli. Kita berdau virgin jungle korang, hutan dara, kita agak berdau, jelur kita agak berdau mayu, sungai kita agak badas, nyalai, dia seminat dia tu, kita bergantung agak infrastruktur jalai kita. Udah jalai kita nyat tembus kulu, yang memang kita agak Shele, Nora Melancong, nyamai kita yang agak nama kita nyebut jeti kai, Nora Kemanik kai, Ngulu Sungai. Ambil contoh bakal dia tu. Mayuh bala temuai hari menua Cina. Sida yang madah di menua Cina semua tak berpasal bisik magang. Supermarket bisik, jematan besar bisik, bisik magang tak kebak pasal. So sida ya, nanti sida tak kita, sida kap merak tak kenadai sida ya lah. Bakal kita sida ikat ngasai ke diri, makai pamak. Mana kita ketiba mayu pama kan makan ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makan siko nya. Nya uti ka dempa sidaya. Tapi dia tu kita itu baru ngepun ke dere baru ada arti ya. Jalai kita empai kata dulu. Nanti dekat merak buruang kenyalanya mayaman. Agak lanjak nanti mau ke dah. Tang SS kita seminat sungai nyajak. Nyajak agak bedau nyade ke penekul kita. Nanti jalannya udah taila atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita. Ku harap ke kita ketibas ke. Udah pasak jalannya. Mupuak lah ngaduk dari. Iko turism tu nak segi hari utai ke. Patut yang ada kerja. Nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi kita. Awak lah bagi kita. Bisi tanah non duduk kenyata dek. Nyambar kita nyebut sidak ke nemiak tu. Pikir aku. Terperan sayang sidak ya. Apabila sidak. Oh bisi tanah aku din. Nisi jalai. Aku ngagak langkau. Di belakang langkau aku ngagak kebun itit ke. Kebun teluk masin ke. Tau ke kebun kelulut ke. Ekoturism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut. Maik madu pulai. Beli sidak din. Tau ke sidak ya. Bisi night fishing. Ambil contoh. Jadi. Mai Ahmad. Pertanyaan. Bisi kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merakna segi. Amat besar ya bagi kita ketibas. Masalah kedua ya, kita sampai cukup no orang dia. Aku nyalai dia tahu kita mupuak ngadu ke rumah panjai. No bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke beketok lah.
2: Kira beka homestay punya.
0: Beka homestay. Mupuak ngah homestaynya dulu.
1: Tu saka aku senutuk benar kau langgur nuan din yang berhormat kau bala pemesai-mesai perintah ke kengagak dan by bell. Pura bel semua tanya saka aku bisik kawal kau ekotourism magangnya jemaah lah dah tanya dah diada ke kita yang magang. Jadi nyo kali tu ngagai pemansang kandang menua ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasar suang pada aku antara kandang menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu menua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge ba pasar kita ba suang dia. Dekat diadu ke nuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasar suang dulu. Awak mayu hotel lama-lama parit kita. Awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan mayu dadu ke kita dia tahu orang tu kelimpah renyam ke aku mayu ngadu ke utai ke dua orang uliah ke duit. Awaknya lagi nanti dia kesuang dia bisa meda tamu ni si jalai. Udah nyak dia tu kita benda ngadu ke depan pasar suang kumai kita dah buy square. Udah nyak kita ngadu ke situ dah market besar kita jangan produce market. Awak leban nanti kita semina ngadu ke pasar aja. Orang nadai duit, nadai purchasing power ke kita. Aba aku agi empat itu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju. Semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit. Udah nyak sidai nyamai dia nanti nak pasal kita mansayang barang mayuh datai laban jalai udah datai. Aku ngai ke mayuh ge jenayah kita. Laban kita ka aku tanya kita nak mampu. Pengujungnya kita curi. Nepiah ke dah?
1: Ngatai ke penanggul.
0: Ngatai ke penanggul. Nyalai pemansiang kita bapak pasar. Mesti diselari ke kita. Sama mansiang. Ngau pemansiang penatai pemisik. Nyalai kita ngagak pasar badas. Masa yang sama. Kita megak ngagak. Dini orang uliah ke duit. Abak pasar ke badas. Nyalai. Dia tu kita berseranyat. Aduh kita menua ulu. Ngamik orang tayar ulu jen. Uliah main utai sedia. Tayar pasar bisa duit. Nyak mau. Nyak aku selalu nyebut. Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu. Betul. Nanti utainya patut reganya meh. Dia jual Cina ada pasal. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nanti sidaknya nilak atas ke pasal, bisik market gagak perintah, sidak yang berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya. Lah ya always melibatkan ya supply chain yang pun. Abang lokal dia. Kita baru kita boleh regulate yang pun domestik ekonomi lah menyikok kita. Nyalainya kita ke benar dadu kita. Nanti dia tu orang kesuang kita. Mayuh tu dia berubah dia. Nah, trafik di pasar suangnya. Subah. nanti hari gawai nak uliah nude berjalan ya. Ni buah ada kemai keretanya berjalan pun belantai dengan pangan dere. Jadi dia tu traffic managementnya sudah datur kita main lagi one way orang yang main berjual tisi jalan lepas kita meruan agak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalan nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita impu ke berjual nyalai pemansang kita apa-apa sesuang mesti diselari ke kita dengan pemansang ekonomi dulu delay tau kan nebi yang pasal suang nyampu.
1: Ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali. Nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai. Nama tu berbelanja ngagai kanan menua kita di suang dia. Jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup bulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke sukung ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang. Jadi ba rundian Nuan pu ibu hormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke Nuan ba kuasa Nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian Nuan yang berhormat begini Nuan bedak pengelantang kau penyerakup tu.
0: Pengelantang kau penyerakup tu datai dari pemujual kita. Pemujual kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujual, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentaweran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite utinya lah penemu kita ya. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup output ya pemujuannya ya. Nanti tuai nak mulai pengandere baca acua pengawak pemansang pan timpang nanti tuai nak mulai ngau rakyat naknya di tuai pemujual pan timpang pihak mega nanti tuai nak sepala punya ke kita nak sehati nak segala sejalai ngau bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upis perintah lah au nah masuk RTM ke pengeremai berita di RTM nak ngeremai ke berita badas deh au nak merayat nemu rakyat tadi jom sangka buruk ni au nyalai orang tiga ikut tiga perkara tu mesti digenggam amat nanti kita kak ke pemujual pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Tahu? Leban agensi pelaksana tu segi perintah. Tahu? Nyalah nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tegak. Malah jadi projek sakit bagi kita ini. Siapa ke rugi? Nak muncul rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku utek amat penting, amat berat di kerja tang terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi bergulai ngau penuh ngau teguh ngau pangandere lebih mega penyerakup kita rakyat ngau perintah nyalai kita nyerakup kaya dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada. Contohnya kita ngagak persatuan tuai rumah ngamik nyamai bijako improve communication kita nalia kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak lagi kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketika itu terang menyukur Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani meri penyerakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya aku muda yang berhormat cara Nuan ngatur pengawak leban kita Nuan tadi berjako hari baruh ke atas dah bottom up nanti tua gembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua jadi Nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak engka nyamai di giga nyamai berandau engkau bala nama tu rakyat Nuan di baru dia nak ngira maya nak ngira jam ketika segi cara atau ke utainya penting Pak Anwan yang hormat?
0: Aku ngasai kia utainya penting aman. Lebih kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu. Bukan ni penusah rakyat atau udah datai bak kita. Maya cara lah. Awak kadang-kadang bisik kita nyakaknya di tadi kita ingat ke baru lah. Nama utai kengahnya di depan kita. Kadang-kadang abang rakyat utainya biasa. Awak oh, nak dengar awak tu tanah kami ko ya. Aki ini kami sebab dia audito. Tanya kamat, nyukai tanah ya, laban ada pala. Contohnya aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang ada. Hari yang kan ingat tadi, okey lah, nanti yang kan ingat tadi pan, tugas kita lepas. Tau? Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi, aku nak segi, nak cara ke muka pintu, bunyi korang dah. Tau? Datai je aku pis, tau? Baik penemunya salah, mungkin yang nak salah, mungkin yang lain aja. Tahu, aku selalu ngamik nak lancar ngomai sih dah salah. Satu kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita. Angkanya nak sama tadi nyalai cara yang bijak. Penmuni yang anu tengah tiada dia celap amat dari cara kita iban bijak. Tahu nyalai kak ngelihat ke derek lah. Tahu pikir dua kali tang nada nyekat, siapa kekak datai, siapa kekak berandau, siapa kekak discuss munyi ko kita yang tarik. Sikit nada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya nak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita medak, ni keputusan kita. Dan ke udah tu, bisik ke nyamai bati rakyat, bisik yang datai, atai ringat, pulainya ketawa, wamat. Webi ketok ko nyak pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ge au nyalai abaku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua leban nyak ja cara kita ulih ngatur ya secara berkesan nyak utek guna ya yang mesti datai ari ame awe yang ngasai ke ya tajaknya tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebaka nak sebaka tadi ya tadi besai nyawa atau mungkin hati yang mana nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi aku Siti G katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door polisi ku kita ya. Nerima semua penemu orang apa semua deh. Da perhati aku nuan mega siko hari pengari rakyat ia kecakah ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya bayaknya penanggul bayaknya bantah tahu ke bayaknya buah runding ke depan suat kurang dalam Facebook nuan tahu ke apa semua aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua nama utai ke batang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus data yang gaya rakyat kena nyebut tak aku kan mu nama utai ke merangsang nuan ngasuh nuan berani nyawut utai nya berkenyap pihak aku laban aku berarti ke yang bermakna antara orang keberani lah pihak aku nanti nuan berarti
1: ya,
2: abang media ramah nama utai ke ngasuh nuan merangsang
1: terbuka
2: hati
0: abang aku senang aja tu. Utai kamat patut disebut agar rakyat. Pahit, manis, pan, mesti disebut agar rakyat. Utai kamat. Nyalai aku ni malu orang. Nanti selalu nyebut, nanti gede nyebisik penemu badas ge, hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai kemua. Nandai salah. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Semaja ko ngagak jalai kita ngena bituman. Semaja ko lah. Mungkin gede yang ngena itu buka ya ge, nanti yang badas ge, apa nak? Angka mea ngah saya bersalah apabila yang ditimbal, mungkin dia kak ngerajo atas motif yang nyebut agi kita. Tengah baku, baik kia aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Tengah aku kak respon ngau te kamat. Contohlah, baka orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena talpen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen bonio mungkin orang kena poliuretan kena bagian material mungkin lah tang Katik kuna madah dah, ngai kia terlalu salah. Pamam kita bisa, oh, na orang nak ngena tahu penbonyo agak stadium. Utip kenyala. Aku selalu nyame open door policy itu. Okay sebenarnya, okay sebenarnya agak kita ada suang. Laban nanti penemunya badas, mesti dah make kita. Nanti kita ngasai kia, pulai ke pemana, pulai ke pemujul, menua Sarawak, menua Malaysia, tau ke bangsa Iban. Nanti nyamana. Nyale aku selalu nanti ngedeknya lebih ya. Dia bisa gaya penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai 25 hari bulan aku bisa ada seorang berpusat imat baik penemu ke badas. Namai abah aku tanya badas terima. Leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Nak kita ngiga nak kita macam buku ngiga utai ke badas gaya. Nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semaknya aku menyekap kita yang tarik. Nanti kita alih tegak betul. Jangan yang mendaik tindu. Hari dia menang, utai kena betul.
1: Puas mati itu.
0: Nggak nyadi mendaik.
2: Nanti salah tetap salah.
0: Nanti salah tetap salah. Sama ada ya temur dia tahu atau temur dudih lah. Nanti salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tu ada nemu utainya betul. Dan tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya ibai ya nak betul lagi.
0: Laban kita yang ada ngambil approach kemerah confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu. Nambah ke pemansang. Ngambil kita lebih berkesan. Utai tu lebih diguna rakyat. Yang nyamai ngemudah ke rakyat. Laban ujung hari apa kita kita ikat menyempat ke penyamai datai barayat. Nyanja.
1: Aku muda WB timpuh 5 tahun tu timpuh ke pandak ngelanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayuh projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke manah begetuk ngau rakyat dah tentu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai lagi ngulu ke kita di ketibas nuan menunggu kita di ketibas dian. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tu elak.
0: Aku ngasai kia sebagai orang tempatan lah. Sebagai anak orang menua suang ngasai kenyak tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi awak ngau betul nyalai tang tuan yang siku aja, mana dek ke wakil rakyat, ukai dek nemu semua utai, ukai dek nemu semua pengawal. Bakal aku pelajar ukai yang agak jematan, semak jako. Ngiga orang pandai yang agak jematan, ukai aku nemu agak jalai, ngiga orang pandai yang agak jalai, ukai orang nemu berkeni orang ngira rega, ngiga tuan maruni ke kita rega barang awam, menyukur kita barang asas. Nyalai, nanti diberi peluang tadi, aku ngasai kenyat, lebih yang agak tanggungjawab. Nanti ngiga personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Nabi aku dah. Dan ngasih kerja tanggungjawab. Ngasih aku tergagak. Tu, mesti temuk.
1: Betul.
0: Rancangan. Lepas dia tu kita ngagak rancangan 5 tahun, 10 tahun. Nanti kita berjakut ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10-20 tahun baru yang nyadi. Nanti yang nyadi. Nanti nyadi kerja. Nanti aku tu. Aku kat merak untuk ke dalam gua aku ngau rakyat laban ngagak langgu tu tadi okey semina aku aja. Rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab ngagak talimat mesyuarat progress meeting ngau rakyat nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama salah belas salah lah. Tapi betul belas ngasai ke penyamai ke kita nyala aku nanti dia beri peluang tadi nasi agak kat merak nemuk ke kerjanya tarik sekurang-kurangnya nanti agak jalan dan ada pun menyukur kemudian angkat dengan kuihnya gagak mayaku semak jakoknya ngulu batar aja ini sudah kira nanti agak aja kan ada tu seminat kita kan mendak penyamai rakyat debaik tu nyak sebagai tanggungjawab bapak ku nyala nanti ku diberi peluang mungkin ku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kenyak rakyat ni tiap kita ngasai kenyak menua kita nanti kita lagi bisa mau buka mengurkannya di YB tang peninggi atau ketika tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam kurang tadi tinggi mengai bola nanti kita ngomong tang kita ngasai ngai kita itu tadi laba udah dia tinggi gak mah tanggungjawab kita
1: aku berarti kenuan yang hormat laban nuan untuk berpolitik maya ke berpilihannya. Dunia dalam tempoh aku dah berpilihannya tadi. Nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan. Nak ngira, nak bercipiang ke orang ke nama itu, nak nyukur nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja ke nuan. Jadi sangka aku tu atuk nyo pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku ritu tang jam tuan nyo serkat benar sangka aku nuan kalak ke bisi awak bujakuk ngagai rakyat nuan kelebih gek ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyaka dekat ni bar ke jakuk kini ngagai bala peningau YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai rawan bangsa ngau bala orang kegawa perintah ke gelai nuan ngagai nuan.
0: Oh, terima kasih ya. Jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di Dun Ketibas ke udah meri peluang atau menua kita eh. Jadi terubah nak tu minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai ba nitiah kati semua bala kita eh, tang nakak ya kuliah kerja kita nakak ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama medak menua kita di Ketibas kita udah medak news menyiko kita ya tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi. Jeti besi aja ambil cerita contoh lah. Kita udah ngagak stadium, kita udah ngagak Jalai Bataraja yang kita udah ngagak jembatan bak Hulu Ketibas, kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai Nyalai. Kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nah segi usaha kita semua. Kita sama nemu rakyat di Ketibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita dia tu bisik dalam rancangan bisiknya.
3: Jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh ke Jaku bak kampung Mentum Marau. Ia megah nyemetak me Jaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau Jaku ke debai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalalun sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenal perintah dia pampas ti patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai nyembuan tanah. Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Raban Bansa ngga bala pemesai upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Eddie Kunsi hingga lagu ia putus tunang tang kita anang guai putus penerindu ia dengan kami 3 jam pemerindang malam-malam tu 3/7/2026 kita akan malam hari 5 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu ya di Bandar Kuching mana gari kita malam tu ai kepala kita ke benar raun di Puak Menggeri okey ngelantang kati ngau diri sebeli angka bala kaban benar dreba jam ke itu ngarak ke sampai berjimat ba jalan alun ya okey baka selama malam hari 5 ba jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke tanduk program Randau Ruai okey pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM dan pukul 11 kita menggapsi program nangkan kenyal lagi okey 4 jam ketiga kita ngau lagu irama etnik pupu bangsa ya terus semerindang hati diri dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM tu lagu ke di standar Veronica Natasha Nuan Ngelengkak, Aku Melekak.

0: Nu baru tau bapa Glen renau ruai ke sekali tau. Nah, nama pengawal kita jangan tau ucau. Nah, nak kesal kita. Bapa ngasau kita kesal ucau. Lepas semalam udah ke Thailand. Nah, ke sekali tau. Mula nak macam kesal. Laman nampu rana ruai minggu nyen kemari ucau pasal senam ke lalu nak uliah digiga ngena kelipuan. Ya ilau, ilau kami selumah mayanya ucau katai ke nak kesal ucau perdi hake tunga ke menua senam nya kelenyau nya. Kamu nak kini, ibu nak kini senamnya ucau. Alam kita sama nina ke kita ranau ruai ke sekali tau. Love scam kena belagian ke manusia.
1: Itu hari di rumah panjang termampiteng tambah wai kanyo.
2: Salah berhati apa salah rasa semua. Kasih aku nanti kena salah. Gini kena salah. Hilang sama ibu dah tahu salah. Rasu aku kian-kian kena salah. Kini belum ada salam. Lagi aku ulu tukun kayu wali dulu aku lah salam. Lagi aku nak mau cahiku memberitanya bagi salam. Salam aku. Nini beli seram. Bapak-bapak berjadi ngajak seram.
3: Aku sinau lagi ini. Siapa kamu lihat aku mana gue yang ilah. Baru kak nyamai itu aku tau makai bisi lawak. Nada duit. Uliah aku minta ngakai ayah seneram.
4: Macam-macam gak perlu sakit serumah tu. Kada kena baka kes boy ke ditipu kaban kaban kerja kerja di mana tak siap subaknya kena tipu asuh asuh nyadi skema akai.
5: Nama bisa berita pasal seneramnya tu rumah sangau bisa nemu berita selain dari
2: lalu beri sampai seram teman-teman kena gitu salam itu lah kena makan itu sate sana seram kena ini seram lalu
3: kasihan ya seram aku din kada kebisi makai ngirup diberi orang din. Nya, kuyus pen ayah seneram kunya.
4: Udah adu megang meriput ngagai polis ngagai upis ke berkuasa. Mayu alain nur ngeriput kes atau banon. Udah kami ngeriput ngagai polis. Sida lalu ngasuh kami ngeriput megak ngagai empat iti upis lagi. Ayahnya upis sekretariat MAPO. Ianya upis nagang pengawak berdagang ke Mensia. Report ngagai gerempuang MHO. Per tau ke pertubuhan kemanusiaan masyarakat Malaysia. Sidak tau ke Burundi yang ngau orang ke jai ke berdagang ke Mensia di mano luar din. Report gak ngagai bilia operasi konsuler Wisma Putra Baupis Menteri Luar Malaysia. Lalu kepenuhi ngeriput ngagai polis MACA atau Malaysian Agency Cetatech Cybertech Engau Scam. Nah, ya, ya. Nyimbul boleh beliat nyawa atau nyimbul tem ketu. Nul sida mersa ngena internet. Hari ini orang kenggau sida nyatu bepangan diau. Atau ke penyalai sida ya.
5: Apa pihak ne? Lawit ramai ke kes tau ke rumah. Kumbai kupis pulih saja kalian tu ngeriputnya.
4: Ingat di cerita Boy sebab Banun. Kada nak bekenyak cerita senderan tu. Semina bidaya Boy Boy terperuk gawak ke menua tasiak laban ke baik kaban ke lama ke deklalaya. Senderan tu kena umbuk laban ke udah nyadi jatuh cinta arti itu.
5: Ente bakal kes Boy subaknya. Boy subaknya le umbuk kaban lama ya. Orang madah kedian besai gaji. Nyo terperasa ke yang ingat orang kenyebut munyinya. Ia kebakar tau sikit mayu lah. Kes bakar tau. Orang kedai kelala kesebut kita nyadi orang tengah dari pedagang kemensia. Nyadi ku medak berkes neram. Baca aku bak namanya berita internet tau. Majak mayu lah orang kena tipu bangsa tau. Indo tau ke lelaki ia kesesigat. Ia kebabajik. Nguntik orang hari sebelah Facebook. Hari TikTok. Hari media ramah. Anggau ia kebukai meh. Udah orangnya berambil sati, sedaknya tadi lalu berbaik bertemu, sedaknya dia deh. Dia orang ulih ke sedak ya, lalu nangkap sedak ya.
2: Gila tanggap, gila tanggap. Lama menjelingu salam gila tanggap. Lama menangkap salam yang kasihan di salam.
3: Misi, aku mau tahu teh kepada adiknya Ibu Banuan. Tu kumbai orang romance scam nya cara baru ngulih ke mensia ke kereka dijual
4: ya gak menua dilin de menua tilin din nya semak ngau menua ke mayu berdagang ke mensia bak garis menua Kambodia Laos Myanmar dia tekang utai kenyadi nur orang ke berdagang ke mensia. Nya bisi ku maca ba internet.
2: Mama hamu kena di senam jadi anak. Tapi kita ini asal orang nyua diri enti lelaki bukan ini senam. Kena anak udah jadi tak kejua orang ulu tungku sengai masa senam. Gantinya senam ada tungku sengai. Bulu tungku sekali walau apa berjali dengan sandram. Sandram. Lalu pernah bisa pulih ya sandramnya.
3: Katanya kita rumah Ibu Banun oleh selamat pulai ke orang ke kena tipu bakas tidak ayah sandramnya.
5: Bisa ga uliah diselamat ke raban penglikuan ngau gerempuang tau ke NGO kita Malaysia tau. Jadi bisa sekedak ke de baca aku mah nakak ke dia tau entale bisa 672 iko sidak ke report ke kena penusah tau. Jadi hari penyampau nya mina 533 iko aja ke udah dibaik pulai ngau selamatnya. Lalu 139 iko sidaknya age dikurung ba menua dia sekali ke bak Myanmar, bak Kemboja atau ke bak Laos dia nak sekali punya hidup atau ke mati. Nah, dari kita itu nemu nyak nak patu.
2: Mati. Lalu malah kati aku tersilau Maya tiku ingat keluar sendram. Lalu mati yang lelingah ke aku sendram.
3: Oh, petara hati berkuasa. Besampi kaya senram aku nyak nade penama Arab kaya uliah pulai ngau selamat kasih kaku hidup na uliah makai nyamai na uliah makai menukur yang na uliah makai belawah. Oh petara tolong makoto tolong
5: apa amat balat gak sampai dia jabut.
4: Nyau berkenang ke pemayuh orang ke kena tipu dagang ke Malaysia nyak tadi Banuan. Bisi ke baca aku punya. Menua kita Sarawak tu menua lumur tiga. Ke orang mayuh kena tipu ditangkan ke menua juhur ngau selangur. Bekenya aku sudah.
2: Kenapa aku buka pintunya, Banuan? Buka senamnya. Jambu-jambu lain-lain pernah sama aku buka pintu. Kalianlah senamnya. Pulai kini. Senam.
3: Nya, ayah jilap ini ukai senram.
6: Oh, Terumah, aku ngigak di kebiliak kian tadi sidak dirwai madah ke didi tu.
4: Nama berita hari sidak upis kiri kumbai Wisma Putra atau ke upis polis?
6: Oh, bisa, Terumah. Sangau, sidak hari Wisma Putra telepon aku tadi laban lumo telepon tua Terumah deh ke diambil sidak maya kita ke ngeriput tu. Kes tu harinya deh.
2: Hidup senam aku.
5: Ya nama ko sidak ya telepon ngagai dai jilap ko nyunda sabar ko tukan inga.
6: Sidak ari Wisma Putra. Madah ke bisi 15 iko sidak oleh diselamat ke baik pulai. Hasil ari rundi yang perintah menua tau ngau gerumpung MHO tau ke gerumpung Malaysia Mayuh Malaysia deh. Sidak berundi yang ngau mafia tau ke grup orang ke berdagang ke Malaysia tok dian deh. 15 iko sidak ke dilepasnya. Jadi jamin perintah Malaysia senderam siku hari sidak ke boleh diselamat ke?
2: Hidup senderam aku. Okay. Atau di palam dan aku. Ngelang senderam nasia lama. Senderam nasia senderam.
3: Apo. Ngasih mai sampai aku tadi ibu Banuan.
4: Ketika bekas sidaknya dia tu jilap, lalu baik orang pulai ke kita sidaknya ilah.
6: Oh, pihak ke sidak ya, gerempung MHO tu nyimpulang sidak pulai. Hari mayuh menua sidak ke 15 ikut tu. Laban sidak tu, mayuh ketusurun dia yang tau ke trauma. Nyak mesti bisik konseling. Ngau gerempuang ke mantau sidak tu dulu, lalu nganjuang sidak tu pulai kita.
5: Nada yang mu nak tusur undiang sidak kena kuruangnya. Mana yang nanti pulai hidupnya. Bisa sekedar bangkai, kada temu penyungak deh.
3: Tidak lebih, tidak kurang, ataupun tidak kurang, tidak lebih, satu minggu punya hari selepas itu juga.
2: Kami dua jambut ditinggal kedai semua kita semua itu irau makian kedai sendramnya iskumang dek nadai tiga ilau kedek lah selam nyona makai nyona manek sudah aku selam selam semua utai tiga kak gaya lima geng selam
3: utai buka itu jo aku utai tersebut nanya ini ia kena manek ajak aku kena setuju ngelamat tu sikit terang gak deh. Raya gak maya tu satu ngasuh lagi dek ngai mandi nyos minggu dek ngai mandi pada aja sikit tengai mandi
7: umbas menyai busang umbas dinyaba udah pulai aku tu deh udah selamat pulai terima kasih ngaji tu semua terbagi ngaji seluar jilap gau tu rumah penting. Laban udah kiroh ngagak ribut. Terima kasih Banuan, terima kasih Minut. Udah nyaga ibu sangau seluai jabut. Maya utai itu seharinya. Nyawa saya ke mati itu baru aku lebur dipadah ke. Aku tersiku hari sedak terbaik pulai. Laban udah dibayar tebus duit perintah kita Malaysia atau.
8: Apa? Nyuruh-ruai madis neram? Ya tekenyit madah gamal dek. Jauh hamai berubah. Ukanya bangga lama. Dek kelenyau. Kati mekita kehidup maya ke dikurung orangnya. Kada kita bisa diberi orang makai.
7: Nadai minut, dua hari sekali baru bisa berapa makai. Nyapan mimin aja. Dikurung orang berbilik kesempit. Asuran telepon nipu duit orang. Tidak boleh orang ditipu duit kami di Palau Mukayu. Bisa kelama lagi dia. Tidak boleh duit hari nipu orang Mukai di Palau aja. Sidak ringkai bangku ke bisik karannya. Asuran takap karan. Apa kanya baik tingat kini?
4: Ya, ketika di tahu kena tangkap sida sendram.
5: Aku ni ingat dek kian harinya. Kau bertemu ngopangan Indo Thailand ni nya.
6: Aku alir api. Maya di datai baik ipot. Di bisik telefon aku madah aku dah datai dia. Pangan Indo nya datai ngambil dek kunuang. Nama kau Indo nya kau ngambil dek ngagai padang biluan dia. Ya?
3: Aku bisik pun tak gembal Indo nya. Ayah seneram video call mantai ke induknya. Baru datai ngambil ya Pak Ipot.
7: Begitu cerita ya. Ama induknya amai ke ngambil aku ngagai perambilun. Danya yang madai ke apa yang ngawindai ya dekat temu ngaku ke diri. Kak mendak pemerani aku temu ngau apa ngawindai ya. Asa yang depan cerita sudah sebili ya. Kedekat mai temu ngau apa ngawindai ya tadi. Bisa diribau mai aku kian. Kami aku tu tadi. Tama aku dalam keretanya bisa muda dribal ngau sikuk lelaki dia. Nadai gak aku berunia panjai. Udahnya ada baik sesuai yang menuju jalan ke jauh. Makin sempit lalu masuk ngega garis menua Thailand ngau Myanmar. Dia aku demu diri ku dah kena tipu.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Gak ku lari nyanyadi. Lelaki ke dalam keretanya bagai senapang. Udah nucul ke senapang ngega keniang aku. Nyau berpuluh tusur di gagap kenya. Udah nyak telepon, pasport semua dirampas sedak ya. Baru sedak mai pansut, ngakai siti nur ke dijaga, ngau pagar besi berduri.
3: Patut kami dua jabut telepon nakala uli ya.
8: Udah nyakati orang ngau di seneram. Begulai ngau bala bukai kesama dikurang dian deh mayanya.
7: Datai dian, lalu nada yang pampunnya. Terus asa sudah nongak komputer, nongak telefon, nipu orang bak sebelah Facebook, TikTok, gamayu macam media ramah kebukai meh. Kami asa nipu bala samari menua kita Malaysia ngos Sarawak tu, lalu beri sedak target seminggu mesti boleh 50 ribu nipu duit orang.
5: Ya, hari tu mah kes orang ke skema nipu duit ke bawah internetnya, nipu duit orang nyaruk direk nyadi upis lu ya.
7: Dia magang mesti dah ya banun. Ba siti biliknya siko nyaga telepon nyadi polis, siko nyadi lawyer. Sedanya kenyau telepon ti kami kasuh nipu orang tu tadi nyambung agai pegawai polis Kuching contoh. Ni nyau pi polis, nyau orang kesama dia. Utai udah diatur magang.
6: Tapi ndak boleh lari-lari nurnya kita sendram.
7: Bisi siku ke baru kena tangkap. Bisi nguji lari. Lalu kena tangkap sidak maya yaka lari. Sidak madah baik sidak ngagi kem kurung ketiga. Kem kurung ketiga. Sapa-sapa ke nguji lari dekat sama nerima nasib sama berkenyak meh. Anju ngagi kem kurung ketiga. Nyadi tubuh dicari-cari ya. Perengka dijual. Nyawa saya ke nada dia tininya jaku sudah nyebut kem kurung ketiga. Hei, kesal.
3: Nya. Ama bisa orang ambil sila ulu tungkus sengayu wah. Perengka dalam tubuh lalu jual orangnya dia sendam. Ama menceritanya geringa pendiam.
8: Oh, nyak disebut sila kem kurung ketiga nih. Endur orang ke dijual perangkat tubuh.
7: Maka sidak kena nemu nipu orang online, sidak kena boleh target duit nipu orang, sidak kena uji lari, ngau sidak kena sakit, naban suah di palu. Sidak tahu ke anjung orang agak kem kurung ketiga tu.
6: Bisik ke dibaca aku deh, bisik tiga endur kem sedikit tu bian. Bak garis menua Thailand, Laos, Myanmar, Kemboja nya deh. Laban tara garis menua tu, nadai polis, nadai urangnya ke, nadai undang-undang. Ya, mai perintah tu seh kang atur tadian. Bala mafia orang kejahit empu kuasa din. Sigi terbilang ngau ndor berdagang ke mensia rito deh.
4: Ari cerita de nyak seneram. Artinya tadi indu talent ke ngau di bepangannya. Kira ke orang gawa bak sedikit nipu bujual ke mensianya meh.
5: Kadang nak dia tu benuang nipu laki bukai ya bak belah Facebook dia deh. Udah laki, udah lakinya udah tipu ya. Berapa untung bayar komisionnya sikok palaknya? Ya.
8: Amai ku di banun. Arab kutai kenyade itu uliah merik lalau ngage bala bukai mah. Lebih lagi sidak ke Suahamat berkena ke media sosial ngigap pangan.
3: Aku tu amai boleh lalau, boleh ajar, boleh tenggau hari cerita tu. Ibu banuan, ibu minut. Agi sayau ketungkul sengayu aku tu. Sayau keleka mata aku tu. Sayau ketungkul jantung aku tu, tungkul hati aku tu. Nyah, nanya dia aku kabepengan, ngiga induk menua luar. Sebaik pun sebaiklah.

0: Bisa mulai ajari cerita anak kita ucau. Utai kamai nya di ba penghidup sekeda kita ini ucau anak-anak berjimat berkelalang. Orang di menua luar. Ngai ke nyari. Baka kutai ke nyari bak seneramnya. Nya mana hantai hidup. Pulai ke menua. Nanti jual orang perengkat tubuh nama penyari. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi manggai. Jabut ngau tua rumah peti yang merini liban. Seneram raja sebuki yang minuat monika midi. Banun melati mandi lalu jilap sama ipat. Jadi program Ronald Ruai itu dikeluar ke monika midi. Alang kesau jau.
1: Aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, pitan ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, baru dah mending ke tanda program kita yang Randau Ruai itu. Lagu Disada Etnik Tradition. Lepas ke diri pukul 10, Nur kami nabur ke Berita Malam Riwai FM.

Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: FM boleh diperniang ke kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan ngau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, ngau bintang mituan.
2: Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam peringat kami nabur ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kenaka malam hari 5 sehari itu ya. 3.7 tahun 2026. Fasiliti Makmal Keti Risasi Tunku Lati Cat Lab Hospital Luar Sibu dengan nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati untuk peranak bak zon tengah Sarawak. Sapin Menteri Pelancar Innovation Ngau Pemansang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai Madah palanya ukan semina merik pemain ngagai peranak Sibu ajak tambegak pesakit ari kandang menua ke Besemak bakal serikai mukah kapit ngau kenawit penumbuh fasilitinya merik pengarap hati ngagai mensia manyuh laban perubat pakar Tunku Lati dia tu disedia ke Semak Agi ngau sidak tudukan mantu ngambil indak balat berpanggai ngagai sepital luar ti jauh alai berubat ungkup kes emergency Tunku Lati yang masuk ke jakutu rambau berjadi ke Cat Lab Barang Jang Medical Center Sibu. Berbangunnya ia begak ngarap ke kerjasama antara Sipital Perintah Luar Ngau Luar boleh ditegak kagi dikenal nentu ke manyagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati Ngau Jampadagi. Sistem Niaga Diesel Bersubsidi SKDS Ngau Sistem Budi Diesel dibejalai ke Ngau Lancar di Sarawak. Direktur UPIS Menteri Dagang dalam Menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin madah nakak kedia tu seminak sekedar orang bisik saru mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timeri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang begulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholder megak diatur endur nerang ke sistem ti berjalai kenya. Skop kelayakan SKDS megak ditambah ngagai peringkat pengangkut company kategori jeep ngau pickup. Sudah tu, sistemnya semina ngawul 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nak kena tu, lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS. Lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilayak nerima bantunya di Sarawak. Rabana Nambiak tinggal ngambi bagi bak pengawal lumbak ngau main uliah nyadi palanti selamat kena nyeliah si datuk terpejuah ngau pengawal tindak manah ngagai pengerai maya jeman digital kemaya hari tu. Sapin Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Francis Harudin Hollis madah Rabana Nambiak ti ngau masuk aktiviti lumbak ngau main uliah ngembing sidak nyadi orang kebisi disiplin. Kelimpah hari diiring jurulatih masa sidak megak disi ngau jadual latih ti megak ngajar reti kerja baraban hari ti berkongsi julu ati ke sebaka. Adun semanggangnya maksud ke jakutuk lewat untuk pekit Allah Raga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Seri Aman ke-60 bak kompleks Lumbak Seri Aman. Sekolah SMK Engkelili mujur jadi champion bak pekitu udah ti mujur ngumpul 34 midul emas 34 midul perak ngau 27 midul engkelili keraju. Lalu SMK Lingga Champion bagi kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia megak bisa nyuak ke agih belanja projek miat menua pesisir ngagai 3

konsultasi ngau Rabban Farmasi Pelajar Penerai merasa penerai ngau merasa penyakit raya. Ia madah munyinya lebih jadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu pagi tu tadi. Banyak ujung ke berita malam, kita ke malam tu. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin, Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3/7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak terjadi balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bak kampung Mentung Marau. Ia megah nyemetak mebjaku mada ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terunda-runda ngau jaku kedebai orang tinginang senentang ambil tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka kedeguna bakang agak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas ti patut dekade beri. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngegeurang tinadai nyembuan tanah.

0: Ia udahnya berjadi 2 buah jelatung kebungkus RM11,000 serta dikenang mesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua Rabat Bansa dengan bala pemesai upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh repodat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritok buat episod ke-23 nintiang hari 2. Tentu ya pukul 2 kita guna buat program tu. Serta tanduk yang boleh didengar ke kita baru buat YFM Iban Kucing nintiang hari 5 pukul 10 malam. Lalu Saritok pendengar buat program Kini Kita Saritok, aku Mike Kita Rawun berjalan ngagai Matu. Matu berpalan bak baruh pentadbiran bak bagi menua muka serta kandang dua pentadbiran ya mungkur kandang menua ngelingik matu ikan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Matu dipadu kena di pelilih penuh ke 48 kena 5 hari bulan 5 tahun 1991. Asalnya matu nyadi pelilih mit dalam kandang menua serikai. Tajak pihak tu semina sementara aja laban pentadbiran pelilih matu udahnya. Dengkah hari baru pentadbiran bagi menua muka. Sepengudah muka dituku kenyadi bagi menua. Kena 1 hari bulan 3 tahun 2002. Pelilih matu mengukur pemesai 677 28 km persegi di nyengkawam pelilih miet igan di seminaknya di pelilih miet ke di pegai ya kandang menua pentadbiran pelilih matu ianya ngelingi matu igan nyentuk ngagai kandang menua bungan sawai batang lasak ngau sungai pasir. Pia megak peninga bangsa Melanau nyadi populasi majoriti di pelilih matu gulai ngau bangsa Bukai, bakal Melayu, Iban, Cina ngau ke Bukai. Jadi bad itu dia kita boleh mendak kampung tradisional Melanau. Siti ari perkara tinarik ati di Matu ianya kampung asal komunitis Melanau. Bala tuai boleh mendak rumah asal, cara penghidup komuniti menuanya serta ngasai ke pemakai asal bak menuanya. Nelbak nemuai ngagai rumah panjai tu megak merik peluang merti kebudaya Sarawak ngau lebih semak lagi. Tapi megak, kita uliah mendak Sungai Matu. Sungai Matu nyadi pun penghidup komuniti dia. Sungai tu dikena sidak yang berikan. Lalu perengkap pengangkut ngau recreation. Kemana sungai tu kelebih lagi maya lemayari nang yang keman amat di kita dekat bergambar. Serta duduk ngelantang kating mata ke mata panas padam. Di badi tu megak ianya kawasan payak ngau kita boleh medak rampak menua asal. Matu peninga bisik payak bakau ngopalan ngintu rampak menua ke agik dijaga. Kandang menua tu kaya ngau jelu siga bakal burung ikan ngau jelu. Yang keman ungkup orang tik rindu ke rampak menua serta sidak tik rindu ke aktiviti ngelantang ke hati bak kandang endur bak rampak menua. Lebuh kita berjalan itu anang ndak ngetu bak pasar tamuk matu leban pasar tamuk nyadi palan tik narit hati kita boleh medak penghidup bersari-sari peranak menuanya serta kita boleh meli pemakai tasik ke baru sayur kampung pemakai asal ngau hasil pengelandik jari bak benua tu. Pasar tamuk tu cukup ricah lebih gig maya ujung minggu serta menua tu megak terbilang ngau juluk nama kandang indur berikan. Matu terbilang jadi palan indur berikan laban ngembuan mayu sungai ngau kandang tasik tikaya ngau ikan serta undang. Lalu mayu orang berikan nanti kita megak ka ngiga ikan air masin ngau undang. Lalu nanti kita mendak bak senentang pemakai peninga. Matu terbilang ngau pemakai asal komuniti Melanau. Antara pemakai ti dikerinduk ke ianya linut. Linut tu digagak di tepung sagu lalu dempak ngau sambal tau ke lawak. Ke megak bisik ulat muluang. Pemakai eksotik tu terbilang amat bak budaya Melanau lalu suah dikenaknya di ke lawak sidak ya. Terbaloi nyadi tu biskut tradisional berkelasar ke sagu ti ngembuan asai ke manis eh.
lalu ikan salai ngau ikan masin. Jadi pemayu hasil tasik ngujung ke produk pakai ikan salai ngau ikan masinnya dipemakai tik dikerinduk ke mensia mayu serta tentu ya undang ngau ketam. Jadi pemakai tasik dimatu segar amat laban ulir terus ari sungai ngau tasik serta bermacam aktiviti boleh digagak lebuh kita ke nemuai ngagai matu. Antara ya bakal kita boleh berikan bak sungai ngotasi asai ke pemakai asal bangsa Melanau meli pemakai tasik tik baru bak pasar dagang temuai ngau aktiviti tik keman ungkup sidak tik dekat ngasai ke suasana tik jauh sunyi ari penyekut menggeri. Di dalam berapa tahun kudah matu dah jampat mansang ngau pengawak ngagak jalan alun serta perengkal guna ke moden. Projek pemansang perintah megak udah mantuk nyungka ekonomi peranak serta ngemudah ke kawal ngau negeri bukai di Sarawak. Tajak penjampat mansang matu agi ngetan ke identiti budaya ngau gaya asal serta tu ngasuh kandang nur tu unik serta tentu ya narit ati kita ke dekat datai nemuai kia. Jadi kena nyimpul kenyak matu tu pelilih menua mitik kaya ngau budaya, sejarah serta pemanah rampak menua, cara penghidup komuniti kagi ngemeran kemain asal. Jadi ke matu yang nyak sitik palan tik ngerinduk kati di menua Sarawak dengan sungai kemana memakai asal kenyamai serta orang matu ke siruk matu engkeman jadi palan dagang temuai ngelantang kati serta endur ngelala budaya Sarawak ngau silik agi. Okey, hanya tadi peningah berkaul ngau matu bak program kita ke Saritu. Kita sudah datai bak penghujung program. Jadi minggu baru ku datai baru berkusi ngau kita topik kebukai ngonya. Aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita Saritu. Madah Kediri. Bupa dulu ku. Bye-bye. Dengarkan.

Paulo Maury, sinar lagu Ya Umbas, main jam kita 10.30 minit malam. Hai, semalam semua kita kagini dengan kami di selampur rumah kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, limpang dulu ngagai FB YFME Band. Okey, Siana Livia MA minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Kena merindang yang pumah ngabala kabar-kabar WhatsApp ngabar-kabar kenglala ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis dengan kita secara online di Johor MA minta lagu Jimmy Nyaing, lagu lama yang Bunga Orang. Kena merindang dari pumah ngabala peringat kita kepada tinduk malam tu ngarap ke semuanya terperindang. Magang Kennedy Amma di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua, lagu Ngerumban Umur. Kena merindang semua peringat kita ke malam tu ngagai bala kaban-kaban grup WhatsApp ngau FB. Ngarap ke semuanya terperindang tucum anang kurang kekia. Okey, Rica Una Mega di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Sandai, udah kalah sangkai berhati. Kena perindang kaban FB ngau semua peningat kita ke malam tu. Meh, Zack Ming MA, selamat bertugas semalam tu di rumah minggu di Seratu Ninganuan, di Seratu malam tu mana gayari. Terima kasih Zack Ming. James Pengiran MA minta lagu One Rock kaban sampai mati. Kena perindang balaya. Putra Borneo Peter Tingkau Kujam, Jepang Selagun Roland Tuwet, Hukala James, Tamos TV Love, Donnie Lim, Rick Jung, Daniel Indu Kenawit, Alex Alberto Danielson, Barau Dua Polimasting. Ngau semua kabar-kabar kenalam eh, ngarut ke semuanya terperindang. Okay, Severi Anti Mega memesik kami di Seloi Sebuti MA minta lagu Bungai Pinang. Okay, Ricky Anderson kena merindang kaban-kaban ya. Okay, ngagai Mita Safir Kanda Mega Maria Binggau semua peminat YFM. Raga, kaban kita tu enya Everly Giman Everly nyak ya nyapa aja. Selamat bertugas MA. Terima kasih Flora Ladum MA, selamat berkonti malam tu. Terima kasih. Okay, David Buah Mening MA minta lagu What Rock ngagai ya semua benda kita ke malam tu ngarut ke terperindang. Okay, sudah mending ke lagu What Rock lagi aku nebah lagunya. Wah, itu lagu di Sada Kelemayang Band, lagu Nuan Berulah. Kedua lagi nginjau lagu Isali Sweetie Sayang.

nama sweety kita malam tu ni. Okey. Ha, hari dengan kami. Terima kasih pemerindah malam. Abang jam kedua hari engkau. DJ MATUD continue tu angkai penghujung program kita tengah malam tu ya. Hari di kita Sarawak Bumi Kenyalang malam tu engkau tumu pagi lagi kita limpang dulu engkau berita tau ke. Gayari kita kira keluar ke upis meteorologi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya mesti hujan bak sekedak ndur. Di bagi benua sibu muka kapit bintulu miring engkau limbang. Nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan. Seri Aman betul engkau serikai. Gaya tasik di benua kita bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupur dari barat laut. Engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okay. Kita lagi berperindang tu lagu kedisada Augustine Merican. Lagu yang bersagam dalam petang ya. Abala kita ke benua Dereba, benua Mansak Kandang Jalai, ke benua Berdedat, perangkap pengangkut benua Jam. Okay. Semampai bersabar ya. Okey, sambil-sambil berperindang kau kami dalam perengkap pengangkut. Terima kasih ya. Udah tu aku limpang baru macam peminta di FB YFM Iban.

Baru peringat kami di FB Tanggang Likung MAD Kapit. Okey, ni nganuan minta lagu Kediri Baru Anderson dah ngalai. Okey, Santa Jampar MAD Bintangor minta lagu Kunci Hati May Franklin. Kena merindang Josie Adrian Caroline Nia Zurina Ngadan Adeline Jana Kenny Francis Harris Ibrahim Malakim Gau semua punya kita yang harap kita perindang ke kia Mary Nanta MA minta lagu James Roy Semina Aku Ajak Nemu. Kena merindang semua kaban kenglalam di sebarang alain dordiau gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Nyaja MA ke kia Clarence Midan di KL MA Ningan Nuan minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang hati dirimpu kaban-kaban kesamang gau trip ngagai Kuala Lumpur Arminua Pakan. Okey, kaban-kaban FB sidak syasya manda di sibu gau semua kenglalam ngagai nuan gau selamat bertugas. Terima kasih. Okey, Catherine Robin sinyapa kita selamat bertugas MA Cecilia Kumit Ringo Junior MA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang dirimpu meh gau semua peningkat kita. Terima kasih Pauline Jali Begak mesti mending ke program kita. Terima kasih. Kita ginjal lagu hari Isna Nala dulu au. Lagu yang terpejuah udah mending ke lagu hari Jimmy Nyai yang dipinta peningkat kita tadi. Mulai ke pengingat mending ke lagu lama Bengai Orang.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Linga ke WiFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Nama etnik pupu bangsa kita. Bajam ketiga pemerintah malam gaul lagu keterubahnya sayang Labuan. Nah, di sada Maxwell Franklin Saran nyaya. Okey, jam senu yang mesti nyapa kita jaku lalau ke malam tu MA berkunci kekia anang semina nemu ngerara orang tang enda menda ulah diri kekia sigi amai. Ditujung gai bala-bala abala kaban FB ngau kaban WhatsApp meh kekia ke malam tu. Terima kasih. Okey. Mami Abah minta lagu Sanggup Aku Gwen dengan berindang semua ni kita ke malam tu. Okey, mesti lagunya lagi kita berindang kau Gwen. Okey, kesekali tu Margaret Unci yang MA disibu dengan Wan minta lagu kena berindang Ricky Ribot and Desmond Mary Uban Martin James Anyau Stamos Steve Stelov Mami Abah ngagai semua pendengar-pendengar kebukai meh kau kia ngagai Wan sama tugas di konti. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Kennedy Amma di Lambir Miri MA minta lagu Stanley Pua. Okey, ngeruban umur dan merindang semua peningkat kita ke malam tu. Belakaban grup WhatsApp ngau FB meh ngerak ke terperindang Lemuk Randy. Selamat bertugas MA minta lagu Meligai Pengerindu kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Terima kasih. Kesekali tu ianya hari peningkat kita Roslyn Nyulang MA ngerak ke semua peningkat kita ke malam tu gerai serta lantang dalam reja semua pengawal kakia sigi amai ya. Irama etnik bangsa kita terus berindah lagu di sada Michael Gayut lagu Bidayuh ya. Seribu suak lagi. Berdiri-diri ke lagu Amir Jahari Inga.

Okey, di benua Indonesia Radin, Halma Hebra, okey, sebengkah penusah tanah bernyang, gawa pangkat 6.2 magnitude. Di Republik Sinya di Benua Indonesia pukul 10.31 minit pagi itu tadi, kalau UPIS Meteorologi Malaysia dalam sebengkah penerang pagi tadi madah ke penusahnya nyadi urungnya 116 km utara hari internet di Indonesia ya, kalai pun pangkat tu nyadi ngap penalamnya 127 km tang penusahnya pagi tadi nadai mai penanggul tsunami ngagai menua kita Malaysia ya. Nyoteknya di benua Indonesia Dedin. Nyapa sekejap bala kita di FB kami Flora Ladum MA, selamat bertugas di konti. Okay, sekali itu nya Cornisa Niis MA, peminat nombor 1 YFM hari Permai Jaya Miri kok ya. Ia minta sebarang lagu hari Elisawis kena berindang semua benda kita ke malam tu. Ngarut ke terperindang Federline Leo MA, minta lagu tebak Ensiban kok ya, kena berindang semua benda kita ke malam tu. Nyaja, terima kasih Catherine Robin senyapa kita. Terima kasih Wai. Lagu dipinta oleh kita Wai itu lagu di Sada Gwen, enggak lagu yang sanggup aku. Olehnya meninggal lagu kedua, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Muat bok kaban sampai mati kita ke benar berjalan kena gagai udu kaban dah nyelamat dari pun dulu mana dukanya kalau ganas sedewai. Donalin di tabuan MA minta lagu kena berindang kaban dia James Sepengiran Induk Kenawit Alexis Debi Biju Alex Linang Cecilia Malon Stamos TV Stelov CMS Fred Hukala James Roland Tuat Lydia John Putra Borneo Engau kaban keluka ingat ke terperindang ya Lengunai Nai MA minta seorang lagu kena berindang semua punya kita kepada tinduk malam tu ingat ke terperindang win-win di Sibu benar dengan kita minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegau Sayau Kekia kena berindang semua peningat kita ke malam tu ngarak kita berindang ya Saloma Petros Senayuh MA hujan di Bintulu Port kita tu ya standby malam tu ya minta lagu Winnie Albert hendak minta lebih hadih hendak sempat ditebah malam tu kira ke hutang malam pergilah aku nebah lagunya neh ok so Joe Soma Rina Begak Sama jalan kebangan di Kuala Lumpur Ningan Wan online minta lagu Eddie dari Tebah tadi kena berindang kabarnya Zilahani Emilia Mir Richard Induk Kenawit Mary Bon Marotin Richa Unup Roslia Jupas Lagun Stamos TV Silla Ferry Jang Denal Ngau kaban-kaban kebukai meh Ngau kaban-kaban FB Ngarak kata perindang kekia terima kasih ya Nading Rhapsody Umbas kedua lagi injau lagu Bidayuh di sada Bruce Apai Oni Cucahmu

Tony cecahmu. Okey, Bruce apa mai jam kita 10 minit lagi ya. Kita yang bergulai dalam program Pemerintah Malam Irama Etnik Pupu Bangsa untuk malam tu malam hari 5/3 hari bulan 7 tahun 2026. Manyuh bila kita akan nganyung pesan. Okey, baru I komen sekadarnya anda sempat dibaca. Tajap ya, terima kasih laban ke udah bila akan menjadi stesen pemerintah hati kita ungkap ya. Malam tu ya 3 jam berkali engkau DJ MA kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Bila kita lagi dengan kami Bak Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh ya kebenung Bak Rantau Jalan Jiwa Jumat. Lebih kita ikan deribang ambil ke Assalamualaikum datang yang kepalan ke dituju ungkup ya malam tu ya. Ya ke gawat malam wai. Selamat bertugas. Okey, Anang Irawati timang kerbak tawas 6 jam merindang kita engkau lagu-lagu secara automasi ya. Untuk ke pukul 6 pagi-pagi ilah. Okey, kita bertemu baru tengah hari pagi lah. Ngelah tengah hari bakal selama randau minggu tu engkau carta kenyalang pagi lah. Minggu ke-27 kita ke bisik penau. Habis si mengerinduk buat pengambil lagu nada salah tahu datang yang ke konti-konti buat 6 gas station kita sama berkunci ke pengerinduk kita yang engkau kami dalam carta kenyalang. Malam masih muda lagu kedua yang penuh di Ikal Saiful, kedua lagi Jacqueline Huang Kumang Sarawak. Ya malam tu kita tinduk jenak engkau hati kecuka lantang boleh mimpi ke mana. Bagai selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: gulai sejalai.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi tu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingik kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nah oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Hello. Can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawanya?
2: Aku ada yang demua. Tapi aku mau dikur putih ya ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram tuh, anak kau kia. Lari.
3: Oops, ukai kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita nak ngelalauranya, tang kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyepul tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu kari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medengi.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.

bully ukai semina ngemedis ke fizikal aja tamaka runing anang dak membunyi nanti medak pengawal kacau report ngagi pengacar sekolah tau ke polis tiap iti pengawal tidak kerjaan wan uliah nyelamat kurang ari tidak diperiksa tau ke dijamah pesan tu ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngagak plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen Nuan Pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita di tu. Ingat, Nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bak gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik berkena ke botok ke Nuannya jik hormon kini serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu
1: teknologi kemaya itu dikena
2: tu mayu orang tadi Indo kak nyadi laki laki kak nyadi Indo jadi itu nak patut laban engkau mula yang mana di pedak tua tang dari segi pengerai tua engkau ya bisi impact napi aya ari segi pengerai lupia mega gamal tuang kanya maneh tekalanya aja tang ti tua nyudah tuai bekeni tua kang aga pembedahan plastik ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya ke jinuian tau ka gamal asal tuanya segi pulai ke jakut tua tadi bekeduat me ya jadinya nak maneh lah aku nak antu setuju ku teto ngai pengai petua tua segi tua tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua lebuah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua nah, ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua nah, tanya
2: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan tu dia rela deh hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok tau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau tau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyak kot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya okay genuine. Okay asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejau.
2: Nemu lejau bakat tua ke makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu mana buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Niklas sejarah apa gitu dia. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim to gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira rumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dapat sekarang punya.
1: Ya.
0: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datang di rumah nanti dia beli present.
1: Periuk karan.
0: Periuk karan.
1: Oh, ngedeh tu?
0: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
1: Oh.
0: Entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai.
0: Oh.
1: Maya manggil meluah baik. Meluah
0: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersiar janik. Baik ke penaik.
1: Yeah.
0: Dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi di ngau.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karena tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kabar.

ngambil kena alai nyamuk betenuk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto alih YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray nya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bekas anggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sidai nai bujangnya. Sida getuai ke. Engkan wal ni ke basana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Dinadai sida ia ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: 89.9 GigaFM.
1: Siti ari utai ke patut diperhati ke kita mega enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kunyang katok berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak tu setipak ari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Okey, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan. Okey, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak bugulai ngau pemetang.
1: Nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
2: Betul. Ya. Penatai pemisik megak toke status sidak ya.
1: Pelajar sidak ya.
2: Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar toke pengeraja duit ringgit kini tambak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Irian Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: ni yang agak petai tu ni. Habis dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngeleput. Dek nyapir jap. Kenyit kula ban jap.
1: Iga gak. Hanya lalu lah teh itu.
0: Hanya dinyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Adanya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manuk portable.
1: Nyau mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya ke debab langit itu nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kati, aku enggak ketawa. Nyau, kau dengar dia memana jaku ketua nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang ngapun dia, pun dia kita sekali. Sekapa kita digagal bakal itu. Nipa kegamal limpu kerungan manual tak.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tetenggal itu, bisa beli orang lila, ukai bola aku, lila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu, timpu milih ni bagi puninya lila, tibal lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wei. Tukinyau. Lawa mai di dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Tang, nyameh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 ide kerungan manual portable.
1: 48,000 ide. Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual ku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Entai anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawak. Kira tu sabkun mimit meh ngagih aku. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakat ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kadis sabkuan dekat kunya.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Balak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ana sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, saja ayan tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, saja ayan sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita. Understood?

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang belagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau. Battle of the Band. Sebau Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebau 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

0: Sekulai sejalai dengan kami, Pak YFM.
1: Nanti kita berhati ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh dengan cabaran ke orang, penuh dengan pemang. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang eh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti ulih nyaup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kat tadi kak ngeluan duit ketiga tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seliah kan, laban ya mesti natiang tuan bak du diari. Nanti utainya mesti natiang tuan berat tuan nyingkang, berat kita ngurus ya nih ya. Tang, tuk siti kau teh kak patut diperhati ke kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laban rumah tu tadi, tentu ya luan berbiang. Kita nak uliah nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Labau teh tu keperluan asas munyi kaku deh. Tangti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu berkata. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega kita beli ke kereta, anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi pedis. Bak ujuang aria. Ingat, utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Bub kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu ari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nak berutang tahu tang anang yang nyadi tak tiang. Ari ti ngenyawah ke diri ari utang kita uleh ngatur duit ngau mana nepe ya puan serta ndak ibu tusuk runding batati ke utang laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh
0: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya kan aku dah selalu dishwasher.
0: Tak mesti dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau beli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya kota semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngare dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pihak megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau diklala kita nengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur aik tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukai tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okey semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka, boleh mengurang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: jakuk kesuah didinga kita. Mm-hmm. I love you. Oh. Tau ke aku rindu kenuan. Mm-hmm. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siku-siku orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka jakuk. Aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngaga orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku rindu inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya?
0: Aman.
1: Okay, labanya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngaga orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
1: pasta. Betul, betul. Nyak tik ngasuh no singit agi pendiang kita kini, oh. Lalu hati kita nyutubuka kini ngaga pengandiri ya. Tang ya tik mana agi, ari jaku, jaku tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawak. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngaga inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengrindu inai ya, ianya mantuk ya, nolong ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengrinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikrinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat merik terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di surga. Tok jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YNN Bak Serian

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke

0: Nama genuan cok tusah tim.
1: Eh kati nai bu, ay tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM kian tu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang berpanggai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang. Jampat membayar di jalan pematuh. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka. Tak telefon, muju rumur 082-248-422. Sambung 349 tau ke 292.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban dah.

0: the Jedi.
1: Entik ni tiah ke pansiak ti di penjarai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya, diperam ni.
2: Tau teka baka buah ke diperam tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lembuh nuan kelalu ke berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi kore. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ne pastor
2: tang kita kena tu selalu bejaku tak kutap kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uliah bejinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dengar ke? YFM regulai sejalan.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Tagulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Selamat pagi, selamat kita bertemu baru berinya dalam segmen Penggerak Pagi YFM. Kena sehari itu pagi hari 6, okey? 4 hari bulan 7 2026. So, pagi semua, selamat ninya ke kami. Dini-dini ajak kita diau jam kira tu di Sarawak ke, di Sabah, di Labuan, di Brunei, dari Kelantan, Barat Indonesia atau ke Semenanjung Malaysia, bak menua luar. Dini-dini aja boleh dengar ke segmen kami Penggerak Pagi YFM. Selamat pagi menuju kita semua. Jadi ke pagi tu bergulang gawaku Raja Sebuking. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berengkir pukul 6 pagi nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi. Okey. Jadi di Kuching tu kita boleh dengar ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz serta Bandun Dua Kebukai boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio WFM ke Smart Nur. Kita dia apa bagi? Boleh dengar ke kami ngena cara online ngena RTM Klik. Aplikasi tak ke website RTM Klik biar mega boleh ngena portal radio.rtm.jovi.my MyTV pemegia ngena website, okey, website RTM Klik. Okey. Ya, jadi pendengar bakal selama serubah lagi kita dengar ke sampai pagi bergulang jauh sidak ke megai pengarap bahai, okey. Tentu kita terus segulai sejalai dengar ke kami pengarap pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

0: lagunya Bisi Laguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Enggak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Y FM, Segulai, Sejalan.
2: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu, bulan dua ajaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan, kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6, usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekas munuh anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya ataruba muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, lepas sudah badu lantang ngiga ikan.
3: YFM
5: Penggerak Pagi,
6: Penggerak Pagi
5: YFM.

Taibuh, tanuan udah ngera aku. Aku udah melakang ke nuan. Tanuan udah enggak pengasih. Mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati. Tanuan udah ngidup ke aku ngena aik pengidup. Aku udah layu. Tanuan udah ngeledak ke aku ngena sungai serga sampi nuan. Ti anyut aripen ti maduk pengasih. Oh penabat kudus, semua penghidup nyadi ke Tegal pemerik nuan. Anang ngemelu ia ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia ari tasiak pengasih nuan. Aku minta nuan nulung serta mantu aku bak sembarang maya ngau sembarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman ari serega berkat nuan. Nuan nang amat Tuhan ti pemerik serta raja bak perintah ti meruan. Bahaulah. Betara nyak penempat semua utai, ia ngagak serga engau dunia, engau semua bukit, engau lebak, padang pasir, engau tasik, sungai, emperan, engau kayu. Betara megak nempak semua jelu, lalu betara megak udah nempak mensia. Kebuah ia nempak kitai, kok bahaulah, ia nyak laban pengerindu ia ke kitai. Bahaulah nyebut, oh anak mensia, aku rindu ke nuan di tempat, nyak kebuah aku nampak nuan. Nyak alai, rindu ke aku, awak ke aku lenyebut nama nuan. Lalu ngisi semangat ngena roh menghidup. Tajak pen petara jauh bendar ari pemerti kitai. Tang pengerindu ia nak ngetu, neguk penghidup engkau pemerik kitai. Pengerindu petara datai ngaga kitai, nengah sempekat ia timeruan. Nitih kesempekat ti meruan tu, petara enang nejuk ke mensia ngati ke diri diiring ia. Lebuah mensia nguyang ke diri ari petara, lalu enak ingat ajar ia. Siku seruan petara datai baru ngagai mensia, lalu nerang ke pasar penekat ia engau tuju penatai ia ngagai kitai. Seruan petara nyak mensia ti berkuasa, ti madah ke ngagai mensia pasar jakuk petara, engau penekak ia. Nya alai, nanti kita ngasi kepala seruan petara, retinya kita ngasi ke petara. Bisi sebengkah utai bak dunia tu, tik tahu ke teladan, lalu nulung kita mereti ke batang penemu pasal seruan petara, tik diterang ke bahaulah. Bak dunia tu, matarinya penatai pengangat ngau penampak. Nanti nadai pengangat ngau penampak datai ari matari, dia nadai utai hidup di dunia tu. Tang, matahari nak nurun ke dunia tu. Lalu entik kita nguji, dekat datai ngagai matahari, kita tetap benda retung nyadi abus. Tang, entik kita ngambil sitik cermin tik bersih, lalu nungak ke ia ngadap matahari. Dalam cerminnya, kita tentu bisik medak kelemayang matahari. Lalu tuci agi cermin, tampak agi kelemayang matahari di pedak bat cerminnya. Seruan petara endang bakar reti cermin ti bersih, ti ngambik penampak ari matahari. Seruan petara ngambik penerang enggak kuasa ia ari petara. Semua cermin tu endang sama mancar ke penampaknya. Laban kitai ti nak ulih datai ngagai petara, dia balas seruan tu datai ke dunia tu bak siti-siti rambau nitih ke penekak petara. Sidak diau begulai ngau mensia, merik kitai lalau penemu, lalu ngisik kitai ngenak kuasa pengering, ngambil ke kitai tau mansang dalam penghidup dunia, engau jalai penghidup semangat. Bahaulah nyebut, tu meh hari ke alai pengasih petara ti pemaduk manah, dipanjah ngagai mensia. Hari ke alai penegap berkat ia, udah dikesuah ke dalam semua utai tempat. Patut bendar semua mensia di dunia, munas ke penyerekang sida, lalu ngenak penyerakup ngau pemajik tinaka ia pemetul, ngenduah di baruh ayung kayu pengibun ngau pementas ia. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak ngau petara. Mulia meh kenuan, O Tuhan petaraku, pegari ke sungai penegap kuasa Raja Nuan, awak ke aik penyerakup Nuan tau anyut nengah penalam realiti semautai.
alai tambai.

lalau nuan ti nak puntan, lalu ditegi, tinggi dalam perintah jakut tangkan nuan. Lalu bintang bebendang pengudus nuan, tau tampak mancar di serga memelan nuan. Berkuasa me nuan ngerja utai ti dekat-dekat nuan. Nuan ama benar meh, penolong lebut usah pengibun diri. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

Oke, jadi nyak me tadi peningnya kita baru dengar ke sampai pagi begulanggau sidak kemegai pengarap bahai. Jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengar ke kami dalam segmen pengarap pagi YFM. Oke, hari itu hari 6 pada bulan 7 2026. Jadi kita baru dengar ke radio jam kita itu. Sekali lagi meri selamat pagi, selamat dengar ke kami. Oke, nangiranya kita di Kuching kini di Semerahan. Oke, di Bau kini dengar ke kami atau ke Serian. Oke, serta Bandundur Kebukai di Serata Menua kita di Sarawak itu. Oke, yang kaum di Sabah, kita kediau di Labuan, oke. Di Brunei, kita kediau di Semenanjung Malaysia, menua luar. Selamat dengar ke kami dengan acara online Mega RTM Klik, website RTM Klik, MyTV, Pemega Portal Radio, .rtm.show.my. Oke, selamat dengar ke kami, pengarap pagi WFM, 6 pagi, nyentuh kaki pukul 9 pagi. Itu lagi, pergulang jawaku, Raja Smoking. Oke, kita ke benar dari berkereta, barang tu jalan jam kereta, ngarap ke sama berjimat, yang kayaknya nurun gawak kini ke pagi tu terjapan sehari tu tadi ujung minggu habis sekedar katanya gawak ujung minggu. Okey, ngarap ke selamat datang bandur ke dituju terus tinggal ke kami penggerak pagi WFM segulai secalai.

0: Lontara, Inali Hari, Sadalamay, Semarindang, Malam.
1: Y FM, Sibulay, Sejalan.
2: Jago Pransang Kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bukudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
3: Dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu ka bejako. Nama meses kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari meses sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram kita. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tau buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu bejako pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu bejako. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu ke bejako. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Tak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dipedat live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, Esnan adalah engkau lagu ke diberi nama Terpeju. Mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat manggai pukul 7 pagi. Jadi pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 7 setengah pagi. Nur aku yang tadi maca sekedar pesan berat. Engkau jaku gerah KBC diterima kami bawah FM. KBC dianjung bala peningat kita ngagai email kami. Okay, yfmiban@gmail.com. Pemegia ngagai lumbur WhatsApp kami. Okay, terima kasih ngagai bala kita kudah nganjung nganjung pesan au KBC diterima kami. Okay, lagi aku macam ya. Ba jam kedua lagi pukul 7 nyentuh ngagai pukul 7 setengah pagi. Okey, sebelum kita ingat ke pesan berat. Okey, kita berperinang ngau Siti lagi lagu pengujung ya, lagu kediri nama pengujungnya di by Paulus Morris. Okey, terus ingat ke kami penggerak pagi YFM segulai sejalai.

0: ya kenalah di hari saya kita kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih berdengar. Laban lagi terus saya gulai sejalan ini ke penggerak pagi YFM. Hanya di bak jam ke 2 tu pukul 7 pagi. Nyentuk ke pukul 7 setengah pagi sebelum kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban Artem Kuching. Aku ngatai ke sekedar hari pesan berat ke bisik diterima kami. Bak email kami pemegang lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okey, jadi ngepun ke slot pesan berat kita ke pagi tu engkau jaku gerah tu benarnya jaku gerah riupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 5.7 berengkari pukul 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba Sri Aman pejabat persekutuan baru serta kerendur tik semak ba menuanya. Okey. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tumega nyangka dekat dinsur ba maya kebukai nyemak sarinya ari nak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan gitu lah. Jadi penerang kesil ya tau ditanya ba lumbur telefon 1300883111. Okey, jadinya jaga gerah hari upis Sarawak Energy. Okey, itu pesan ngetas sulit serta muain terbalu KBC diterima kami by email. Okey, pesan tu diterima atau kedatai hari tuan rumah jerah anak Jonathan. Madah ke pengawal ngetas sulit serta muain terbalu niang bini ya. Ianya Maria anak Kiai tak ke Indai Sanin kena lemai 4.7.2026 hari 6 baru mah jerah Sungai Balai. Okey, baru mah jerah Sungai Balai Sari Sri Kai. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal pelayan kediau ba Balai Sari Sungai Enseluai Sari Engkelayit Sri Kai, Pakan, Bintulu, Kampung Belayan Kediau, Ba Limbang, Bintangor, Ngau Miri. Okey. Jadi nyap pesan kita rubah. Okey, pesan kedua tu pesan Ari Bariang anak Bidi. Ngari ke sidak sebilik ngatai ke pesan nyata sulit ni yang menjadi tuai sidak ianya ni yang lakun anak Bidi. Okey, jadi pengawal tu dekat dintu ngetas sulit malam hari 6 4.7.2026 Ndur Rumah Galan Sungai Tau Selangau. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ili, Pelugau, Sungai Anak, Kebenar, Tepus, Ngau Rasan. Okey. Jadi berterang kesilihan kita tahu bertelefon ngagai Bariang Anak Bidi ngenak lumut telepon 013-813-5692. Tau ke Tida Anak Bidi. Ngena nombor 019-854-4809. Okey, jadinya duit pesan ke diterima by email kami yfmiban@gmail.com. Okey, jadi macam pesan ke buka itu benarnya. Okey, jadi pesan nyata sulit ngau ngupas sentebalu ni yang ex-counselor Nancy Freda John kuda nadai kena 25/6/2026 tu tadi. Okey, jadi pesan tu datai hari laki ni yang ianya Joe anak ngindang ngau sidak sebilik pemega ngau menyadik ni yang ianya Lily Sandra John madah ke penyawa ngetas sulit ni yang ex-counselor Nancy Freda John lalu ngupas entebalu. Okey, jadi pengawal tu dekat datur kena 4/7/2006 hanya hari 6 pukul 10 pagi kena cara sembahyang. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Anggas anak ulu hari Roma Denis tinting remat Sungai Kelampai 100. Pemegak dituju ngagai Ketua Kaum Dali Anak Tegalan Ari Taman Boulder Build Jalan Stephen Yong. Okey, pesan megak dituju ngagai semua kabang belayan di Kuching 100 Krian Ruban Batang Air Nangam Mepi Lewantu. Kabang Ensembang Pelai Kampung Tenggelam Gau Balari Pelilih Benua Sejaya Semerahan Gau Simunjan. Okey, jadi nya tadi madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ke diatur ba rumah Niang Tumpu Lumbur 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalan Stampin Tengah Kuching. Okey, penerang ke silik kita tak buat telefon tak ke WhatsApp ngagai anak Niang inya Sharon Jesse Arat Joe kena lumur 011-3184-7001. Okey, pesan ke sekali tu pesan diterima hari tuai rumah September Long Tisam Tinjar Beram. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang mayit anak ayuk dekat din tu kena hari 6 ianya 11/7/2006 7 malam kena cara sembahyang SIB. Okey, jadi pengawal tu dekat din tu bar rumah September Long Tisam A Tinjar Beram. Jadi pesan tu dituju ngagai kewilayan ke jauh ngau semak kediau ba kebulu Tabat Rasan Batu Pesuak Rumah Rengga. Okey, Sanggu Sebilik Likau Sebilik Apai Muli Kampung Layan Ba Sungai Lensat Sida Queen Sebilik Kampung Layan Ba Tembawai Tinting Ulu Layar Betung. Gau semua Kampung Layan kan tak boleh disebut kemagang. Okey, penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai September anak engkabi kena lumur 013-587-638 tau ke Jennifer anak September kena lumur 014-528-3436 pemegak kita tak bertanya ngagai Christy Albania anak September 014-308-4830. Okey, pesan ke sekali itu peningnya okey, pesan ke sekali itu ianya pesan muai pantang tak ke malam berserara acara sembahyang. Okey, pesan tu datai tu akan diterima arija anak resak, runggah anak resak, ngitau anak resak serta jelina anak resak. Jadi minta semua kabar melayan ke ngelala niang resak anak igam. Okey, dipinta datai ngagai rumah anak ya yangnya jelina anak resak sublot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalan

Okey. Jadi berterang kasih kita tahu bertanya ngagai Jelina mengenal umur 019-826-5054 atau ke Runggah mengenal umur 011-1780-2922. Okey. Jadi ingat pesan ke BC di tempat kami Ba UFM. Jadi pedinya kita ngetun lama kita berperinan dulu dengan ke Siti Lagu sebab aku macam pesan ke Bukai. Ke bisik diterima kami Ba YFM Iban ke pagi itu. Okey, kita dengar ke lagu Jessica Ramaya dengan lagu Mengkang Dalam Hati.

0: maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bang, bekening ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, terus gulas jalan ini ke kami pengerap pagi YFM bagi maca sekedari pesan berat pesan kita sulit. Okey, pesan pemati ke bisi diterima kami bak YFM ke pagi tu. Okey, jadi itu pesan ke diterima bak WhatsApp kami. Okey, jadi pesan pemati, pesan tu diterima hari Madzrin. Okey, tak ke mi atau ke atun. Okey, pesan madah ke apa ya? Peter Bansa Sakam. Udah nadai pukul 12 tengah malam. Okey, udah nadai kena 4/7/2026. Jadi ni yang tu dekat din tu ba rumah yang pu ba tatau ba rumah Bansa Sakam. Okey, serta dianjuang kena 7/7/2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan Bak Kapit, Batang Anau, Senggam, Kelabat, Genan, Bintulu, Miri, Kuching, Sibu, Ngau, Sebawah. Okey, jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai atun terkemit hanya anak niang ngelak umur 014-504-1949 tau ke murin anak ni yang megak 013-849-7575 pihak megak kita tau bertanya ngagai indai murin tau ke Cynthia nanya bini ni yang ngelak umur 012-871-3431. Okey, jadi nyat tadi pesan ke diterima hari Mazrin teka mia teka atun madai ke apa ya Peter Bansa Sakam ikut dan adai kena 4/7/2026. Okey, jadi maca pesan buka itu benarnya. Okey, jadi itu pesan kita sulit niang jepai ana Alan kena hari Minggu 5/7/2026 bak lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke ngelala niang jepai ana Alan ngau semua ke pelayan meh ke diau bak nangnya Tuli Kapit, nangnya Merama, nangnya Pulang, nangnya Sepulau, nangnya Stekam, nangnya Suat, nangnya Nyemah Kenawit. Okey, bak rumah Ngindang, Benar Suat, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Limbang, Sungai Manap Sung, pemegak di Kapit, Sibu, lalu ngau semua kewilayahan kita boleh disebut ke magang. Jadi pesan tu diterima hari Rabuang Anak Sulang. Okey, jadi berterang ke silia kita atau bertanya ngagai Rabuang Anak Sulang tu bisa lumut telefon ditinggal kira itu 014-987-9891. Okey, pesan ke sekali itu pesan sembahyang itu 100 hari hingga muain terbalu. Pesan tu datai dari ex cikgu bayi yang ana utak. Madah ke sembahyang 100 hari. Ini yang bini ya, Nurin anak bentai serta ngamin terbadu. Kena 11/7/2026. Ia nyari 6 pukul 10 pagi baru rumah panjai. Rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan Bak Kandis Engkelili, Seremat, Bukung, Merio Tambak, Kumpang Pawah, Sebangki Panjai, Lubuantu, Bintulu, Sepata Undup, Liu Empagu, Sebangkui Undup, Sebujuk, Tintingkah, Tinting Kubal, Batu Lintang, Rampu Ui, Sekayu, Batu Lintang Undup, pemegia kapal layan ba Langgau Indonesia. Okey, ngau semua ke ngelala nak boleh disebut ke magang. Okey, dipinta datai ngagai pengawak ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin anak bentai. Okey, berterang ke silia kita tahu bertelefon ngagai bayang anak utak laki niang nak lumbur 017-808-4069. Tahu ke bertelefon ngagai anak niang Jill Perry Raju anak bayang anak lumbur 012-88-19209. Okey. Pesan kedua ke penudi ke pagi tu belinya. Pesan Ari Sandra Jen anak kalung ngari ke apa ya kalung anak kayang atau ke apa je. Okey, pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit setemuan terbalu menyadik sedaya niang Sharon Jen anak kalung atau ke Indai Naluang. Kena 11/7/2026 nyari 6 pukul 9 malam kediatur ba Fusio Trading Jalan Nyigo Bintulu. Okey. Jadi pesan tu dituju kepada semua kepelayan ba sebawah ulus bawah Jalan Bintulu Miri Balai Kapit di Bintulu Sibu Kapit Miri Kuching lalu semua kepelayan kita boleh disebut kemagang kengelalan yang Sharon Jen anak kalung tu. Jadi pesan kasih lihat kita tahu bertanya ngagai apa je ngelalu umur 019-823-5547 tahu ke laki ni yang inya Andre Nyala ngelalu umur 014-888-7787. Okey, pesan ke penudi ke sempat dibaca aku ke pagi tu dengar sebelum kita dengar ke berita pukul 7 setengah pagi tu lagi. Pesan nyata sulit gamuain terbalu. Okey, pesan tu datai Ari Douglas Angki anak Siba ngari ke apa ya Siba anak Angu atau ke apa BJ. Madai ke pengawa ngetah sulit lalu muain terbalu niang Lina anak pengiran atau ke Indai BJ kena pagi 5/7/2026 ba Fusio Trading Batu 6 Jalan Bintulu Miri. Okey, semua kawan pelayan dipinta datai kena 4/7/2006 nguan ulit. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan pelayan kedia bak sangan tatau sibu entah bay entah jom muput pakan di kakus batu 12 Bintulu Miri ngau kebelayan kedia bak penyarai ngau semua kekelalan yang Lina anak pengiran atau ke Indai BJ kita boleh disebut kemagian. Jadi penterang ke silia kita atau bertanya atau ke WhatsApp ngagai Angki ngenak lumur 012-891-5679. Okey. Jadi jangan menunya pesan berat, pesan kata sulit, aku gerah ke bisik di tema kami bawa FM ke pagi tu ke sempat dibaca aku. Okey, garap ke pesannya tadi terang di dinya kita semua. Okey. Jadi jam kita ke dia tu pukul 7.25 minit pagi. Jadi munyi ke depan aku tadi pukul 7 setengah nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Kita dengar ke Siti lagu lagu hari Angela Latajua sama Ngetan Menalan sebelum kita dengar ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Selamat pagi, dia tu kita menaburkan berita pagi 4/7/2026 jadi terbatu batang berita. Rakyat ba kanang zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati ti sema agi. SKDS Budi Diesel di Jalai ke ngau lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Jadinya batang berita lalu datuk isi berita.

Fasiliti makmal kateterisasi. Aku nak baru fasiliti makmal kateterisasi Tunku Lati Catlab ba Hospital Luar Sibu dekat nambah ke akses berubat penyakit Tunku Lati ungkup perana ba zon tengah Sarawak. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapi Imadah palanya ukai semina meri pemai ngagai peranak Sibu ajak tamaga pesakit hari kena menua ke bersama bakal serikai mukah kapit ngau kenawit. Penumbuh fasilitinya meri pengarapati ngagai mensia mayuh laban perubat pangkar Tunku Lati dia tu disedia ke semua agi ngau sida. Tu dekat mantu ngambil na balat berpanggai ngagai semita luar ti Jawa alai berubat ungkup kes emergensi Tunku Lati. Yang maksud ke jakunya rambau berjadi cat lab Barajang Medical Center Sibu. Berbaungnya ia megak ngarap kerjasama antara hospital perintah ngau luar uliah ditegap kagi dikena nentu ke mayu hagi pesakit boleh akses ngagai perubat pakar Tunku Lati ngau jampat agi. Sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS ngau sistem budi diesel dijalai kengo lancar di Sarawak. Direktur Opis Menteri Dagangan Dalam Menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah nakak ke dia tu semina sekedar orang bisik saruk mimit tang isunya udah mujur diputar ke hari timri penerang serta awam begulai ngau semua orang. Meri penerang gulai ngau Menteri Pengangkut Sarawak serta stakeholders mega diatur ndur nerang ke sistem ti di berjalai kinya. Skop kelayakan SKDS mega ditambah ngagai perengkap pengangkut company kategori Jeep ngau pickup. Sebenarnya tu sistemnya semina ngawal 23 kategori perengkap pengangkut dagang. Nakak ke dia tu lebih 26,000 buah perengkap pengangkut dagang sudah diregister ngau SKDS lalu hari penyampaunya 37,880 buah perengkap pengangkut tilaya nerima bantunya di Sarawak. Berbangunnya Matthew Dominic Barin minta orang ke bempu company ngau perengkap pengangkut dagang lengkas nganjung peminta enti semua bedau register ngau SKDS. Sida atau nganjung pemintanya ngagi upis KPDN tak ke ngena online ba portal My Subsidy. Sida ke bempu perengkap pengangkut nyati ke diri ti kena diesel, tau nda ibu register ba SKDS kena meli diesel. Diesel boleh dibeli bakal selama ngena IC ngau bisi rekod nyempu perengkap pengangkutnya. Ngenang isu mindah ke kelayakan ngena budi diesel, ia madah ke sistemnya semina boleh dikena diri sebilik bakal laki, bini, apa indai, anak ngau menyadik. Perambu ngerembai ke kelayakannya, nyagai kaban belayan kebukai agi dipansia perintah. Program SKS Sarawak Ku Sayang bagi benua Sibu dekat diatur kena 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Ia dekatnya di pelasar dikena ngempung rakyat ngau perintah dengan pengawal ngatai ke macam servis penerang ngau peluang pemansang bak Siti Palan. Residen bagi menua Sibu, Supri Awang Said Madah, program siri kelima tu mai konsep perintah ti siru ke rakyat. Program tu kemudah ke rakyat ngulih macam servis perintah ngau naik buah mindah ngekai mayu bengkendur. Program kediatur pengelamat tiga hari bak dataran Tuan-Tuan Kebujang ialah bisi muka 6 kluster pameran serta Sarawak Pavilion ti nyedia ke mayu macam servis berkawal ngau innovation serta digital, pelajar, pengodagang, peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Yang mada bunyinya, bak sesi Juh Randau tidak keluar ke ukas di Sibu. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari WFM Iban RTM Kuching.

Nombor ke Mayuh Agi Farmasi Community boleh degap kagi akses Mensia Mayuh ngagai servis nyaga pengerai. Adun Jepak Iskandar Turki Madah Farmasi Community berjalai ke tanggung pengawak ti berguna ba sistem nyaga pengerai benua laban sida ti nyedia ke ubat preskripsi ngau nadai preskripsi. Farmasi Community megak bisik nyedia ke Mayuh macam servis jeng kaum konsultasi ngau raban farmasi, pelajar pengerai, merasa pengerai ngau merasa penyakit raya. Yang madah bunyinya lebih berjadi ke sebuah farmasi komuniti di Bintulu kemari. Raban nembia tinggal ngambi bagi bab pengawal lumba ngomain oleh nyadi palanti selamat kena nyelias tidak terpejuah ngau pengawal tindak mana ngagai pengerai maya jeman digital kemayar itu. Sapit Menteri Pelajar Innovation hingga Pemansang Bakar Dato' Francis Hardin Hollis madah raban nembiak tinggal masuk aktiviti lumba ngomain oleh ngembi yang sidak jadi orang ti kebisi disiplin. Kelimpah hari diri yang jurulatih, masa sidak megak diisi hingga jadual latih ti megak ngajar ti kerja beraban hari ti berkongsi juluati kesama. Adun Simeangang yang mansut kerja kutu lebuah nutup pekit olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Sekolah SMK yang kelili mujur jadi champion bak begitu, udah tinggumpul 34 medal emas, 34 medal pirak ngau 27 medal engkeraju. Lalu SMK Lingga, champion bak kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Ia mega bisi nyuak ke agi belanja projek miet menuap sisir ngagai 13 buah sekolah di Sri Aman ngau semua penyampau RM290,000. Kontingen Sarawak bisi mendar pengharap boleh nyapai taga habis nadai boleh 75 iti bidul emas bak pekit sukan Malaysia Sukma ke-22 2006 terikat diatur di Selangor kena bulan 8 tuilah. Sapit Menteri Nembiat Lumba ngau pemansang orang dagang kemegah Chief de Mission Kontingen Sarawak Dato' Gerald Rentap Jabu madah tu berintiak aribala atlet ngau jurulatih tu dah tumu nyendia ke diri. Kira 30% atlet Kontingen Sarawak kalak ngau berpekit bak Sukma sebedau tu. Ya madah munyinya ngagai parang berita pengudah berjadi ke program Sarawak Shogun Workshop 2026 ke diatur ba perkampungan sukan Sarawak di Kuching. Program itu diatur kena negap ke sistem sukung pemansang lumba ngomain timungkur pengurusan jurulatih ngau teknikal dikena kontingen Sarawak bersedia berpekit ba Sukma ila. Kira 250 ikut orang yang kaum jurulatih pengurus tim ngau pemesai pemansang lumba ngomain bisik ngau ngulu program 3 hari berunggunya. Program Irau Aco Lun Bawang ke-39 jadi pelasar berguna dikenangetan ke pesaka asal adat nyau identiti bangsa Lun Bawang. Program itu juga ngerapit ke kawal pupu raban bangsa Risrata Sarawak Sabah Brunei ngau Indonesia. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah. Program ti seruan diaturnya manang ke komitmen raban bangsa Lun Bawang bak pengawak nentu ke budaya ngau adat meruan dijaga serta dikemeran. Ia maksud ke Jakuto lebih jadi ke pengerami malam kebudayaan ngau tradisi programnya di Lawas. Bak pengeraminya megak bisi mantai ke macam main asal yang kau mantai muzik ukulele ari rurum decur jalan Sundar alai rong ari rurum decur jalan Lawas Damit ngau choir ari bagi induk serakup Lun Bawang Sarawak. Sebelum menuju ke berita kita ke pagi tu tu batang berita baru. Rakyat bakaran zon tengah Sarawak dekat bisi palan perubat Tunku Lati di Semagi. SKDS Budi Diesel dipercayai kegol lancar di Sarawak. Program SKS Sibu mai konsep perintah di siruk ke rakyat.
Yang dekat berita kita ke pagi tu, beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil, hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001 Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kalau megai pengawanya di chairman partinya sedau termasuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket terubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu denyak diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kealah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1990, dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk agi berkawal ngau politik laban dekat Meriawak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 menyak, ia megak jadi Chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak Madam Kekacau Bala Komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang Bala Ketua Ritikas Perintah Besar Gau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jakut dalam sarito ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakut dalam belawak ke layak ianya nak nemu bebaik engkau pangan diri tak seruran belayak jam makai pan belayak. Contoh ayat balat gaulah seduai tu dum tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri. Nyak nakak jakut dalam sarito belawak ke layak.
1: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian hari 2, hari 4, gau hari 6.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, nyedinya ngenang berkawal ngau peket semifinal ACSJ. Takut ada gurah carta siapa juara ke-9. Ketika diatur kena 1 hari bulan 8 2026. Bak Dewan Serbaguna Selangau. Okey, berengkau pukul 5 lemai. Okey. Ya, jadi berdinya pukul 8 pagi bakal selama kita dengar ke program Leman Berita gulai ngau Mr. Edmond Anak Langgi. Okey. Anak mindah ke Bukai, tentu kita terus gulai sejalan. Dengar ke kami, YFM. Bawa kita itu ke segmen Pengerap Pagi.